0: Praja Mata Joshua Jos. My jam kita pukul 8.06 minit pagi.
1: Ya, ya datai. Selamat pagi, Sam.
0: Dah tai ba 2 pagi wai kita ikat pagi tu. Selamat pagi, Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, ba awak 2 pagi wai pagi tu, Sam. Ngau, Mel. Bergulai ngau kita ke pagi tu. Ya, selamat pagi. Bala peningah ke pagi tu, ne, Mel. Angkanya baru datai ba upis kini. Bala ke kawak pagi tu. Ya. Atau ke lagi perantau jalai tahu kan ke akik di rumah maka okey jadi harap ke sama berjiman meh kita ke mai kereta tajapan ke lawan anang kelalu beruman nemel lapan upis kita segi ndak lari nur kawak kita ndak lari seminak kita yang tadi ngain dak berjimat lebih ke terima kereta kita empo.
1: Ya betul. Lepas nanti dah lawan the same.
0: Lawan.
1: Lawan tetap meh lawan.
0: Lawan tetap meh lawan meh. Seminak ke ngiga jam meh nama terkesawat dengan gaya bala bos kita ini.
1: Ya betul.
0: Nama kebuah kita ke lawan. Tang saja pihak tuang harap ke bala peninggal kita ini ada penanggul meh ngepun ke pengawal sida ya bakal ke sarito atau ke pagi tau neh Mel. Yeah. Okey, lalu tu apa? Udah datai ba 2 pagi wai ngericah ke pagi wai kita hari 2 kita ke Sarito. Tua mai topik lawa Mel.
1: Bakeni cara kita nyelap kati nanti kita beno ringat. Bakeni nuan nyelap kati Sam.
0: Ya, kita itu manusia Mel. Kita itu kayak robot menyekorang. Kita ukai batu, kita ukai pun kayu, kita bisi hati. Tiap ikut mensiang tadi, ya nemu ringan, nemu gagal, nemu sino, nemu pedih sati, kenyak meh. Jadi lebuah maya kita nyak tadi bisi utai ke ngasuh kita ringan tadi pedih hati meh kita tadi nemel. Atang kita yang tadi bisi cara yang pu kena kita ngumbu hati kita. Macam-macam meh cara laban bisi komenda bala kaban tadi cara sida yang ngumbu hati sida yang makai mel beli nama tekekak sida ya. Ambil kaban dia meh ti sida eta dari rindu ke ais krim. Beli ais krim. Empat mah ais krimnya tadi.
1: Celap hati ni, Nek. Dimpu deh. Ada tadi ke ngantik. Nama ngesem tu.
0: Nanya aku ke, Nek.
1: Nanya deh, dulu.
0: Cara aku, Mel, Nek. Nanti aku benar ngeringat tau kan. Nanti aku benar pedih hati ni tadi, Mel. Aku dulu diau diri dulu ke, Mel? Dulu aku diau diri dulu. Udah hati ku celap tadi, baru aku nyambung pengawal aku atau ke nerus ke pengawal aku kini ngai ke okay nama aku diau diri tadi demel lepas nanti hati kita benong ringat benong angat tadi macam-macam tu kak sebut tadi aku irau ke ngai ke medis ke hati orang kini ngai ke kelanjur jaku ngau orang kini tadi demel nya aku kadang nanti bakal bisu tak ke dikeringat atau ke bisu tak mengasuh pedih hati aku diau diri dulu. Dahnya lagi lapan dalam nak lama adanya ya nemu celap ke diri empu Mel. Tau ke ninga lagu dulu kini ninga lagu ke dikerindu dulu kini baru hati nemu celap baru nanti ngambil ke hanya mau tadi kadang kita nak nemu ngontrol hati kita yang tadinya kita ke kak mansut ke nama tu jakuk ke ke tahu medis kati orang tadi kita yang tadi nyudah kelalu pedih hati nak ngira nanti kesebut kita yang tadi Mel ngau menyadi kini ngau bala aneh kini bala pindai kini tadi Mel hanya aku nanti nama-nama diau dulu ngambil udah nemu celap lagi baru nama tu nerus ke pengawal nyak cara aku tadi Mel bukan wan Mel
1: asal kedengar pengulu jaku pengulu saya
0: nanti kena lama dah mel.
1: Henti ngaku lagi. Kuma dah sen.
0: Lagi lama. Kuma ya.
1: Lagi.
0: Alu lagi.
1: Ngapeningar lo.
0: Alu lagi lama.
1: Ngeri buat dia kujung ya.
0: Henti kalau mau ilar. Mau kuda tu lah. Ten nanya lagi mel. Okay tuan macam peningar mel. Bekeni cara sidak ya nyelap kati. Bisi-bisi makun nilai-nilai tadi de mel. Bisi madah kata tadi makai ko. Nama baik makai cari celap ati makai utek ke nama tu meli utek ke di kerindu nuan meli coklat kini meli nama kini nama air cola kini nama utek ke ngasuh hati nuan celap meh ngambil nama tu ati nuannya tadi celap. Okay, tua macam okay, engkau bisi komen bawa nuan di email.
1: Bisi jerami ke tu Sam, nanti aku ringat DJ ke. Tanya orang gay meh aku nyawat ko ya. Bisi 2-3 jam udahnya baru tau nanya aku. Bedau meh aku lalu nyawat mana ke ya. Gila yang sawat ko ya. Tadi ngau jerami ke.
0: Nama ya ngai ditanya nuan tu jerami ke tadi ni. Nanti yang ngai ditanya nuan artinya ya benar bisi tak keringannya.
1: Ya.
0: Nak cawe dulu. Lak kia dulu. Kita pun berkenyak email. Aku pun

0: Tak ada ko ya. Kaya dia tanya, kira 2-3 jam tu, kira ke lagi baru ke nya SM ke tanya amat-amat ngasu hati yang sibat deh.
1: Nemu ya tanya celap ke dia rempo deh.
0: Ya betul.
1: Okey, Lucy McLeaf ke pagi tu. Jadi cara ya jelai mimiat DJ ko ya. Nanti ya ko ya yang milih ke diau diri dulu ko ya. Maya injian aku benong overheat ko ya. Apakah keritanya kena mel. Yeah.
0: Mesti kacau. Ngai
1: ke berasap, ngai ke nyida ko ya. Maya benong angat bekenya ko ya. Kak bekeni rawah minta sawat nak maku nyawat ko ya. Laban dia ko ya. Ya ya ngambil awak ya kat celap ko ya. Hanya ngelusi meklip kat kurang lebih ya. Ya dia direk dulu ML. Maka kau tarik deh. Dia direk dulu. Nama ya nemu celap ke direk dia ML. Udahnya lagi baru dia nemu nama teka dekat di kakak deh. Okey.
0: Okey kita bisi apa dom tau ke Ibas Libin tau ko ya. Nanti aku benar ingat DJ ke ya. Pasal kaku lagu dandut. Nyajak.
1: Lagu dandut.
0: Lagu dandut. Nyamai ngak. Abad dom tau.
1: Nama ya lu angkat danduan kan.
0: Teringat tebah ke lagu dandut.
1: Ke lagu dandut ne.
0: Bayak ya.
1: Nyamai mah tu ini tua ya ne. Ini duam ne. Nama HP dom ringat tebah ke lagu dandut. Lu celap hati ya.
0: Iya. Nyamai nunu aku orang begitu. Nak punya peliku.
1: Dah nomor ya ini duam pelawa aku ningar dia. Nama HP dom. HP dom tadi mel.
0: Abad dom.
1: Abad dom tadi ringat tebah ke lagu dandut. Dah. Halo. Alu tanya bar celap baru tu dah hati kaban. Okay, Aurea Auralia Arisha ke pagi tau Mel. Nya pengujung umur tu nya majak tua itu ko ya Mel. Nya sebahna ke tu dah kaban ne. Lebuh ke ringat tu ko ya. Aku nyo suah git na antu munyi ko ya Mel. Nyo diau diri aku kadang aku ko ya kadang tadi tamak bilik tindu ngalik ke diri meda handphone nganti ati nyau celak baru aku pansut ari bilik ku ya. Nak lama ya dalam 2-3 jam nemu celak baru ku ya. Maya ati kebenar angat ku ya. Tang enti tanya pasal ingat pergilah bedau maku nanya orangnya rusak bedau maku nanya seminak meh yang pu nanya ku baru. Subak kita ke biak nunduk orang ketua ku ya. Dia tahu awak ke orang tua nunduk kita ke biak ku ya. Nya meh ngasuh kita ringat ke nunduk kita baru ku ya. Nya Aurelia Arisha ke pagi tahu. Kak kurang lebih yang tadi. Mana hake tamak bili nanti benung di rumah tadi. Yeah. Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak ke pangkil. Nemu lagi medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone ku ya. Ya nemu, ya nurun celap ke diri empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang dia nak sedar tadi
0: memang. Ya betul. Ngenang ke gimit sebuah desem nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita yang ringat ke diri ringat tama ke bilia tamit pangkiang na dehnya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu ke nunduak
1: ti aku ngkah ke mua pintunya te ke panua oh kelapa
0: mana mentas nanti ke mua pintu
1: nah awak ke nyium baunya ne noy pansuat baik baru ke dapur
0: ya me ulah kita gemet deh sampai nemu tai penting.
1: Okey, Riko Joni ke pagi tau Mel. Jadi pak ya nanti ya benong ringat ko ya atau ke benong pedih hati me cara ya ko ya nyamai ko ko ya meda YouTube muka YouTube ko ya Mel. Ngai di kacau orang aku ko ya nanti benong hati benong angat ko ya. Aku kak kediri dulu nanti hati kunya ke celap ko ya. Laban nak nemu ringat ngau orang lama-lama aku ko ya. Nya ari Riko Joni amane Riko Joni tu. Nanti ya benar ringat ko ya. Ya medah tiup dulu ko ya nemu hati ya celap ke diri empu lagi. Medah dia tahu kan mayo konten bayu tiup macam-macam tu bayu tiup kan nama-nama ba TikTok kini ne mel. Teka ngasuh no rindang beka ba dom tadi.
0: Ni lagu dandut.
1: Tebah ke lagu dandut. Nemu celap lagi.
0: Bisi

0: tanah tu Sam. Nanti aku ke ya tarik seput tan 3 jam ke ya. Dahnya celap meh kita ini je ke ya. Ya semina kena berduan pagi tu aja. Nanti tarik seput
1: 3 jam.
0: 3 jam.
1: Oh nyoka nangah rai. 3 jam dengan nama ke sepuar po.
0: Ya ke okay, nyama ma celapnya.
1: Ya ukai okay, ma celapnya. Lalu nyau terus ya. Lalu go terus.
0: Enggak mena berdua aja ke Biana. Mena berdua
1: aja ke ini. Kayaknya dia diri nari sepuat dulu mungkin tadi tahu kayak 3 jam
0: nih. Ya ukai. Nah tadi sepuat dan nak yang ngetan kenyana.
1: Tari ya sepuat dia dalam 3 jamnya mah kau ya reti kau ya nya. Nari sepuat 3 jam. Go nya. Kan itu ya katanya namanya.
0: Iya.
1: Jenikel Juan ke pagi tu ku ya. Selamat pagi yang guys doai ku ya. Jadi iba ya nade beleman ku ya Mel kena ya nyelap kati ngumbu ati ke benong ringat ku ya atau sama kata tadi Mel. Tarik dia sebut dulu di dalam denya kesuh ke belubah ku ya. Kakak sampai 7 kali ini tadi Mel. Ti duduk tahu berdiri pihak mereka nanti berdiri tahu duduk relax ngirup air celap dulu kini udahnya ningah lagu kini nebah lagu atau keningah radio kini kuya udahnya baik mandi kuya Mel baik mandi lalu baik tidur kuya kita ke bisik boleh mimpi mana meh kuya tadi hanya ke Junikel Juan tu tadi nadai mayu leman ngorang hanya nama tu ya ngerja utai ke di kekak ai dulu meh
0: ya
1: bakang irup celap kini masang karaoke kini menyeku ya duduk relax dulu kini medak YouTube kini baka kaban kita nya tadi hari kita ke pesawat nane mai penguntung ke kita email nyong asuh mai penyarut lagi nyamai dia diri tambah bilik kini nanti di rumah tahu ke duduk dia diri medak handphone kita empu
0: ya menyeku ra mesti siko ngalah ke diri tidur dua ke menang segi
1: carawat lagi, carawat lagi. Nyama cara kita yang tadi ngumbu atau ke nyelap ke ti kita, nanti benua ngeringat. Nah, mayuah komen balap peninggal pagi tu, Nemel.
0: Lagi tu macam mana? Ke Facebook kami ya. YFM.
1: Kan orang so aku terus kena tay.
0: Nah terus kena tay ke komen kita bawa Facebook YFM. Dan lepas tu lagi kami dah share macam ya.
1: Okay, Igu Anthony. Ninggal lagu meligai pengerindu engka tahu ngasuh hati kita celap pagi tau engkanya benong angat ngagai sano kini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Okey.
1: Ya, Siti lagu ya. Ke masuk semi final SSJ Sam.
0: Ya, SSJ ke 9 Proud Meet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yo? Malam lemai 1/8/2026 telak mel. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lebih lagi kita ke dekat nyukung semi finalis kita Maya Nyaila. Lapan masuk nadai berbayar.
1: Ya betul.
0: Nanti kita lawannya lagi new belakang dian kita. Lapan tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau nang penuh mel. Jadi datai tumu ngambil ke kita entah dari ulih meda depan bab mua dian kurang. Okey, hanya anda ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agi ba 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita entadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okey, bisi aku ningal bala orang tadi mel bala kaban madah ke nama tu beranau ngau jelut baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya kenupi baka mayau ngukui tadi ya tau ke jelut tupi mai bisi orang nupi ular ikan sida ya madah tadi jelut tu nemu ge yati de
1: ya
0: nemu ge ya nama ngambil hati deh hari orang bukai ko sidaya ya ko kita yang ko jago Melayu deh ya faham gi perasaan wan nyak sidaya nanti sidaya benar ringan tadi sidaya lu beranau ngomayau sidaya nundi mayau sidaya nemu ngumbuak sidaya kebenar ringat atau kebenar pedih sati tadi nyak bisa ke bala kaban munyinya mel di kala beranau ikan deh mel apa mel bisa nupi ikan
1: nyak aku madah tadi. Nah, kita benar ingat ada nunga ikan eh. Jangan si ikan yang kuda gitu kita kena pecah air. Kaya nemu orang-orang ngat deh deh orang-orang ringat
0: deh. Benar deh ringat deh.
1: Ya boleh nggak saya kerja nyangat nyang kuda mau kriom.
0: Mel benar nupi ikan mas neh mel.
1: Kaya.
0: Nama mel ringan ya beranau ngikan ya merikan ya umpan umpannya mel.
1: Masuk umpan menyata
0: ya hanya beranau ikan-ikan ya paham gak perasaan Mel. Okey, judan Ami itu Mel. Jadi yang madah ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya. Jadi bak ya ku ya tadi Mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbu hati ke benar ingat tadi ku ya. Media sosial ku ya media sosial tu baka titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya laban mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyata deh ngasuh kita kelihati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa ke nyata deh ne
1: bisa maga the same baka telepon tu ya baka nemu maca hati kita ga the same mayanya diringat mayanya ditus hati bisa jako ayat ke dia. Kena ke
0: Alu pansut
1: ya. Baka ke
0: ngajar kita
1: baka ke maya. Kena ke maya tua ke mengalami nyak macam tadi maya tua ke tersati bisik ke jaku ia merangsang tua badia madah ke tetuk nyak tuk nyak celap kati tua macam jaku nyak tadi
0: ya. Kena ya maya tua ke benong tusah hati bisik penanggul atau ke menyik ke jaku ribai benong down tadi deh nya lalu alu ayan go te ke bekenya ne lalu celap gati kita ini apa jako-jako ke di pansur kenya tadi lalu ngau music sekali lalu celap ati hanya meh ko judat ami tadi Siti Ricara yang mendak konten apa media sosialnya tadi meh ko ya okey lalu udahnya ko ya anang ndak ingat ke bersampi dalam hati ko ya Ya, setuju ke aku tadi yeah. Melne. Nanti kita yang tadi saya ti benong ringan sampai jampat-jampat. Laban harinya ati kita lu jampat celap. Jampat celap lu nyeliah kita ya hari maksud kita ke jako-jako ke nak mana hantar itu Mel.
1: Iya betul.
0: Oke, kemarin buka pasta aku lagi aman nya Mel. Kan nyadi ke kena nyebutnya Mel.
1: Iya betul, Sam. Lama kita itu bisa mengkait siti-siti pengarap deh, Sam. Ah,
0: betul. Anak nak sampai ini.
1: Iya.
0: Dia udah kan, tanya aku nih.
1: Nggak, nenek nuanca.
0: Aku main buka pulau, aku. Aku main buka pasta, aku lagi. Nggak, itu amat. Tadi Mel nggak nyadi aku nak nyebut. Sampai nanti kita benong hati, kita benong angat atau keringat. Hanya siti utai ke patut dia kakak kita ini tadi Mel. Ngambil ke tempat lalu celah pati kita. Okey?
1: Okey, pemaga Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang ke ya, panas hari kami di tu. Lalu yang madah ke pasar ringan ngop pedis hati. Ba aku nanti ringan ngop pedis hati. Aku macam buap ku ya. Aku maya belajar ku ya. Nanti maya belajar aku tau ku ya. Lalu nanti maya di rumah aku muka telepon dengan lagu kadang mandi. Kita nak uliah ringan lama DJ. Kita nak fokus ngau tai ke di pelajar kita. Tu segi amat Sam. Aku rasa ke aku mpu nanti bakal aku ringat terlalu lama. Nak uliah fokus ku ngerja siti-siti pengawal. Tu segi amat nanti kita ringat terlalu lama. Nang kita nak uliah fokus. Nanti bakal tua ke gawak tu. Nanti tu ringat maya tu gawak. Ngamai pengeringan hati. Nak uliah fokus tu. Nak uliah ngerja pengawalnya ngamana. Ramai. Nak uliah adu pengawalnya. Nanti bakal tua berumah pun tua ngaya tengahnya dia pengawal dia ado tua. Laban tua tu tadi akhir ingat deh.
0: Kau pernah umur mati jampat deh, Mel. Umur mati jampat macam-macam cara tadi sudah disebut bala kaban kita tadi deh, Mel. Kau belagu-belagu, kau sampi-sampi, kau tarik seput. Ya mayo cara kita. Lagi nyo nanti kita kelalu ke berunding kena lagi. Nyo nak ngerja pengawal kita tadi ngetemu berunding kati kita ke benong ringan. Tadi, ame tiap kali kita angkat Dani itu tadi Mel, nama kita dah celak mata, alu bisi masalah nak kita, hanya nama yang penghidup nih, segagi kita Dani pagi celak mata seput, alu bisi nih penanggul macam nih kadang ambil ke bandian tadi, bakal bisi utejai, hanya te penanggul namanya tadi, okay, nak boleh diseliah ke kita,
1: ya,
0: minat kita nemu ngiga cara berkeni kita ke mutar kenya. Okey, Nicholas layau tibu ke pagi tau. Jadi ba ya ku ya. Nanti benong ngati benong ngangat mai ku ya tadi Mel. Benong ngeringat nanti nuan bisi ta ke dikeringat borang bertemu ngau ya ku ya. Ambil ke padu ringat ku ya. Okay, mana nuan nama tu berjakuk ngoya meh. Okay, tu engkau bisi tanya engkau tu tanya tu ringat engkau bisi carut ngorang ke kini tu engkau bisi carut ngorang nanti bisi carut ngorang ku ya bertemu aja ngorangnya berandau ngau mana ku ya. Okay, hanya hari Nicholas layau tibu ke pagi tu.
1: Okay, jadi Adeline Julie Lin empat tahun terlepas Sam.
0: Betul.
1: Okay, jadi nanti bakal yang pu nanti penoringan kena ngejelap kati diri tak otomatik ku rajin ngeraja pengawal ku ya bakal berkipan ke gari berbasuk ke pinggai habis utai jadu ku ya nyapan adu ngam mulut tik ku cakucau ku ya pemuas ya gak celap kia nyo na ingat gage nama otak ngaso ringat tadi
0: tu bidia orang kebumpu nama tu orang kebumpu ulah kebekenya man tadi Mel nama yang ringan ya lo tu mitik ya rajian
1: ya betul
0: maya ketanya lo habis mutai dia dadu tadi
1: ya
0: nyumai menyata tadi sapu menyata tadi tu ngerja tai nuci kereta menyata tadi hari ke nama tu bersawat hari ke nama nama berundiang kota yang kengasuh hari ingat tadi. Ada mai yang kerja pengawal.
1: Iya. Rumput panjang apa habis dibantun.
0: Rumput panjang habis bantuan nih.
1: Nah ngawaknya saya laban kita mantup ke pengeringat kita itu tadi. Pengawal ke di kerja kita itu tadi deh. Ukai itu tadi nyau betima-tima jakuk ngurangnya. Nak ngemedis kepala. Itu kerja pengawal ke mana?
0: Kerja pengawal ke mana?
1: Udah tuh celap hati tadi. Celap gak hati itu. Mana utai nyau. Dah repah nyelis.
0: Mayanya. Mayanya. Maya udah berani viral. Aku enggak berani viral. Maya-mayanya. Ini mau dibunuh ringka.
1: Enggak berani mansak.
0: Mansak. Enggak berani. Aku enggak ringkat. Oke. Itu Rica Unup. Hari Simpang Semuncan. Nanti benar ngeringat ku ya. Tebah ke Radio YFM. Ini kan lagu ku ya. Nanti tak ku ya. Tebah buka YouTube. Pedak aja nama terkekak kita ku ya. Celap hati udahnya ku ya. Nyak. Hari Rica Unup. Nyak. Bunyi ke tenyak tadi. Kenyak tadi. Nih. Mel. Macam-macam ke lagu ke boleh didengar kita ba YouTube ba YFM boleh didengar kita okey.
1: DJ Min tu bisi meses ku tu Sam ku ya.
0: Kamu DJ Min ingat ke siapa apa kita?
1: Nanti ingat ku ya. Baik belana ke lajak ke 30 km ku ya.
0: Alu laju ni. Alu uliah ni datai 30 km.
1: Tu DJ Min uliah. Nanti bakal aku nak uliah 30 km tu. 5 km cukup.
0: Ada lah DJ Min nama ya benar ingat ya Belanda.
1: Belanda ku ya.
0: Lama aku Belanda, aku biasa tadi ni.
1: Lama ya salah jam.
0: Melanda pula tadi kereta tinggal kia ne. Bisa kemudah kereta depan tadi.
1: Bisa.
0: Melanda pula yang ambil pada ringan.
1: Okay, Sam tu bisa bilin tani mai tu kau ya. Kena aku nyelap kati kau ya. Keterubah aku segi narit seput ku slow-slow ya udahnya dilepas kaku kira 10 second kira sampai 20 slow-slow ku ya 20 kali meh ya tu narit seput ya tu tadi ku ya slow-slow lalu ningal lagu slow rock ngol lagu rohani udahnya cooling down kaya mendap movie kaya cerita Mr. Bean ku ya cerita Mr. Bean
0: ngasuh hati celang ngasuh ngangai ketawa apa nama mendap Mr. Bean ketawa mendek ne
1: betul japan Mr. Bean tu ada berjaku.
0: Mendak ulah akhirnya. Jak dah. Mendak muanya. Jak nak ngasuk ketawa.
1: Yeah.
0: Okay. Dominik untur. Hari flat PPR rantau panjang. Nanti ya aku ya. Nyamai aku aku ya. Alung gak ngulai ya kopi aku ya Mel. Nanti benung hati benungan. Ngulai ya kopi. Alu tamak kepangkian aku ya. Nanti aku bagas lagi aku ya. Breeze walk aku belah madan sawitnya aku ya. Tahu baik Min. Min tu.
1: Min kat Belanda. Gai breeze walk.
0: Gai breeze walk Min. Ya tau kat Belanda. Mana kata tadi Mel. Sambil ngecik sawit kita ini ada pun sawit ngasuh hati di rindang lagi di bisi ada pakok kubu antara patah kebaik pula
1: iya bisi gak di kelawak tu
0: bisi kelawak ni kadang suah gak bertimbal jako tang orang mayu halah laban dia kasar jako kuya mel yang aku di rempu ni sida ya kedulung ngepun sida ke balang ngeransi kuya nanti ya just cool down kuya malam pun ya down ku ya. Okey ya 2 minit untuk aja ku ya mana aku nama tong mai berjalan berbelah pun sawit ku ya.
1: Ya mana nya Sam. Lama ya. Bisi kita itu siku-siku nak sebaka. Maka ke peninggal kita kebuka tadi. Nanti ya ringat yang kerja penguat di rumah. Bisi keringat tu tadi Belanda bunyi ke dijamin breeze walk. Bisi orang tu tadi ya dengar lagu. Mana nya Sam.
0: Ya. Breeze walk ke apa taman kini ne. Kena ngelantai angkati kita hari kita ke pesawat mana lagi breeze walk atau ke berjalan. Okay, ini tinggi pagi tu nanti ya aku ya
1: sudah
0: baca ni okay siapa gitu ya mayuh ke merik sama pagi yang gitu atau
1: habis itu Sam Jonas Tulang tu kau ya madah kari di sekuau mambam pagi tu kau ya nanti kabar benar ingat kau ya baik baik nuan makai nyamai kau ya baduk ya ingat kau ya tu tadi hari jenis tulang tu baik makai kaban ku ya.
0: Oh, baik makai. Oh, kau kau nya so ringat lama kan mel. Ngambil mai makai lama.
1: Ya. Dah. Tua sponsor ya. Tua sponsor keringat.
0: Nak nyadi ni.
1: Alun nak nyadi. Ringat ge kapan ge?
0: Nak nyadi. Okey.
1: Okey, Ray Kuang.
0: Okey.
1: Ray Kuang tu Sam. Nanti ba ya ku ya. Baku DJ senang ku ya main betundik ngemayau konfirm mati ringat tau celap laban sikit spesies panas baran ku ya tau uji kita cara bakaku tu ku ya ha bermain kau jelu tupe menyikan wan tadi desem baka mayau udu baka bukai ni
0: apa sidak ya nemu ke hati kita ide kita akan upe sidak ya
1: ya
0: okey Wellington imai bedau ne
1: bedau
0: okey Wellington imai nanti ya ko ya udah tadi
1: mel udah
0: main mimos
1: bedau ge
0: bedau ne main mimos nanti ya ko ya ngau ringat meh nanti ngau diri sebilia ngau orang ke semaya ku ya teberi ku jaku Tuhan sekali ku ya mel nanti orang bukai ku ya telan ke ya leka yes ku ya ambil ngau tertubuh sekali celap ku ya udahnya lu nguruang diri pak ikon ku ya ni celap hati udahnya ku ya hari mens mimos ke pagi tu Wilson Will ke pagi tu hari Miri ya ku ya ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama ku ya mel laban ti kelalu lama ku ya nangi ke nak uliah ngerja pengawal ku ya laban nanti ya ringat ku ya lo nak nemu nama te ke di kakak ku ya kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya alo ti bisi awak alo berkeroke ya tadi mel alo berlagu nya campat hati ku celap ku ya
1: manahnya sem Okay, kita bisi Merdan Ashadi ko ya. Nanti aku ke jarang-jarang gak mood ringat tu ko ya. Maya nadai gak ko ya. Maya ti bisi ringat ya. Start meh aku pusun mit ku ke kereta ya ko ya. Kian lalu masuk Tumbina ko ya.
0: Masuk Tumbina.
1: Trekking ngam aga jugian ko ya. Jelu mayuh macam dia ko ya. Hari tiga ada tiga mesti kia ku ya ke tengah hari celap dia area kampung ku ya tu ba tu mina ku ya tu sem tengah ke Bintulu tu neh
0: tau neh
1: okey ya tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal
0: okey
1: lagi ngaji kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawa pes Facebook YFM Iban
0: okey Desan di OY Solo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya, Mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya, Mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat.
3: Hurix. Okay, okay bak. Dua pagi wai kita ke pagi tu.
4: Ya. Kita isi topik pagi tu, Sam. Terus baca komen pendengar kita, Richard Unop. Selamat pagi. Aku dikena aku nyelap kati kuya pasang ku radio YFM dengar lagu mada YouTube kuya lu celapnya hati tu kuya dah lenyau pengeringat ku kuya
3: kira bakar rindu dengar lagu mencetari tepah ke lagu lu celap hati ini
4: bisa maka yen will tu Sam jadi bakar ya kuya ya sigi dia diri aja na ibu timah jako kuya makin bertimbang makin angkat hati ku ya.
3: Kedua, dia diri aja.
4: Dia diri aja. Okay. Kedua, me time berumah. Kaya meringat sih kena ada mood kerja pengawal ku ya. Kaya relax saja. Ngambil ke jam 4 gi tenang ku ya. Ketiga tu Sam online sambil dengar lagu rohani ke mai.
3: Online alun dengar lagu rohani.
4: Rohani ku ya. Nanti aku ku ya. Sikit nantu ngasuh laku. Nanti banyak kita ingat tu tadi ku ya. Kita pansut tripod ke ya. Laban maya ingat tu tadi ku ya. Runian kita itu tadi nantu betul kira ke buat emosi meko kita itu tadi ne au laban nak berasai kena kan minyak baik hati ringat itu tadi you know I know ku ya terus segi amat gak tu Sam
3: tambah kita jalan laluan dia tahu lah orang kan nyu ngasuh tanya gay nya
4: ya ya ya
3: nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kai ngubat hati tadi ne
4: ya ya
3: okey lenat ke pagi tu nanti baka ya ku ya cara yang nyelap kati ngumbu hati ya mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindau ke ya ku ya baka meda sida Facebook titi ngau mega YT ku ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ku ya tadi mel ngambil kati tu bisi lempuang mimit meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak di hari ku ya ngasuh nama tersusur undi yang kita mana lagi bercerita ngagai orang ke boleh dipercaya ke kita ku ya tadi mel nyak meh siku peninggal kita lenat ke pagi itu okey mayuh mega komen ke bukai ke meri selamat pagi yang gitu ana mel
4: ya makasih dah bunga cempaka Christina Siau Nif G pia mega Daniel ini Mok Lisa Lina Bugis ke pagi tu noleh baca kami do SM agang komen kita tu yang terima kasih ya laban seluruh nyukong YFM pia mega seluruh komen ba Facebook kami kita, YFM nada kita nada me komen dibaca kami do SM pagi
3: tu okey tiap pagi meh ya, macam-macam topik yang dibaik bak 2 pagi wai
4: ya, pukul 9 tu lagi baik kita teman yang ke berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami bak wai 9.12 makan ketuk lagi
3: okey harap ke kita sama lantang ngerja pengawal anak ringan-ringan ke pagi tu nanti kita ringan kita mampu nemu cara berkini kita ngumbu hati kita meh ngambil ke ringan nak nyoba sampai semanja hari ini mel
4: ya.
3: Okey, hari Janus Makin terlebak ke diri. Lagu dikenang ujung ke awak pengerap pagi kita ke pagi tu.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye, selamat pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusat Star Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetMalaysia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, PUSASDA, bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di PUSASDA di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di PUSASDA ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dah bayar 200 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam badi itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di

0: bawah payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
2: 95.7 FM di Bukit Lambir.

0: Ya, waktu sekarang 9:23 pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia yang badani ketika ini. Kepada anda yang mendengarkan kami di siaran Geng Pagi di Media FM, Fasa dan juga
1: LY kembali menemani anda untuk pertemuan di Geng Pagi untuk pagi ini. Fas, kita bersiaran kembali ya, setelah betul. Kita berada berkampung di Marudi kan.
0: Suara Fas pun dah berubah juga, jadi rock.
1: Siapalah rock ya, adalah keistimewaannya sebenarnya kan Fas.
0: Betul. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, insyaAllah berjalan dengan lancar. Keadaan cuaca pun di sekitar Bandar Raya Miri mendung
1: pagi tu kan, sejuk kejap. Betul. Jadi kita habis dah masa kita di Marudi, kita betul. Kembali lagi bertugas di Geng Pagi. Kalau Geng Pagi sebelum tu kita di Marudi, Geng Pagi dibawa kembali ke Miri FM.
0: Dari konti sana kita healing-healing di Waterfront Marudi. Lepas tu kita beralih
1: Okay, kalau Fas berada di air, di air lah, di atas permukaan air. LY pun, LY sebenarnya berada di daratan lah. Tapi suara pun hampir-hampir macam Fas juga. Sekejap datang, sekejap hilang datang. Sebenarnya kita nak jadi rockers, nak tahu Fas.
0: Betul. Faham-faham sejalankan keadaan cuaca.
1: Ya, panas, pasti hujan. Tapi di hari terakhir kita berada di Marudi, Fas, hari cuacanya sedih juga lah. Kali nak kita nak berpisah dengan sidaknya kali Faso.
0: Betul. Semalam kita balik, semalam pun hujan lebat.
1: Hujan lebat.
0: Nangisnya. Dari Marudi sehinggalah Kemiri hujan kan.
1: Ya, apa-apa pun, terima kasih untuk anda yang berada di Marudi, yang berkesempatan melawat kami, yang berkesempatan jadi tetamu menerusi apa Geng Pagi Fas. Terima kasih banyak-banyak kena sudi melangkah masuk ke konti studio mini. Studio mini untuk Miri FM di Geng Pagi. Dan juga di konti, yalah, di perkhidmatan antara lain perkhidmatan Kayan, Iban.
0: Dan juga sebenarnya kita nak ucapkan tahniah juga bergelar Raja Batang Baram kita, Benerang 4, iaitu Terawan Mulu. Masih lagi menguasai Batang Baram kita.
1: Mesti setidaknya setiap hari berlatih kan Fas. Stamina dah cukup.
0: Di Ulu kita tahu
1: memang air deras.
0: Lawan aku semua
1: ialah menjadi kekuatan setidaknya. Sebenarnya menjadi kekuatannya adalah pengayuh-pengayuhnya lah Fas. Bersemangat semuanya. Tapi apa-apa pun, cerita di Baram Regatta Marudi 2026 telah pun berakhir.
0: Betul.
1: Sebenarnya
0: penuh dengan kenangan-kenangan yang manis. Betul. Dan juga boleh dikatakan menjadi ingatan kita.
1: Betul. Melakarkan sejarahnya tersendiri juga, menjadi kenangan terindah lah untuk kita semua. Betul. Yang terlibat di dalam Baram Regatta.
0: Dari Belaga pun dah juga hai. Tahniah juga kepada Lakin Belaga. Dari Belaga pun sanggup juga datang membawa perahu ke Batang Baram kan.
1: Betul. Apa-apa pun, semua saya ada pengalah lah Fas. Semuanya pun menang.
0: Semua menang. Boleh dikatakan semua yang menyertai yang membawa pulang hadiah dan juga piala.
1: Alhamdulillah. Apa-apa pun, kita ucapkan tahniah sekali lagi untuk yang berjaya. Yang si berjaya Fas, boleh lagi kita apa cuba.
0: 2028 nanti ada lagi. Mana tahu ada sinar untuk tim-tim dan juga pasukan-pasukan yang lain.
1: Yang lain kan. Okey Fas, kita nak berhibur dulu lah.
0: Okey, kita nak berhibur dulu.
1: Okay. Lepas tu kita nak berhibur dan kita akan dapatkan rakan kita dari Met Malaysia Miri untuk mengikuti info cuaca. Kita akan bersama Nerigah lah di yang akan bertugas untuk berkongsikan info cuaca kita pada pagi tu.
0: Ya, terus mendengarkan kami hanya di Geng Pagi
1: Miri FM. Tengah cuaca nendong game. Nendong game.

0: Ya, Fas dan LY kembali lagi untuk geng pagi kita pada
1: ya,
0: pagi ni.
1: Ha. Kalau Fas Madah tadi sejuk-sejuk, je harinya, oh, mendung-mendung je harinya. Kita nak tahu lah yang sebenarnya Tok Fas. Ha.
0: Keadaan cuaca kita di sekitar Bandar Raya Miri ni kan?
1: Bersama rakan kita Noriga.
0: Sebelum tu kita dengar dulu ni.
2: Info cuaca di Miri FM.
0: Ya, selamat pagi Noriga.
3: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, selamat pagi untuk Noriga, kita rakan kita yang akan menyampaikan info cuaca kita pada pagi ni. Fasid, kita saya ada soalan untuk Noriga.
0: Noriga, sarapan apa pagi untuk Noriga? Walaupun suara saya dah
1: sarapan apa pagi ini?
3: Sarapan nasi goreng.
0: Wow, sedapnya.
1: Nasi goreng.
0: Bersama dengan air kopi lah.
1: Betul. Okey, dan Noriga untuk info cuaca kita pada pagi ini. Silakan.
3: Okey. Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan diramalkan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari utara timur laut, laju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 23 hingga 34 darjah Celsius. Sekian.
0: Nampaknya pagi tiada hujan, sebelah petang ribut petir di satu dua tempat, malam tiada hujan juga ribut hujan,
1: amarannya je, amaran cuaca buruk je saya dah kan. Tak ada. Okey Noriga, terima kasih infonya. Selamat bertugas.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia Monica kita dari Jabatan Meteorologi untuk info cuaca kita pagi ni.
1: Betul, kan? Fas. Katanya kalau belah pagi tu saya ada hujan lah. Saya ada hujan, tapi belah petang nya ada ribut petir.
0: Ribut petir di beberapa tempat. Tompok-tompok tempatnya.
1: Malam pun nya ada hujan juga.
0: Di beberapa tempat.
1: Ya, semuanya di beberapa tempat. Jadi mungkin di Lusut ada, di Taman Tungku si ada kan, Fas, di beberapa tempat. Suara kita pun dah
0: suara kita pun dah drop juga untuk pagi ni. Lepas kita berteriak di Waterfront Marudi kan.
1: Kayu.
0: Apa lagi, biasalah 4 hari berlangsung ya di sana kan. Jadi suara kita pun dah drop juga.
1: Berubah, tapi sebenarnya kadang cuaca lah. Okey, lepas tu boleh jadi 4 lagu Ella lah.
0: Okey. Apa lagu tu? Di sini nan aku.
1: Lagu apa?
0: Di sana pun dia. Lagu tu.
1: Apa lagu?
0: Alah. Lagu Ella tu.
1: Bukan lagu Ella ya. Oh ya lah, betul. Ya kah lagu Ella kah lagu ya ada Jamos.
0: Jamos.
1: Tu gantinya kita tu. Di matamu aku, di jiwamu. Dia jemus ya. Sukati je kita tu, Emedo. Okey, tak apa. Ya, sebenarnya Fas bergurau je. Okey, bergurau je. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di live city kita.
0: Betul.
1: Yang berada di live FB.
0: Terima kasih. Orang Melaga, orang Marudi. Terima kasih mendengarkan kita. Dari Brunei pun ada juga. Tania.
1: Betul.
0: Itu tim Raja Kerbau dari Temburong Brunei. Terima kasih. Anda hebat juga ni. Laki Belaga pun dari Belaga. Hebat juga. Terima kasih.
1: Kami orang dapat angga dari dalam konti ya, sidaknya melimpas.
0: Sidaknya
1: melimpas. So kita sidak dapat angga live terus macam Fas lah. Fas memang berada di atas air lah.
0: Di atas air memang berada di adan perlepasan.
1: Betul. Apa pun kemeriahannya tetap kita rasai sampai sekarang lah Fas. Sampai bila-bila pun kenangan yang menjadi kenangan untuk kita semua.
0: Okey, jom kita nak berhibur dulu. Kita nak layan lagu Hindustan ini untuk anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
1: Oh my darling, I love you.
0: Yeah.
1: Mira FM.

0: macam-macam petua hanya di Mili FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
2: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi bersama Fas dan
3: Elwa. Ya, Fas dan Elwa kembali lagi menemani anda di Game pagi Mir FM untuk ya, pagi ini.
4: Untuk pagi tu kita bersiaran kembali. Pastinya Fas, kita akan bersiaran seperti biasa sehingga jam 12 tengah hari tu lah kan.
3: Ya, betul lah. Kita masih lagi berkongsi berkenaan dengan barang berkata. Dan juga kita kongsikan juga ramai sebenarnya boleh dikatakan membawa pulang hadiah yang lumayan sebenarnya.
4: Betul. Bukan berkenaan dengan perahu kan, kayu.
3: Bintang Barang Regata pun sama juga. Iaitu Spencer dari Ulu Linai.
4: Semalam mariklah kami ada terjumpa dengan Spencer. Alhamdulillah apabila Eluai nangkahnya dari jauh fasnya di interview oleh pekerja-pekerja di kedai. Bukan pekerja-pekerja di kedai. Pelanggan-pelanggan di kedaiannya menjawab dengan bagus Fas. Nang bagus pihak tu. Nang baik pihak tu melayan hanya sebagai artis lah kononnya tadi kan. Tapi dia bagus melayan. Betul.
3: Lepas dia pun sama juga Ratu Baram Regata pun. Ratu Baram pun boleh dikatakan memang saingan yang hebat juga.
4: Saingan yang hebat juga.
3: Sebab habis waktu tu dekat pukul 12. Saingan terlampau hebat.
4: Betul. Yalah, sebenarnya tahun tu semuanya memberikan kejutan yang luar biasa.
3: Tahniah iaitu gadis kayaan kita Eunice dari Long Atip.
4: Betul. Jadi tahniahlah. Jadi ratu.
3: Ratu Baram Regata.
4: Ratu Baram untuk masanya berjalan di depan kami orang. Wow.
3: Tapi saya tengok senyuman dia memang betul. Confident.
4: Memang
3: confident.
4: Ada gaya seorang ratu.
3: Ratu confidentnya. Senyuman dia nampak macam ikhlas, nampaklah.
4: Ya. Faslah naganya. Tapi benarlah kak, semasanya melalui meja juri ya kan. Masa prelude nang cantik. Cantik.
3: Kita kongsikan Regata Baram akan kembali lagi pada tahun 2028 dengan pelbagai program yang lebih menarik susulan kejayaan penganjuran edisi tahun ini 2026 yang berjaya menarik ribuan pengunjung serta menjana pendapatan kepada para peniaga tempatan. Timbalan Menteri di Jabatan Pemimpin Sarawak, Buruk Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, kejayaan Regata Baram 2026 mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat di Baram di samping mengekalkan tradisi dan juga menyatukan pelbagai kaum di wilayah itu sejak regata tersebut diperkenalkan pada tahun 1899 dan juga berharap dapat bertemu lagi pada tahun 2028 dengan lebih banyak program menarik untuk masyarakat Baram. Itu dia.
4: 1899 dari Kafas.
3: Betul.
4: 1899 genaplah 127.
3: 127 tahun eh. Yeah. Dan juga sebanyak 147 gram makanan dan juga kraftangan yang mengambil bahagian sepanjang 4 hari penganjuran dan juga mencatat jumlah jualan sebanyak RM76,000 tidak termasuk pendapatan yang dijana oleh peniaga tempatan serta penyedia penginapan. Katanya itu semasa merasmikan majlis penutupan Regata Baram 2026 di Tebingan Marudi hari Ahad lalu.
4: Okey, benar lah Fas, kalau menjana pendapatan tu kan di gerai-gerai makanan, semuanya gerai makanannya best-best.
3: Memang
4: Setiap hari kita boleh cuba yang lain, yang lain, yang lain kan.
3: Betul. Dan juga sebenarnya peserta-peserta yang datang ke Marudi pun boleh dikatakan agak jauh-jauh semuanya.
4: Semuanya jauh-jauh.
3: Dari Brunei, Temburong, seluruh Baram termasuk Telang Usan, Sungai Tutoh, Sungai Apoh, Sungai Tinjar, Sungai Bakong serta penempatan di sepanjang Sungai Baram hadir bersama walaupun berbeza latar belakang etnik, budaya dan agama.
4: Betul. Macam yang juga dengan Baram Bintang Baram mereka tafasnya bukan datang dari Marudi je tapinya dari luar je, di Miri.
3: Betul, dari Belaga.
4: Belaga semua ramai. Betul.
3: Ramai, ramai.
4: Memang bukan di Marudi je lah kan, di orang Miri sanggup datang untuk menunjukkan bakat sidaknya. Tapi memang luar biasa lah untuk tahun untuk fasa dengan suara sidaknya semua best.
3: Ya, itu adalah untuk pertandingan Bintang Baram.
4: Bintang Baram Rekata.
3: Oh, penyertaan bot pun lebih 162 buah bot.
4: Oh, 160. Ya betul, 162.
3: Itu dari Sabah pun datang, dari Tatau, dari Mukah, dari Dalat, Aduh,
4: semuanya
3: semua hebat-hebat tu bestnya.
4: Yang paling jauh dari negara Brunei Darussalam lah kan.
3: Betul. Hadiah yang lumayan. Jadi dalam masa 2 tahun ni Fas pun nak buat bot juga dan juga nak buat parok panjang. Fas nak hantar pasukan juga.
4: Okey, ada ahli. Dah ada pengayuh-pengayuhnya.
3: Pengayuh belum ada lagi.
4: Belum ada. Kena ya untuk rekrut lah.
3: Okey.
4: Masih ada masa lagi Fas 2 tahun
3: betul,
4: lagi.
3: Okey.
4: Okay. Kita nak berlatih sini.
3: Nak berlatih ke Sungai Miri ni.
4: Abang Boy. Hai Fas.
3: Sungai Miri Abang pun Boy. Mencabar juga kan.
4: Ku bangkong balaknya kalau itu. Okeylah,
3: jom kita dengan dua positif pagi kita untuk pagi ni dan juga kita berhibur. Teruskan dengan kami di Geng Pagi
4: Mira FM.

0: Hobi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita pernah berbincang mengenai dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Perkara pertama yang telah kita bincang sebelum ini ialah dengan menyapa dan memberi salam. Sementara perkara kedua ialah memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang lain. Pendengar sekalian, tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Apabila kita memberi sesuatu kepada seseorang yang lain, sama ada berupa hadiah dan sebagainya, mereka pasti suka. Siapa pula yang tak suka terima hadiah, kan? Apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebagai contoh, kita belikan permainan untuk anak kita, mereka akan menjerit kegembiraan. Wajah mereka tersenyum dan berseri seperti bulan purnama. Apabila kita membelikan cenderahati buat pasangan hidup kita, sebagai contoh, kita belikan emas buat isteri kita, mereka akan senyum berhari-hari. Yang bagusnya, memberi sesuatu itu bukan sahaja memberikan keseronokan kepada orang lain sebenarnya, tetapi juga memberikan rasa puas dan gembira kepada kita yang memberi. Seronok kan kalau tengok orang lain seronok? Inilah perkara kedua yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberikan sesuatu atau hadiah. Maka kesimpulannya, ada dua perkara yang akan menyebabkan orang lain suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberi salam dan memberikan hadiah. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

0: Tahukah anda bintang yang berusia lebih dari 13 bilion tahun hampir sama usia dengan alam semesta sendiri yang dianggarkan berumur 13.8 bilion tahun?
1: Game Pagi perkenalkan Fas dan Elwal.
2: Ya, kembali lagi Fas dan juga Elwal.
3: Nah, lagunya lagu terus.
2: Oi, lagu
3: kita
2: terus.
3: Jangan ingkar.
2: Macam ni boleh sambung terus dia kan?
3: Okay. Lepas tu kita dengarlah lagu Tok Fas.
2: Betul.
3: Lagu daripada Bunga Citra Lestari. Tapi belum masanya tadi, Tino.
2: Belum lagi. Masih ada masa lagi.
3: Ya, belum masa. Sebelum kita ikuti Dunia 10 Pagi, kita akan dengarkan lagunya lah. Tapi Fas, bersama kita nak ucap terima kasih juga. Bukan terima kasih. Memang terima kasih lah. Kepada rakan-rakan kita di Titi dan juga di FB yang mendengarkan kita, yang sedang menonton kita pada pagi Tok Fas menerusi geng pagi kan. Untuk pagi Tok, jadi terima kasih lah yang dah menghantarkan kiriman komen tidaknya. Safrin ada, Safrin Syah ada, Yati ada, Evelyn ada,
2: Queen,
3: Fajar
2: Queen
3: Sidik.
2: Pun sama juga, ya, dari Mulu terima kasih. Queen dari mana Queen eh? Queen dari Maludi terima kasih.
3: Ada Gazali, ada siapa lagi?
2: Dan juga di
3: semualah.
2: Semua. Di Marudi jelas mendengarkan kita di 95.7 FM.
3: Betul.
2: Terima kasih.
3: Memang jelas radio kita disiarkan Fas.
2: Ya, betul.
3: Alhamdulillah. Sebab kita di zone yang sama sebenarnya. Di zone 2.
2: Zone 2.
3: Yalah, Niah Berkenumiri Sebuti dan Marudi. Betul lah, kita berada di zone yang sama. Ada di sini di Marudi Miri kan. Memanglah Marudi di zone Miri. Sama-sama zone lah sebenarnya, di zone 2 kan Fas.
2: Betul.
3: Okay.
2: Dan juga
3: ni suara kita Fas.
2: Dan juga Fas dan juga Elwan masih lagi kembali menemani anda untuk siaran hari Selasa dan juga hari Kamis. Nanti kita pun akan on air kembali ya.
3: Betul, kita akan on air kembali untuk hari yang istimewa lah. Yalah, hari Kamis kan istimewa. Okay, jadi Fas, untuk selepas Dunia 10 Pagi kita ada Ini Kami dan juga kita ada Zonita.
2: Terbitan rakan kita DJ Syaz seketika nanti. Okay, jom kita nak layan dulu lagu ini dia, Bunga Citra Lestari, Ingkar. Lama saya dengar lagu tu.
3: Tadinya nak keluar kita, madah tunggu dulu.
2: Siapa saya ada 1 minit lagi tu? 1 minit 23 saat lagi.
3: Yalah Tek, kita madangannya Tek nak. Tunggu dulu. Sabar dulu. Habis, bila dia nak keluar katanya.
2: Okeylah, jom lah. Kita main ya.
3: Kita mainkan.
2: Okey, terima kasih kepada anda semua. Kita
3: kembali sebab sini. Yalah, kita sebab tu lah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.
2: Terus layan Mirror FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membenci diri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulang itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk mengahadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas perangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Porthos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ada keling, Gargio Keli.
1: Ubit Mito di Midi kan ni? Betul di Midi, di Midi FM ni.
0: Midi FM. Okey, anda masih lagi bertemankan DJ Fas dan juga DJ LY.
1: Ya, betul.
0: Yang masih lagi bersama-sama anda untuk pagi tu. 10.14 pagi dan 10.15 pagi, Fas. Ya. Kita ada segmen apa?
1: Kita ada segmen sketsa.
0: Kami.
1: Sketsa kami.
0: Sketsa. Mau batuk pas.
1: Yalah, soal kita gorokkan lepas balik dari
0: sketsa kami. Sketsa kami tajuknya yang diterbitkan oleh rakan kita Tok DJ Shaz, hanya madah jari lebih laju daripada fikiran. Sebabnya mengetek-ngetek-ngetek
1: pas macam ni. Lopek bawang dan dengarkan lagu Hijab Rindu. Okey nanti kita mainkan.
0: Jari lebih laju daripada fikiran. Kadang-kadang kita asyik berfikir dulu. Betul lah, mungkin konsep nyatukan fasong. Jari yang lebih laju daripada fikiran, kita fikir tapi kita menaip mengetek kau ada terong.
1: Di segmen yang kedua ni kita ada segmen ni lah, sketsa
0: kami Zonita.
1: Jom kita dengarkan dulu.
0: Boleh.
1: Hanya di Gek Pagi
0: Mira FM.
2: Rindu hati dengaulah sidaknya bunyi orang kelahi tapi berisi nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jari jua hati, kadang nyuruh kegam jua. Wah, pun mau tahu apa ndak kisah sidak? Dengar aja.
3: Ini kami.
4: Wah, banyaknya mesej masuk pagi tu.
5: Apa salah?
4: Sikit berita tular lagi tu. Kali tu pasal bantuan pelajar.
5: Haish, kali tu kau dah semak sih.
4: Ya, aku dah berubah dah, woi.
5: Bagus, apa kau pula?
4: Aku baca, aku cari sumber, aku bandingkan.
5: Ha, bagus cara kau tu.
4: Rupanya berita tu si betul.
5: Nah, kau tu nang beri harapan palsu. Berjaya elak buat dosa digital.
4: Aduh, tetap benar. Macam ni. Okay. Oh, rasa macam superhero dah, oi.
5: Tahu sih, banyak orang masih terperangkap.
4: Ah, apa tu?
5: Tahu sih, banyak orang masih terperangkap.
4: Hei, macam ni ya, ba?
5: Nampak tajuk besar, terus share.
4: Tanpa baca kah?
5: Tanpa fikir.
4: Tanpa semak kah?
5: Tanpa insurasi.
4: Jari lebih laju daripada fikiran, no?
5: Ah, betul ya.
4: Sekali tekan, semua kena.
5: Bukan semua kena, tapi ramai yang percaya.
4: Ya, sayalah puncanya dulu.
5: Dulu.
4: Sekarang aku dah berubah. Jadi contoh.
5: Contoh apa ya?
4: Contoh orang yang belajar daripada kesilapan sendiri.
5: Bagus. Ya, aku madah kau bagus.
4: Dah ingat dah 4 langkah.
5: Apa dia?
4: Satu,
5: yang pertama,
4: berhenti, jangan terburu-buru.
5: Yang kedua, fikir dulu.
4: Gunakan akal sehat.
5: Yang ketiga, semak dulu.
4: Cari sumber rasmi.
5: Yang keempat, baru kongsi.
4: Kongsi dengan tanggungjawab.
5: Mantap.
4: Yes. Sekarang aku ajak orang lain pula.
5: Serius?
4: Iyalah, dah ada WhatsApp group komuniti bijak.
5: Apa dalam group ya?
4: Ingatkan kawan-kawan, jangan share pantas, semak dulu, fikir dulu, baru kongsi.
5: Power lah.
4: Kita sama-sama hentikan budaya share dulu, fikir kemudian.
5: Betul.
4: Kalau semua orang buat,
5: dunia digital jadi lebih selamat.
4: Keluarga lebih harmoni.
5: Community lebih matang.
4: Dan kita semua jadi
5: pendengar bijak.
4: Yeay.
5: Jari boleh tekan dengan cepat,
4: tapi fikiran kita yang tentukan arah, mesti pasti semak dulu.

0: Okay, yeah. Jumpa lagi. Bertemankan Faz dan LY. Okay, pastinya Faz dan LY masih lagi di Konti dan masih lagi bersama anda di live TikTok kami dan juga di live mana lagi?
1: Di live Facebook kita, di Media FM.
0: FB kita. Jadi kalau ada yang nak menghantarkan kiriman ucapan, boleh mengirimkan kiriman ucapan. Kalau nak berinteraksi bersama kami, ya,
1: boleh hubungi, kita. Kami. Di 085-423-634. Untuk anda menghubungi kami di Konti. Boleh berkongsi apa-apa.
0: Tadi kita ada Habsah. Terima kasih kepada Habsah yang bersama kita sepanjang Barang Mereka Taifas. Tidak, Habsah tu memang kita nampaknya. Kita nak dapatkan pemanggil kita.
1: Jom. Hello, siapa di sana?
2: Hai.
1: Panjang umur Habsah kita. Apa khabar Habsah?
0: Hai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habsah sehat, Habsah?
2: Makin sehat.
0: Kan?
1: Macam ni keadaan Nadi Marudik ketika kita Habsah?
2: Mendung.
1: Jeraya?
2: Belum
1: pergi
2: diri, belum
1: tu.
2: Jaya kami
1: okey, depan rumah dah naik-naik. Masih jam lah di Jaya tu.
2: Jaya dia okey, Jaya di pasar. Tapi depan rumah kami naik-naik.
1: Siapa boleh ngail kita depan rumah kita?
2: Allah, hai dah ngail.
0: Jadi lauk. Ada lauk lah, besar kan.
2: Ada rezeki.
0: Okey, terima kasih Habsah kerana sudi singgah, kerana sudi bersama-sama kami doa syas.
2: Kami janji kami hadir insyaAllah. 2 tahun lagi insyaAllah, panjang umur rezeki, berjumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Habsah, 2 tahun akan datang kami nak hantar perahu. Boleh kita cari geng kau untuk kayuh?
2: Insya Allah,
0: kalau
2: ada kepala
0: ni
2: cukup.
0: Ya, juaknya nak berkayuh ya. Juaknya nak mengulas. Jenis tu
1: kami si kayuh, kami minta orang kayuh.
0: Kita jadi pengurus ya. Nete fast madah tek nak kami nyamadah kami macam tok katanya besar. Pasal kita lagi madah kami panda.
2: Dengan
0: opa, tapi sebenarnya kami orang kuat. Sebenarnya kita si tahu fast ada strategi.
1: Tapi
2: pas belum tahu
1: ya. Tapi bagi kita lah besar kan. Kita nangga perlawanan di antara macam parau-parau tu kan, semuanya memang saingan hebat kan, besar kan?
2: Semua orangnya
0: saingannya
2: semua
0: hebat.
2: Semuanya yang happy-happy. Kalau menang adat main.
0: Betul.
2: Kalau tapi yang bestnya kalau kita nangga anak dengan live ataupun nangga yang open, best nangga open lah.
1: Best nangga depan mata kita lah.
2: Kan. Kau puas hati dengar, kau best bersorak dengan kawan, jumpa kawan lama.
1: Ya kan. Bawa nangga baru di sesak jam macam ya kan, Habsah kan?
2: Tahun yang dulu-dulu lebih lagi sesak.
0: Lebih lagi kan. Nah, sebenarnya
2: kedai-kedai macam makan-makan banyak lagi itu ada kurang
1: kan? Siapa tahun 2028 kelak insyaAllah jalan akan siap, iaitu jalan shortcut.
2: Jadi lebih lagi
1: makin ramai lah orang datang.
2: Kami pakai motor.
1: Semua pakai motor korang datang kami.
2: Pagi-pagi berjumpa dengan DJ. Tepat lagi.
0: Alhamdulillah. Namanya jodoh betul. Kan?
2: Jodoh kami tiga yang sejauh lah.
0: Nang selalu berjumpa tiap pagi.
1: Lepasnya kami rasa 2028 makin banyak penyertaannya.
0: InsyaAllah.
1: Menjalan siap.
2: Tak. Kalau ada umur
0: sebab lah. Sebab tahun tu Habsah si ngikut kan. Jadi tahun depan tahun 2 tahun akan datangnya akan ikut awas kita fast.
2: Sampai DJ perempuannya lah.
1: Okey lah
0: Habsah.
2: Okey, bila minta lagu kan?
0: Lagunya. Lagu dangdut khas untuk semua orang hari mendong. Ya takdirlah menentukan. Alhamdulillah Habsah bersama kita dari permulaan Konti sampailah penutup Konti Fas. Dari hari pertama kita berkonti dan hari terakhir kita berkonti.
1: Ya, betul. Okey, jom kita nak dengar dulu segmen cerita rakan kita Zonita atau DJ Syaz lagi.
0: Syaz.
1: Duit masuk, hati happy.
0: Oh, oh, mestilah.
1: Mestilah kan.
0: Duit dah masuk.
1: Mestilah kan. Tahniah terawan mulu. Tahniah lakin belaga.
0: Tapi jangan lupa Fasa. Kita pun duit dah masuk, jangan lupa orang sebelah, okey?
1: Apa kewangnya kita kan?
0: Ayuh, kalau kita, kami mau minta belanja kita, kami dulu minta belanja. Okeylah. Okay, duit masuk, hati happy.
1: Jom hanya di Kempagi.
0: Mirip FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi wanita di luar sana. DJ Syaz kembali untuk pertemuan kita hari ini, Zonita Kapsul Inspirasi Wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, peluang untuk tambah pendapatan ada di sekeliling kita, wahai wanita semua. Jom kita teroka bersama-sama. Anda nak gembira ke? Mesti nak kan? Kalau nak gembira, dengar sini. Jom duduk rapat-rapat. Baik, satu daripada tiga suri rumah di Malaysia sudah mula jana pendapatan sendiri dari rumah. Dengan internet dan media sosial, peluang kini lebih luas dari sebelum ini. Pendapatan sampingan boleh bantu ringankan beban, capai impian dan juga sediakan masa depan keluarga. Bagaimana kita nak raih peluang? Mesti ada tips kan? Saya taklah lokek sangat dengan ilmu kerana saya tahu niat saya dalam Zonita ini nak berkongsi semua yang baik-baik untuk wanita di luar sana. Baik, caranya. Yang pertama, gunakan peluang untuk jual produk dari rumah. Apa produk dari rumah? Makanan, minuman, produk kecantikan, pakaian ataupun barangan kesihatan ataupun banyak lagi lah benda-benda lain yang anda boleh buat. Semuanya mula dari kecil dulu, ikut minat anda. Mungkin anda ada kelebihan khusus mengubah ataupun sebagainya. Semua tu boleh buat duit tau. Jangan main-main. Yang kedua, servis kemahiran anda. Contohnya jahit baju. Anda ni pandai menjahit. Kalau setiap hari raya, baju semua jahit sendiri, tak pernah beli. Tong, kan? Seterusnya, buat kek, design grafik. Lepas tu, urus media sosial, buat kuih, buat tuition online. Banyak lagi lah. Itu servis kemahiran. Yang ketiga, affiliate marketing. Kita dah tahu, Shopee ke, TikTok ke. Yang ketiga, affiliate marketing. Ini semua kita dah tahu. Di mana-mana platform jual beli barang secara dalam talian banyak menyediakan program affiliate marketing. Jadi ini caranya anda boleh kongsi produk yang anda suka dan dapat komisen tanpa perlu simpan stok. Tak payah pening-pening kepala simpan stok, okay? Buat juga cara tu. Dan seterusnya, content creator ni, kepada yang tak malu boleh nampak muka, pandai bercakap depan kamera ataupun nak buat konten di belakang kamera, nampak tangan ke, nampak kuali ke, apa-apa sajalah, anda boleh buat kerja content creator ni. Anda kongsi pengalaman, resipi, tips atau tutorial. Ini pun secara tidak langsung dia boleh jana pendapatan dari platform. Contoh TikTok, YouTube, Facebook, semuanya terpulang kepada anda lah, ikut kreativiti masing-masing. Kemudian produk digital, ini yang terakhir, yang kelima. Contoh jual e-book, buat template kemudian jual, buat planner ataupun anda boleh buat kelas online. Sekali buat boleh jual berkali-kali. Contohnya anda buat e-book, anda buat planner, anda buat design 1-2-3 design je lah. Kemudian anda jual secara dalam talian ataupun anda boleh promote dengan kawan-kawan anda ataupun sesiapa saja. Orang beli dah berkali-kali, untung kan? Nampak tak? Peluang tu sentiasa ada untuk kita yang mahu berusaha, terutamanya wanita yang nak bantu suami mereka, yang nak bantu keluarga mereka keluar dari kepompong masalah keuangan. Ini peluang anda. Sebab itu saya kongsikan. Jadi anda sebenarnya tak perlu tunggu modal besar. Cukup dengan tekad anda, dengan langkah pertama anda, kita mesti yakin. Ingat, kerana apa? Setiap wanita mampu berdikari dan berjaya. Ingat kata-kata saya ini ya. Ini Zonita bersama dengan saya, DJ Syaz. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Stay cool, stay positif. Dari wanita kepada wanita, untuk wanita. Kita jumpa minggu hadapan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: maksudnya tadi rezeki ke apa yalah kami depan Angga kan dia pasang apa fenomena. Fenomena yang pasang
1: dan juga
0: ketika banjir juga.
1: Lepas dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Frekuensi Diri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Lembing.
5: Teruskan bersama kami di Miri FM. Teruskan.

0: Ya, masuk jam yang ketiga Fasa dan juga LY masih lagi menemani anda di Geng Pagi untuk hari Selasa hari ini 28 Julai 2026. Kat LY.
1: Ya, betul. Bersama 13 Safar 1448 Hijrah dan kembali menemani kami ya. Menerusi Geng Pagi.
0: Betul. Suara kita dua hari tu rock sikit kan?
1: Bolehlah. Dikatakan berbeza dari hari biasa.
0: Tak apa. Untuk memulihkan kembali suara, tunggulah dalam masa beberapa hari lagi kan?
1: Kan ada tadi daripada petua untuk suara serak.
0: Minum air Neo.
1: Okeylah, petang untuk tengah hari untuk kita cari air Neo. Okay?
0: Betul-betul. Okey, okay, kita kongsikan dulu. Kenaan dengan Sarawak mungkin terus berjerebu dalam beberapa hari akan datang. Macam mana ni? Sarawak berkemungkinan terus mengalami keadaan berjerebu dalam beberapa hari akan datang sekiranya aktiviti pembakaran biojisim semakin meningkat di luar sempadan negeri, iaitu di Kalimantan, Indonesia. Dan juga berikutan tiupan angin monsun barat daya yang berpotensi membawa pencemaran rentas sempadan. Dan juga Lembaga Sumber Asli dan juga Alam Sekitar NREB berkata juga negara kini berada dalam fasa monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei 2026 dan dijangka berakhir pada bulan September nanti. Dengan rantau ini menerima tiupan angin, aduh hilang lalu tau kami baca lagi tu
1: ada betul-betul tiupan angin secara konsisten
0: dari arah barat daya. Dan juga keadaan ini juga berpotensi menyebabkan kemungkinan jerebu rentas sempadan dan juga kemerosotan kualiti udara ambian di wilayah Sarawak ini disebabkan pembakaran terbuka di Indonesia Kalimantan ni.
1: Yalah, walaupun bukan di negara kita tapi ditiup oleh angin kan. Selalunya memang macam ni lah kan, Fas.
0: Angin monsun barat daya ya. Jadi kita lah kena tempiasnya.
1: Keadaan kalau dah ada jerebu ya, memangnya sekeliling kita rasa kuning-kuning.
0: Rasa kuning, rasa panas-panas. Aku rasa gatal-gatal.
1: Gatal-gatal terusnya. Okey lah.
0: Lepas tu kita ada info kesihatan. Tajuk untuk hari ini, LY?
1: Tajuknya untuk hari Talk Fast. Satu lagi topik yang baik ataupun baguslah untuk kita kongsikan bersama dengan tajuknya Hepatitis C.
0: Hepatitis C, bukan vitamin C, tapi hepatitis C ya.
1: Memang bukan vitamin, tapi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi untuk perkongsian kita menerusi info kesihatan pada pagi tu. Kita ada seorang tetamu, tapi kelak kita perkenalkan tetamu kita, okey?
0: Ya, betul-betul. Seketika saja nanti kita lain dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua. Wow.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, okey, 11.18 minit pagi ketika ini kita ke segmen Info Kesihatan untuk pagi
2: ya,
1: ini.
2: Kan, Alman? Seperti yang telah pun kita wawarkan tadi kan, Fas. Kita ada tetamu yang akan memberikan info berkenaan dengan Hepatitis C.
1: Ya, kita bersama dengan Chris Tin. Celestine.
2: Ni suaranya Celestine.
1: Fast. Benar, belum buka saya mic. Sorry, kita dua. Encik Celestine Dennis Junior, iaitu penolong pegawai kesihatan persekitaran unit HIV STI Hepatitis C, Pejabat Kesihatan Bahagian Medi.
2: Ya, selain daripada Yan, yang ditemani oleh Madam Dora. Hai Madam Dora. Hai. Ya, kita sih nampaknya Fast sebenarnya terlalu ke dalam.

0: Betul, dilindung oleh
1: nangga okay, tapi TV. Tapi kalau kita di live FB kita, Pondor ada bersama kita untuk pagi tu, dan juga tetamu kita yang akan berkongsikan berkenaan dengan hepatitis C tu, Fas.
0: Ya, betul. Kita nak berkenalan dulu sebab first time saya jumpa dia.
1: First time kan?
0: Mesti dari Sabah kan?
1: Jadi kita berkenalan dululah untuk latar belakangnya. Dari sini, dari mana, dah bertugas di Miri berapa lama?
2: Okay. Selamat pagi kepada semua. DJ, terima kasih kepada Miri FM atas jemputan pada pagi ini. Nama diberi Celestine Dennis Jr. Memegang jawatan sebagai penolong pegawai kesehatan persekitaran. Bertugas di sekarang di Pejabat Kesehatan Bagian Miri. Dan untuk makluman DJ, saya baru masuk minggu kedua bertugas di sini. Saya baru transfer actually.
0: Sebelum ini di mana, Pak?
2: Sebelum ini saya bertugas di wilayah Persekutuan Labuan.
0: Dari Labuan sana.
2: Iya, betul. Tujuan pindah ke Sarawak pun ialah ikut pasangan kan.
0: Pasangan orang Miri sini lah.
2: Pasangan actually orang Kuching.
0: Kuching.
1: Ya. Tapi berpindah di Miri.
2: Tapi dapat penempatan di Miri lah.
0: Jadi pasangan di Kuching lah.
2: Iya, buat masa sekarang pasangan di Kuching, dan akan datang mungkin depannya. Ada planning untuk pindah di sinilah.
1: Alhamdulillah, sudah syukur.
0: Jauh begitu. Tahu tak kucing ke Miri jauh?
2: Tahu.
1: Memanglah tahu. Tapi sekarang tu ada jalannya kan, Fas. Pen Bonio.
0: Ya pun 12 jam.
1: Tapi apa lebih cepat dari dulu. Okey.
0: Ajalah ya.
1: Okey, dah berkhidmat di Miri baru dua minggu kedua kah tadi?
2: Minggu kedua.
1: Jadi barulah.
2: 2 minggu lebih lah.
1: Okeylah. Okey, kita mulakan untuk perkongsian info kita pada pagi tu, Fas, berkenaan info kesihatan kita. Okey, kita nak tahu tadi secara ringkasnya Cik Celestine ya, berkenaan dengan hepatitis C, dan ada tak sebarang tanda ataupun gejala awal untuk penyakit ini?
2: Okey, untuk makluman semua, untuk DJ dan warga Miri sekalian, hepatitis C ini ialah satu jangkitan virus yang menyebabkan radang hati, dan ia digelar sebagai pembunuh senyap. Kenapa kita gelar dia sebagai pembunuh senyap? Sebab majoriti pesakit ini yang terkena dengan hepatitis C ini langsung tiada gejala awal lah. Itu yang kita takut lah. Namun kebiasaannya ada juga pesakit akan mengalami simptom seperti letih yang berpanjangan, mual, kurang selera makan, sakit perut di sebelah kanan atau mata, dan kulit kekuningan. Dan jika dibiar bertahun-tahun, ia boleh melarat jadi serosis atau kanser hati lah.
1: Okey, itu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan hepatitis C ya. Jadi seterusnya, Fas.
0: Yalah, boleh dikatakan memang seram juga.
1: Pembunuh senyap.
0: Jadi macam mana ia merebak dan bagaimana kita boleh mencegahnya sebenarnya?
2: Okey, cara yang merebak ni kebanyakannya adalah secara darah ke darah. Contohnya seperti perkongsian jarum suntikan, pemindahan darah lama. Ini actually back to 1990 lah. Dan seterusnya, atau penggunaan alat tatu atau tindik yang tidak di steril, maksudnya bertatu secara kampungan lah. Dan untuk pencegahan dia, kita elakkan berkongsi alat pribadi seperti macam pisau cukur atau pemotong kuku, dan pastikan peralatan tajam itu sentiasa kena steril. Dan DJ, ada berita baiknya di sini. Untuk hepatitis C pada zaman sekarang, dia boleh disembuhkan dengan memakan ubat, kita panggil ubat DAA lah, direct acting antivirals, selama 8 hingga 12 minggu dengan kadar kesembuhan melebihi 95%.
1: Wah, 95% untuk kadar kesembuhannya ya, Cik Celestine. Jadi bagi pendengar kita di bahagian Miri, di mana mereka boleh dapatkan saringan ataupun untuk mendapatkan rawatan awal ini?
2: Okey, di sini saya ingin kongsikan khasnya kepada warga Miri sekalian. Untuk saringan awal, di mana-mana semua klinik kesehatan yang berdaftar di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia, kita ada menjalankan saringan hepatitis C. Manakala untuk rawatan DAA seperti yang saya bagitahu sebentar tadi, serta ujian pengambilan sampel atau viral load, terdapat di 8 fasiliti kesehatan yang terdapat di bahagian Miri, yaitu di Hospital Miri 1, Hospital Marudi, Klinik Kesehatan Jalan Merbau, Klinik Kesehatan Bandaraya Miri, Klinik Kesehatan Tudan, Klinik Kesehatan Batunia, Klinik Kesehatan Long Lama, dan Klinik Kesehatan Marudi. Untuk maluman DJ juga ujian darah ini sangat mudah dan cepat. Jadi kepada semua warga Miri, Bara, Marudi, Dania, dan sekitar yang berdekatan, jangan malu dan takut untuk membuat saringan awal.
1: Jangan malu dan takut untuk membuat saringan awal. Jadi Faz, dengan kita, sebelum kita
0: meneruskan
1: info soalan, kita, kita nak berhibur dulu. Celestine, kita dengarkan satu lagu dulu.
0: Betul.
1: Lagu kita apa kita nak pilih?
0: Kita nak minum kopi dulu.
1: Nak minum kopi? Okay. Nak minum kopi kan minum matcha tak Faz?
0: Hey, aku nak tanya ni.
1: Okay lah. Okay. Untuk hiburan seterusnya kita berhibur bersama Nazu dan juga Fahmi dengan lagu Kopi.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, kembali lagi kita dalam segmen Info Kesihatan untuk pagi ini. Ha, tajuknya berkenaan dengan
2: Hepatitis C. Ya. Dan kita masih lagi bersama dengan Encik Celestine Dennis Jr., penolong pegawai kesihatan persekitaran unit HIV, STI Hepatitis C, dari Pejabat Kesihatan Pahagian Miri. Jadi, Fas, kita nak tanya lagi. Tadi kita dah pun pergi ke perkongsian untuk bagaimana untuk mendapatkan ujian saringan kan.
1: Ya,
2: jadi
1: betul.
2: Kita nak tahu juga di atas perkongsian ini
1: yang tadi, kalau pendengar nak tahu juga info lebih lanjut, ke mana mereka boleh rujuk ni sebenarnya,
2: Celestine.
3: Okey, untuk di mana kita boleh rujuk untuk maklumat lanjut kan, anda tuan dan perempuan dan warga Mirian sekalian, anda boleh melayari laman sesawang kita MyHealth dan Info Sehat. Hikmat nasihat juga boleh didapati dengan mengunjungi mana-mana fasiliti kesehatan kerajaan di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia yang terdekat dengan anda. So, ingat pesanan saya, lindungi hati anda, lindungi keluarga anda.
2: Lindungi hati anda, lindungi keluarga anda. Betul. Jadi kita nak tahu juga yang terakhir ataupun penutup untuk hari ini, kita nak tahu seruan daripada Encik Celestine untuk pendengar kita yang bersama-sama kita untuk pagi ini berkenaan dengan topik kita pada pagi ini.
3: Okey, saya menyeru kepada semua warga Miri, walaupun hepatitis C ini adalah pembunuh senyap dan langsung tidak ada gejala awal seperti yang kita bincang sebentar tadi, namun saya ingin ingatkan, ia boleh disembuhkan dengan hanya makan ubat dengan kadar kesembuhan melebihi 95%. So, tidak perlu risau, kita buat saringan awal untuk penjagaan lebih awal.
2: Jadi jangan risaulah, ada ubat untuk penyakit sakit inilah, hepatitis C. Jadi apapun Fas, walau bagaimanapun, jangan lupa untuk menjalankan saringan dengan lebih awal. Cik Celestine kan.
1: Sebab gejala dia ada kata tadi,
2: tidak si nampak. Okey. Jadi terima kasih kepada Celestine kembali. Terima kasih atas perkongsian yang telah pun diberikan. Semoga apa yang
1: info yang diberikan
2: sampailah kepada
1: semua, dan juga kita pun baru tahu juga sebenarnya
2: dan kita hanya sedar rasa
1: baguslah kita ambil segmen info kesihatan tu. At least kita tahu kan,
2: betul,
1: yang
2: terbaik, apa yang terbaik kita kongsikan bersama dengan pendengar kita. Okey, jadi terima kasih sekali lagi Cik Celestine Dennis Jr., merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, atas perkongsian tadi. Dan kita berakhir di sini, dan Fas, kita nak hadiahkan satu lagu lah.
1: Ya, betul.
2: Untuk Puan Dora dengan Cik Celestine. Ya. Lagunya teh.
1: Si mungkin.
2: Puan Dora. Okeylah, kita dengarkan lagunya.
0: Info Kesihatan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom layan Media FM.

0: semuanya hanya di Mide FM.
1: Bagi Mide FM, bertemankan Fas dan Elway.
0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Game Pagi untuk hari ini. Siaran hari Selasa 28. Ui, si siapa? Si berasa dah di hujung bulan
2: Julai.
0: Julai dah kita.
2: Kita dah nak masuk ke bulan ataupun bulan kebangsaan kita, Fasa. Jadi hari itu merupakan hari ke-28 di bulan Julai. 28, 29, 30, 31, 3 hari lagi lah. Lagi kita akan melangkah ke bulan yang baru, bukan tahun baru. Tapi saya berasa Fas. Saya berasa sebab dah bulan 7. Macam baru semalam je kita menyambut tahun baru kan.
0: Rasa macam pejam celik. Ada bulan 7.
2: Pejam celik. Berada di miri kita.
0: Baru di Marudi. Hari itu dah di miri.
2: Betul. Okay, masa berlalu begitu pantas. Sayanglah Ramadhan. Masa itu emas.
0: Okay, right. Kita kongsikan ini dia warga emas di BD rugi berapa ribu tu?
2: 367,300
0: diperdaya pelaburan tidak wujud. Aduh, kena skim.
2: Yalah, tadi kalau kita madah tadi masa itu emas atau warga emas lagi. Kenanya kena skim tak fast.
0: Warga emas tu dia berusia 16 tahun, kemudian hampir 69 tahun.
2: Okay, kami dengar tak ada 16 tahun.
0: Bukan, 69 tahun warga emas.
2: Okay.
0: Kerugian sampai RM367,300 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan tidak wujud yang diiklankan menerusi media sosial. Dan juga mangsa tertarik dengan iklan pelaburan berkenaan selepas melihatnya di media sosial sebelum menekan pautan disediakan dan juga terus berurusan dengan seorang individu memperkenalkan dirinya sebagai ejen pelaburan dan juga mangsa tertarik dengan tawaran pelaburan itu yang menjanjikan keuntungan dalam tempoh yang sangat singkat sebelum membuat 48 transaksi pemindahan wang ke 3 akaun berbeza bermula 9 Jun hingga 20 Julai lalu membabitkan jumlah keseluruhan RM367,300. Wah, bahaya ni.
2: Jadi sebenarnya berapa kalinya transaksinya tadi? 48
0: transaksi.
2: 48 kali banyak ya, Fas. Sampailah
0: ke
2: jumlahnya
0: tadi. Ke yang berbeza-beza. Ya, ke, tahu skema ya. Jangan kita uang.
2: Skema tadi pun skema ada call, Fas. Bukan, Fas. Ini boleh mengganggu kita sebenarnya. Tapi apa-apa pun pihak polis pun selalu memberikan nasihat kita juga, selalu memberikan nasihat untuk kita semualah kan sebenarnya, Fas, untuk kita sentiasa berjaga-jaga. Betul. Dengan skamer tu lah.
0: Betul. So Fas pernah kena juga. Jom ada tadi untuk mendapat pendapatan yang lebih, cek kerja lebih, pendapatan yang lebih lah nak.
2: Yalah.
0: Lepas tu nasib lah Fas sampai 2-3 kali je buat transaksi kan. Buat 3 kali lepas tu dapat keuntungan sikit je, dah malas tu nak layan.
2: Bukan ajak pasal pelaburan kan, Fas. Ada juanya.
0: Terkena juga.
2: Terkena ajak lah.
0: Jom ada tadi adalah
2: minta
0: untuk
2: lagi.
0: Bekerja. Kerjanya senang aja. Kita buat transaksi, lepas tu screenshot hantar, lepas tu hantar, hantar ke transaksi nombor akaun.
2: Selalu je kita dengar macam ni kan, Fas?
0: Betul. Ke akaun Amin, lepas tu ke Tominah, ke Julia, akaun tu kena akaun lain-lain. Macam pelik je tu.
2: Jadi kita sedarlah. Jadi Fas, bukan je tentang pelaburan, Fas. Kalau sedangnya mau scam macam-macam, sedangnya nak scam kita kan. Kadang-kadang sedangnya ada kita ada kes polis, kes mahkamah kan. Macam ni kan.
0: Anda ada kes
2: tunggakan
0: mahkamah sebanyak RM35,000. Sila jelaskan kan.
2: Kalau kita saya ada tunggakan apa-apa, jangan percaya. Okay. Jadi ingatan untuk kita bersama sebenarnya, Fas.
0: Betul. Jadi, okay, kita ke info solat seketika nanti.
2: Ya, boleh.
0: Terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi
2: Mira FM.
0: Ini dia lagu untuk anda semua, iaitu
2: Pichikota.
0: Bahagia lagi.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 28 Julai 2026 Masihi bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Masuknya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.33 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.55 minit petang, solat fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat fardu Isyak 7.54 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.10 minit pagi 29 Julai 2026 persamaan 14 Safar 1448. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti.

0: semuanya hanya di Mide FM.
1: Game pagi
0: bersama ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Game Pagi untuk hari ini.
2: Okay, Fas. Yeah. Tiba masanya untuk kita bacakan kiriman ucapan daripada rakan-rakan kita.
0: Okay, betul. Ni tadi Tok jemput Maus. Maus. Okay, jemput tadi Kuslau. Okay. Dublin Kus. K. Baja, good morning. Katanya di sini telah mematakan salam di ruangan muka buku kita, Facebook kita kan.
2: Okay, kita ada CMS Fresh Ramad Besaran DJ berdua. Semoga dipermudahkan segala urusan hadir dari Kuching. Stay tuned katanya. Yang ada beri kita pengarus. Yang ada beri kita tangan.
0: Oh, tangan betul. Okey, seterusnya Sapian Podi. Assalamualaikum. Selamat pagi Fas dan juga Elwai. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Mid FM. Semoga sentiasa sihat. Have a nice day katanya.
2: Okey, terima kasih Sapian Podi. Kita ada Sindon Eddy. Salam DJ dan juga DJ Elwai katanya. Selamat berjalan ke pengawak sedua inuan Bak Konti Mid FM. Lawa udah pulai ke Mid FM. Bisik gambar and adik thank you DJ Fas. Kita bisik bertemu ya.
0: Oh, bisik. Kami pakai apa teh, pakai baju burung dengan topi, topi ada burungnya
2: namanya deh,
0: topi ada topi burungnya.
2: Okeylah, seterusnya kita ada Robert Ganja.
0: Robert Ganja di sini. Good morning saja Mary. Ubon Martin pun sini. Selamat pagi Fas dan juga LY.
2: Selamat pagi.
0: Kita mainkan lagu Le Black, apa teh,
2: Le Black
0: in the arm of someone. By Smokey katanya, khas buat semua teman Facebook dan juga pendengar setia Mid FM. Salam dari Pujut Adoh Mid FM. Cuaca mendung pagi tok di situ. Terima kasih DJ kesayangan katanya.
2: Terima kasih. Ada bunga ros kita dua, kami dua. Okay, Ram Lili. Okay. Salam DJ Fast dan DJ LY. Ada N ujungnya. Selamat pagi. Selamat tugas. Semoga sehat Jelin. Semoga sehat ceria-ceria selalu. Mid FM mantap. Okay, mantap. Sempat kita.
0: Okey, itu dia ucapan daripada rakan-rakan kita. Dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun komen dan juga like di TikTok kita Mid FM official. Okey. Dan juga LY. Nampak lupa gayanya berakhir di sinilah tugasan kita untuk hari Selasa hari ini menemani anda dari pukul 9 pagi tadi sampai pukul 12:30 hari
2: ya, itu. Jangan lupa untuk hari Kamis.
0: Akan kembali lagi hari Kamis nanti. Lepas tu Fast hari Sabtu lagi. Tiga kali Fast.
2: Sabtu kah? Tapi hari Ahad. Minggu. Sama kita. Mau berdua lagi kah? Okey, nak siapa? Cuma hari Sabtu dan Ahad kita dipisahkan Fasong masing-masing betul. Dengan duty tugasan masing-masing lah. Tapi hari Kamis kami akan bersama-sama anda kembali. Okey, menerusi hari Kamis kita ada IE Info Ekspresi
0: melalui Sarawak FM juga kan?
2: Ya, betul. Okey, Fas.
0: Nampaknya pada
2: esok. Siapa lagi esok?
0: Esok bertemankan DJ Leonard Nandong Anak Melepong ataupun DJ Leo
2: penuhnya,
0: kita. Dan juga Syahidah Abdullah ataupun dikenali dengan DJ Syaz.
2: DJ Syaz. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pendengar kita yang telah pun berada di live Titi tadi.
0: Ya, betul.
2: Pendengar kita juga yang berada di live Facebook
0: kita. Terima kasih juga kepada anda yang tengah radio. Mendengarkan melalui radio di Suai 95.1, 95.7 Bukit Lambe dan juga di atas RTM kita tu 98.0 FM.
2: Bukannya ajak di RTM Klik kita ada Haji Halim selalu nyamada dengar DJ Fast tadi. Wah, best dengar suaranya katanya.
0: suara dah lain dah.
2: Ali saya dah
0: apa tu? Manja-manja.
2: Suara manja.
0: Saya dah apa
2: kabar? Suara rock tu.
0: Jadi suara manja-manja.
2: Okey, Haji Halim tadi nyamada mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih sambil berjalan ke pengawak. Ketua Mada tadi. Nya kelong lama itu.
0: Maksudnya
2: menjalankan tugas lah. betul lah berjalan ke pengawal katanya tu. Jadi
0: terima kasih orang lo lama,
2: orang lo lama
0: betul
2: berkenu semualah, setidaknya yang berada di zon-zon belah nun lah, disebuti
0: sebuti kan? Disuai juga kan,
2: betul.
0: Ngai ludak ngai boleh lupa hantar ke kami luar
2: luar juga kan.
0: Mesti panas macam tu
2: di Marudi area seada udang galah habis.
0: Bunyi apa teh?
2: bunyi
0: perahu aja. Lepas tu bunyi bot aja ngeng lari. Kecut udang. Kecut aja lari pergi ke hulu
2: ni. Hapsah padanya belum ada masa, kalau ada masa kelaknya beri kita. Insyaallah.
0: Benar ya. Ibu padah ya, abang boy pun lari juga.
2: Pening palaknya dengar katanya.
0: Dia kam sudah merecun ada kat sungai. Boom, tebam.
2: Tapi munya muncul kelak kita melatah lagi kelak.
0: Si. Yes, wonder kelak. Esah kita semua.
2: Kenapa kau muncul? muncul katanya.
0: Oh, dah lah.
2: Okey, lepas tugasan kita hari, berakhir di sini.
0: Kita akan ikuti berita YFM dan juga hari ini hari Selasa kita ke YFM Bintulu. Siapa rakan kita di sana? Okay. Ini adalah lagu terakhir untuk anda semua.
2: Lama hasil lagu ni kan. Nothing at all dari FS Supply.
0: Ya, terus terima kasih kepada anda semua dan juga selamat menjamu selera
2: untuk
0: terima kasih
2: hari ini. Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningah. Di itu kami nabur ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik BC sudah dirintai ke Gerempuang Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ada ke ekosistem wakaf di lebih moden meruan serta ulih merik pangkak ke Besayagi. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja guna teknologi ngau atur digital. Dalam pengawak ngatur wakaf, pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengan tabir urus ke mana haki ngau kawal kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping lebuh ya kenutup Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukah udah sidak ke temu mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai Convention tu ke diatur. Berbah ngonya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim muji pengawal Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturong Asia Tenggara ngau Pasifik dipetuai ke Premier Sarawak sudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besar Megak Madah Kediri nyukung pengawal terdekat ngaga ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ya madah ke penetap ti dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu disrenih perintah sebedau ke dibaik di perunding keraban menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggan bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat ke enam ke Belabuh diatur hari kemari ngau renggat ke tujuh tika berengkah dipejalai ke 3.8 tu ilah. Ungkup renggat ke enam di Sarawak, Upis tinggeluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation Kana Mekuri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Rengat ke tujuh pengawak tu dekat dipejalai ke bawah Upis Sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina Upis ke Bisik dirintai ke Dito Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke Baru, Nitiah ke Maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia kebarunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak pengelikun. Upis Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersaup ngatur edisi keterubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikena ngerembai ke kapasiti ngau pengulih ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bak genturung menua adap kita. Program 5 harinya ke berengkah diatur kemari nyentuh ke 31 bulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar Ndor Perintah, Raban Penyaga, Raban Kenyaga Polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerhati sidak berkawal ngau teknologi baru. Orang ke nguluk pengawal pelajar tu dekat dibaik nguluk pelajar eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke Raban orang ke Terbangkar ari kandang menua adap kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari ari 14 pampang parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngangguluk konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur bak Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan kena 1.8 tu ilah. Sapit Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke kemporok nyelak berguna benar dikenak ngatur kuyang ngau tujuh parti negap ke penyerakup dalam parti serta nyedia ke jentera sida nangkup pengawak pepilih menua Sarawak. Gemporoknya megak diatur kena ngatur gerak kerja bala ketuai ngukuh ke gempung dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansang menua. Nyanak nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peninggal. Bakal selama ninti yang hari dua, kita mendiang ke awak ngela tengah hari, hari YFM Bintulu. Bintulu.
1: Ya, terima kasih, Sam.
2: Bintulu FM 97.5 MHz. Ceria bermaklumat, Aki Gaga mai berita.
3: Lagu-lagu yang dimainkan semua best.
2: Disimega info berita dikunci ke bala DJ.

Dan jadi pendengar dulu merik selamat tengah hari. Bertemu kita bawang lah tengah hari idar kami hari YFM Bintulu atau ke RTA Bintulu mengulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Lalu bakal selama timpuah ya atau ke jam ya hari pukul 12, 11 tau mega hari pukul 12 mengelah tengah hari nyentuk ke pukul 3 lemai tu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalai ya ke tengah hari tu ngelah tengah hari YFM Bintulu kita bergulai dengan aku DJ Ruth Anak Ampung atau ke DJ Perencing. Lalu bakal selama kita dekat bergulai 3 jam. Lalu bakal selama mega berita hari aku mana gerai jadi ngarap ke berita kita peningan mega sama bela gerai. Adiau dalam pengelantang.

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengah riwai FM Bintulu. Lagu Aki Baka Selama. Lalu pihak mereka Baka Selama mereka peninggal bawa ngelah tengah riwai FM Bintulu. Jadi tusun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah-tengah hari tu ianya buat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 alai 12 pukul 12 tengah-tengah hari tu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak toka kita gulai ngaku bawa program nemu kita. Jadi bawa jam ti kedua pukul 1 ngai pukul 2 ngali hari program ke nang ya bisi nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah itu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ingat pukul 1 tu lagi token tudi ke program nemu kita. Udahnya habis program atau kenangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bintulu itu sekedar hari program atau program atau ke pengawak atau ke aktiviti ke bisa diatur udah diatur ke dekat diatur dekat kunci kaku meka lagi ya bawa kita ke ngelah tengah hari YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 kita lagi program kandang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu ianya kini kita sehari itu pukul 2 pukul 2 setengah ngali hari kita mulai program pesan rindu hati. Nyalai bakal selama. Agi bakal selama nak berubah tusun program bawa ngeluar tengah hari. Kenyaknya tadi ke udah dikenatai dah disebut dah daripada aku tadi peningat ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerinduk kita netap kati kita mendiang ke kami ngeluar tengah hari YFM Bintulu. Lalu ke tengah hari itu nang ya cukup ya jam untuk kita ngetu merarau ngintu diri. Nyalai nama nak engkayu kita ke tengah hari itu nama nak lawak kita ke tengah hari itu peningah nak ada salah tahu berkongsi dengan kami tahu maka daripada ke bot TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu ya nanti lawak kita menua lawak kita rumah panjai lawak kita bangsa daya cukup nyamai magang tajak pandia disebut kita kasam tahu ke belacan ya Bintulu terbilang ngau belacan nadai sejakuk nadai nyamai namanya belacan.

nyanyi melaku ari Richard Wanda nya peninga lagu Adai Si Jaku nya. Jadi ko aku lihat ninga leka lagu bisik siti leka lagu sekenteran leka lagu balaku tadi Adai Si Jaku nya ianya bisik girlfriend nak dai girlfriend sama cak ko ya. Nang amat. Nada jadi ke penanggul nanti kita nadai suluati atau ke bisik suluati. Kadang bisik suluatinya tahu yang ngasuh kita bingung agak inap ya. Setuju kita nyak pangai badai rimpu. Nah, ya jadi ya, peninga dekat kunci kita berita gayari kami di Bintulu. Gayari kami tengah hari itu panas. Lalu kebenar ya hari pagi tadi mah panas gayari kami di Bintulu. Tang kemari ya. Bisi mamam gayari kami di Bintulu pagi bisi hujan mesti dehnya urang pukul 11 kena teduh ya kemari. Nah, lalu tengah hari itu bansi ya panas. Nya betul baku untik mari udah hujan sari itu ya panas. Pergilah hujan lu sok panas. Nya main nanti ya gayari kuliah ngatur diri bansanya peninggalan mu kita. Oh pergilah ya hujan. Nah, nibuh kita ya berbasuk garik mayuh-mayuh nyembi garik mayuh. Pian tadi entang me tadi utainya diatur petaran ya. Mana bisi hujan si panas mana tangga lebuah ya ke nyau lama kemarau lama panas pan tau pulai ke penanggul maka kenyak maka nanti hujan berunggu hujan pulai ke penanggul tang ya bak kita yang tadi peningah nanti ya hujan berunggu hujan kita berhati-hati sama maka nanti ya kelalu lama panas hari kita patut nya ke pengerai ya. Jadi nya berita gayari kami di Bintulu lebih agi buat puak pasar Bintulu di tu panas gayari jam ke dia tu lalu hari pagi tadi kebenar ya panas tengah hari tu bega aki mengkang panasnya. Lai kita peningan ada salah tau berkunci ke gayari kita di bandur kita tau padah kanggo kami ngambil ke kita yang tadi sama nemu berita gayari ngau berita-berita kebukai nanti bisi program pengawak kepsidiatur ada salah tau mereka berkunci nah. Ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Yang nyadi inti hari kalau hangat, kalau panas tentu kita ngigok tak kecelap, ngigok ais ya. Tangan-tangan nyadi ais hati.

Ya, ai sati sati lagu Raban Majestika. Nyati ukai semena bisi ais namanya Candut ABC. Tang ayah sati maka bisi besar artinya nah pening ah ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti ayah sati nyalai ke sekali itu aku dekat maca pesan berat ke bisi diterima nyari keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung nyalai jaku pesan tu dituju ngakai semua kabang belayan berumah entelangau rumah jantai baliah rumah bakar pulai rumah bakar pulai pisang hulu pulai ke pulaunya nih laban bisik duit itu rumah bakar pulau pisang hulu ngau rumah jarup pulau pisang ilai lalu pemegak nuju rumah kabang belayan bawa rumah jalin sungai amang kapit rumah Lawrence melatai satu rumah Dines sungai amang kabang belayan bawa rumah Richmond sungai amang rumah Kiong sungai Sibau kabang belayan bawa rumah Bangkung Nangas Bala kabang belayan bawa Uluyung Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau ngau kabang belayan bawa Sempuna Baliah serta kabang belayan di Sibu ngau kabang belayan ke Bukai ke Ngelala yang Edward Jepan anak Geramung nyalai pesan tu enya pesan ngetas sulit ngau ngelambung ngau ngelumbung niang Edward Jepan anak Geramung jadi pengawak dekat diatur ba melatai satu jalai baruah jalai seliriak kapit kena satu di bulan 8 2026 ehnya hari 6 tu ilak nyalai kabang belayan ke dekat nemu ngau seliriak aki kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang ianya 014-380-1183 ya tau telepon ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183 lalu tau mereka telepon ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya tau kang nucu Veronica 011-4005-6554 ya lalu ke Siti tu ianya pesan ngintu 100 hari jadi pesan tu datai ari kanyan anak ngipa pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak kanyan kena satu hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu lalu pengawak dekat Berengkah pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebiliak bataman Tungku Miri, Inai Aaron bak Lambir Miri, Ami Sebiliak bak Bintulu, Jemuri anakku Kusiang bak Meluku, bak Meluku Temawai serta Kabang Belayan bak Meluku Kuari, ngau Kabang Belayan bak Panggil Sri Aman. Yang mereka pesan tu nuju Pawa bak Palak Tawang Deluak dari ngau Sangkan bak Sumpak Jenai toka Inai Sedam ngau Inai Nancy bak Sekerang Sedam bak Enteban Kabang Belayan bak Ngelili Lubu Antu lalu yang mereka nuju Kabang Belayan bak Skim 1 ngau Skim 2 Batang Aik ngau Kabang Belayan Kebukai kenalah disebut nama magang ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri ngagai nguluk pengawak ngintu 100 hari niang Sofian toka Sambau toka Ambau anak kanyan kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu jadi ke Siti tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang nyalai pesan tu datai ari uju anak lugat toka paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merekat kergang ngi niang binia ianya cimau anak unya jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 1 di bulan 8 tahun 2026 endur ianya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang lalu pengawak tu dekat Berengkah pukul 8.30 pagi bawa semiang bawa pendam sutung
Udahnya tembok sembiang semua bala kepsidatai sama debai empuru magang bak rumah niang tumpu inya bak rumah lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang. Nyalai ngotnya pesan tu dituju ngagai kabam pelayan bak Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bok Liuk, Ijuk Ulu, Ijuk Ilik, Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bok Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bok Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lugat kena 1/8/2026. Yang lainnya peningah sekedar dipesan atau ke pesan kebisik diterima kami bak dikatakan aku bak awak ngela tengari kita ke sari itu hari YFM Bintulu ya. Terus bulan kami nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan kadik nata dibaca aku terang didinga bala kabang layan ke di tujuh pesan.

Jadi peningah tiun kadidinga kita nya meh nanda ke kita yang tadi begulai ba program nemu kita nya lain ngena awak ke 15 minit tu. Lai aku deka berkongsi ngau kita Siti berita nyelai tang amat nyadi ya. Nyadi ianya bekawal ngau kita ke dipadah kuda mati tang na lama denya tang udanya ia tau pula hidup baru. Nanti ia dalam teka suah dibaca kita ini pihak peningam suah dibaca kita suah dipedak kita didinga kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai tanda lama denya teka 10 minit kini 30 minit kini tau ia angkat hidup baru nyadinya suah amat didinga kita cerita kebangsanya nyadi ya. Tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ia datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nyak ini peningam nyalai kalau kena mansa runding takah runding kita peningam takah kita tadi peningam kalau ndak mikir bekeni mah nanti 10 tahun toko 20 tahun tu ilak aku bertemu ngau ya. Ya aku dah parainya. Nadai kita terundiang ni ya. Nadai kalau kita tadi rundiang bangsanya nadai kalau ngeluah ari akal kita mensia ya. Namo kita dah medak ronya parai-parai meh nak kita 10 tahun ilak. Kadang aku bisi bertemu ngau ya. Nak ya. Nak kita kok bisi terundiang ke bangsanya nadai. Nyalai nadai kalau mengedatai dia rundiang kita enggak anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumak ya tentu kita nak dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun atau 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomu mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai-parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada ndak bertemu baru, kada ndak angkat hidup barunya. Nadai. Nadai kita bisi ngembuan ndak tadi dia rundian kita ini akal kita ndak ngeluah hari rundian kebangsanya. Nah. Tang nanti urangnya datai baru peningkat kita bertemu baru. Tentu kita mikir antau, ndak ya? Kita itu ndak jauh hari rundiang antau. Lalu luput biasanya saya kunti aku. ya ini ndak nantinya 10 tahun namanya tak tuci-uci bakal ya luput kena atau kebeni ke gaya kita peningat nanti kita medak bertemu ngutai ke bangsanya nanti tanya nyadi bagi kita tangan saya kita ya saya aku ya aku nak uliah mengerundiang bekeni nanti aku bertemu ngau bangsanya ni ya tangti urangnya apa yang nilai kita tentu kita gagal ni ya siro sino nak ngasuh takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka amai nai aku tu ka aku medak di tumbak apa ya tadi ne nyalai tang tu nyadi ba India peninga nyalai ba India ujung tahun 2016 ba Siti genturong peniau ke di Kumbai Inayatpur Majahwan India urang ba genturong peniau Inayatpur begau lebuah sida nerima penatai siku induk induknya nang udah lama parai balat terkenyit hati, tergepang, kesal, nangi. Sedak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih lagi orang kediri sebilik ngau induknya ya. Jadi berita penatai ngau megak pemulai Vilasa ditemu Rita Media Antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi Vilasa tu ditetap ke parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sida ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ne. Tang ia keparainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ya datai pulai baru. Tang
40 tahun udah pemarai ya, tahun 2016 wilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenya peningah ya nyalai ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya bisala tu okay, wilasa tu gawa ba ladang tau ke ba kebun nadai gak padah ladang nama kebun nama tang nasib ndak mana mayanya ke maya Wisala kebenaran kayak Wisala, Wisala atau gawak sarinya dia kena pantua ular tedung. Kan? Jadi bala kesama gawak ke medak Wisala tu di pantua ular pan lalu berumban mai Wisala tu berubat. Tang ya ukai debaik berubat ke hospital, tang berubat ngena cara lama. Kan? Yang ke hospital jauh menyak peninga alai Wisala diperubat ngena cara lama. Tang engkau dah ungkup umur Wisala nak panjai, alai Wisala tu ndak boleh diselamatkan. Wisala penparai ninggal ke bala anak ya. Nemu aja nama dah dipantua ulah teduang tu peninga. Nyalai Wisala ke parai nyepan lalu disengai. Kita sama nemu semua adat kita sama kenyap bisik timpuah ya disengai. Nyalai Wisala pan disengai kita mega peninga adat bangsa India pelabakku mayuh kita nemu bakaul ngau cara sidak yang tadi pemarai sidak ya. Sidak ya mayuh sidak yang nak ditumbak kan. Tang bangkai sidak ya dituno bisik dua cara. Dituno tau ke dianyut ke bak sungai Gangga. Nyalai ngi Wisala tu bangkai yang dak dituno peninga laban pemarai Wisala ke Tegal di pantua ular. Nyadi bak India urang ti parai di pantua ular bangkai sida ndak tau dituno tang dianyut ke bak sungai Gangga. Laban bak pengarap orang India sungai Gangga sungai ti suci sungai ti berberkat bak sida India din ya. Jadi orang ti parai di pantu ular, bangkai sida ya dianyut bak sungai Gangga. Sungai Gangga ku sida ya oleh muai, oleh nuci bisa ular serta oleh mulai ke orang ti parai yang tadi hidup baru. Pihak ke penemu sida ya. Nyalai bakanya meh bangkai Wisala tu peningah dianyut ke bak sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat bak pengarap ngau bak bangsa sida India ya. Jadi kisah nama kebuah Wisala tu parai. Dia nyak tadi kisah ti nama kebuah Wisala tu parai peninga. Jadi bak kisah pemulai Wisala pengudah 40 tahun pemarai ya, tadi ke Tegal ke bangkai dianyut ke bak sungai Gangga ke Tegal ya parai di pantu ular tadi peninga. Jadi pengudah 40 tahun ya tadi bala anak Wisala Sidwiko Ram Kumari ngau meka muni. Dia ada pengudah 40 tahun artinya tahun 2016. Sedua yang nerima inai sidak ya. Lalu sigik ngaku serta harap ke Wisala ke datainya ke udah mati 40 tahun ko sidak tadi. Laban sidak ke medak inai sidak danyut ke bak sungai Gangga. Ndang amat inai sidak ya meh inai tik ngada ke sidak ya. Laban maya Wisala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 Wisala ke pulai baru ngakai rumah sidak ya. Anak ya sedua anak Wisala tu duikuk tu ngelala inai sedua ya. Laban sedua ya aki ingat ke kelai ke bisik buat tubuh inai sedua ya nya. Kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya. Gagal meh tudah anak Wisala ya nya Ram Kumari ngau muni tu meda inai sedua ya hidup baru. Nadai pengirau, nadai penangi, nadai takut, nadai madah ke inai sedua ya antu nadai. Ndak. Nyalai nama utai kenyadi bak Wisala, pengudah ya ti parainya ke pengudah ya ke ti parai udahnya ya dianyut ke bak sungai Gangga. Nyadi kena ko Wisala, bangkai ya atau ke ya dianyutnya bak sungai Gangga, ditemu dua ikut orang berikan. Dua ikut orang berikannya pan lebuh medak bangkainya kanyut mansak sedua ya. Sedua pan lalu namanya ngetan ke bangkai tadi. Merso menyak tadi. Merso bangkainya. Lebuah sedua yang merati ke ngau cermat. Sudah bisa lah tu. Parai pedak sedua yang tadi. Laban sedua penemu. Namanya mensia bang. Tubuh mensianya dianyut ke bawah sungai Gangga. Tentu dah parai. Dia merso sedua yang ngau cermat. Dia ada sedua yang berarti ke bisa lah tu. Agi bisik kedap.
Ngau nyak seduai panjampat naban ke Visala ngakai kuil atau ke rumah sembiang. Kalai bak kuil tadi Visala lalu diintu dibun di perubat sami ti diau nguan kuil bak menua dua ikut orang berikannya tadi. Nari dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya. Nyalai Visala pan balinsur gerai. Tang lebuh Visala sedar, Visala nda ingat ke nama utai tinyadi bak ya. Visala lenyau pengingat nyentuk kiampu nda ngelala ya sapa. Nak nemu nama diri, jauh ya tika nemu atau ke deka ingat ke sapa sidak ya sebilik atau ke dini menua ya. Dia main Visala, dia buat kuilnya peninga pengelama 40 tahun. Ya. Tang dalam timpuhnya, dia dia pengingat Visala pan mupuk tepulai. Ya. Visala pengujung ya boleh ingat ke ya siapa. Nama utai kenyadi. Nyalai, Visala kalau nusui cerita penghidup ya ngakai siku induk ti bisi datai ngelawak kuil nur Visala dia. Laban Visala tu ya ke pulai ya nadai, nadai belanja menua nyapan jauh hari menua asal ya. Nyalai, ya bisi nusui ngakai siku induk, ke bisi datai ngakai kuil tadi, induknya udahnya induknya pemulai induk tadi hari kuil ia datai di rumah induknya nusui ngagai ayak ya ke bernama Citram kisah Visala tadi laban Visala nusui ngagai ya deh nyalai Citram lebih ninga kisah Visala pan tekenyet laban Citram ia bisi ngau teka nguluk pengawak nyengai Visala maya pemarai Visala dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban bak menua Inayatpur. Ngasuh bala kaban dia bak menua yang tadi ngikak kaban belayan atau ke bala anak Visala. Nyalai lagi mengkang diau nguan menua Inayatpur gak bala anak Visala nasib dan ada mindah ke bukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Visala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Visala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai, peninga ngujur ramat bangkai Visala ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976. Ya. Pelawak kaku peninga nyangka mayanya Visala tu dikumai sidak ya parai. Laban dia kena dia nyu berubat ke hospital, berubat ngena cara lama lebuh ke depan tu ular. Ya, tentulah kita nama nadai seput kini. Parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mehatur petara peninga gayu matuda Visala dan nemu kita peninga jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nyak Visala parai ke Tegal di pantu ular, mati di pantu ular, mati hidup baru. Tang, nadai sikup kita berani mati, napa ya? Stephen Mayer.

0: Leviathan Signalizer. Selamat mencoba 5 megas.
1: Ya, pendengar, sejam kita sudah bergulai bahwa ngelot ngari YFM Bintulu nyalai ya ke sekali itu mic kita ninga ke Randau DJ Flora bergulai ngotumaya nama ndak ke kenang Randau setuai ke ke tengah itu lalu temuaya ianya Encik Lee Sang, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bintulu.

0: Ya, dulu merasa mengalih hari ya peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Ya, jadi temuai ku ke ngalih hari tu peningat ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngalih hari ngai nuan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, okay, ten sigat neh.
1: Yeah.
0: Oh, tu cum gitu ja tu dah Encik Lee tu neh. Anu dek ja Encik Lee lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peningat topik dekat di kunci ke Encik Lee ke ngali hari tok peningat bana sari tok 28 hari bulan 7 dia dua ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia nya topik ke dekat di kunci ke Encik Lee ke ngali hari tok nah. Awak jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tu disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 nah. Awak ngambil ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat nama tai ke disebut hepatitis tu. Tang sari tu ia dekat nyebut berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayuh. Napa ya eh Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus dari penyakit berampit tiang medis ke tau ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tau berampit dari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap laban virus penyakit tu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne? Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah aja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelaik ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay, jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ini. Nantinya mak kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di berubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaiknya tadi Encik Li. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaiknya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelaiknya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelaik sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, tak sama.
1: Kadang bisik kelaik maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelaiknya tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne. Aku ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelaik ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lemak mengkeh cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi atau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan nang ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanya apa makanya virus hepatitis C enak berampit entinya mak kita berfungsi ke sudu pinggai ngau gelas lah. Ia maka enak uliah berampit maya berfungsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka enak uliah berampit dengan cara berfungsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka enak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari beberap tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya tu tadi utai tu uliah berampit tadi ne. Ngarap kesama berarti kena anangga kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ya udah dirampit penyakit hepatitis C tu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar mesti minta pemenang atau sidak lutur dulu lah. Dengnya nanti nyama udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih si kutawi yang ajak serta an yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Berkeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai dodiau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek meresa darah tu tadi nah. Tu apa nu dah datang ba pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih gig ngai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggang. Datang meh ngai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C tu lah. Jadi kelimpah harinya peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tadi ke suah di lalau sidak ariupis pengerai tu peninga anang lawun nganyung derimpu berubat. Nak ngira okay semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, aku ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau laban munyi kaku hari pun tadi ne Encik Lee sari tau 28 hari bulan 7 dua kita ngelai penyakit hepatitis tau ne ya okai seminat C je lepas yang mayuh tadi nah. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh anggain wan.
1: Okey, terima kasih juga agai Nuan DJ lepas sudah beri peluang agai aku untuk berkongsi dengan berkawan dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peningah kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngelih hari dengan semua.
2: Ya, ngau program hari toka program temuai at YFM Bintulu di keluarga pengelola program Flora DJ kita Flora Libat ngujung ke jam dia tu pukul 1:14 minit ngali hari. Enya lai ya tu melaku hari Anthony Usan bisi ninga kita minta tebah ke lagu tu lalu lagu tu bisi dalam susun lagu ke sari tu ngelah tengari ngelah harap ke cikgu Sarah atau ke cikgu Saha kami tebah ke lagu tu terperindang kui lagu kena merindang bala cikgu-cikgu bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar dah habis kelas Serampur Menua Sarawaknya tinggal kita cikgu-cikgu terima kasih kita ambil cikgu Sarah atau ke cikgu Saha.

Ya, nyanyi lagu Hari Anthony Usan, ngakai bala shigu-shigu, bala pengajar, harap kita terperindang. Siti lagu ke dipinta bala kaban kita ke sama gawaknya di pengajarnya Shigu Shaha atau ke Shigu Chigu. Aku nyanyi tiah kiyaga ni ngak medak nama ya S-I-G-U Shigu dari pengajar Sara atau ke pengajar Shaha. Ya. Nyadi kita kebukai terus ke bukulian kami. Kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku iban tau ke rindu ni ngak lagu iban harap ke uliah natap ke hati pengrindu kita mendiang ke kami bukulian kami ngelah tengari wifi bintul yang tu agak pukul 3 ngali hari tu lagi ya peningan nyala ya ke sekali tu aku ngamat ke semaya kepada aku pun tadi ke dekat berkongsi ngau kita berita-berita pengawak program kami ke kami di Bintulu itu jadi ke baru dah diatur baru tembok diatur ianya Borneo International Kite Festival 2026 BI

KF cukup ramai. Jadi kok DJ Florona ma ya kok nurun ke pasar nyocem jalai ko nyo squat jalai nyo tepagang ba jalai kemrin sok nar ketok ko ya ya kati de kok ko bega maya ramai kenya me ya nanti kita engai tepagang ba jema nurun maya ramai ko ngano. Tani ala seliah de ko ya laban ufis ndang ya tungok ke pasar kita. Jadi terima kasih kita ke bisi datai ngelawa namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai Mai Muhammad kita ke datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nya pan udah cukup berasai gagah medak Mai Muhammad ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan ma bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mucur diatur ya BIKF 2026. Nya program kepenudi nutup bulan pengerami bab bulan program bab bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pulai ngagai 2008 nak lama daki sari tu berapa bulan 28 29 30 31 tiga hari puang daki ala kitai dekat nyengkang ke bulan 8 jadi bulan 8 Bintulu pan bisik buka program ke dekat diatur ianya siti hari program ke dekat diatur kena 2 ribulan 2008 ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi tepan rami meka baka kuda udah laban ukai sebenarnya di program tu kan sebenarnya ungkup ngagai bala di Bintulu tang meka hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk buat pengawak Bintulu Maraton 2026 ya. Nyalai Bintulu Maraton tu ialah 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyawuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km, ngau pelandak santai 6 km ya. Nyalai pelandak dekat Berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru bak Padang Bilun Lama nyilak nak lama daki 2008 tu lalu Berengkah daripada Bilun Lama Bintulu dan nyat megak sama tembuk atau kertinya tadi adan pan bak Padang Bilun Lama Bintulu ya. Jadi penerang dari komiti besai madah tingatur pelandak tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh megak sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Maraton 2026 tu ila. Lalu komiti pengatur besai benar pengharap ke Bintulu Maraton 2026 tu boleh terus mengangkat ke Bintulu di kelala ba industri dagang temuai ya. Nyalainya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena diatur pun bulan 8 2026 tu program kami di Bintulu ya. Jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai aduk kiruah meh. Reti ya, pihak aku hati.

Ya, harap kesama Dato' Perindang ngau Siti laku Ari Heavens yang tadi peninga lalu dia megak game kaum kalian kami yang jadi harap ke program mereka terang di dengar kita peninga nak milih di nindur kita sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi atau ke kita ni atau ke kita ke sini ninga hari RTM klik ya jadi nanti kita ninga RTM klik tadi peninga dia nyamai kita milih mayuah bisik 34 stesen radio pa RTM klik pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sila di Sabah deh neh. Uliah giga kita Sabah V ke kita keninga jaku program radio ari Perak FM ke Johor FM ke pemilih kita ba RTM klik. Bintulu FM ke BC dia ya. Nyalain tina uliah ninga ari radio kena frekuensi kita tahu ninga ari apps RTM klik ya. Ya jadi peninga berita ke sitik tu ke dekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu meka peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai aging with grace tahun 2026 arti aging with grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai tuai tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau laban tujuan tadi enya ngambil ke kita yang ngembuan runding ti kering ha nadai dikena tusuk runding pian tadi nyalai program tu diatur sida ari spital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat hospital Bintulu kedekat diatur kena 22/8 lalu program diberi nama Aging with Grace, meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Yang lain, program telah diatur oleh Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu dekat berengkah hari pukul 7.30 pagi hingga pukul 1 ngali hari. Tajak pan yagi lama, leban dekat diatur kena 22/8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu tahu kata kejakuk rekmai hari hari tu nya tau blok hari bulan ni lah tau blok tau ka tau book hari bulan 22 hari bulan 8 tu lah sama ngau ngulu programnya laban program tu aku berarti ke tusun program manah benar ya nyalai ya sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya tu lah yang kaum bisik bansal tau ke booth alai mandang ke barang berkawal ngau pengerai serta mereka merik penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal dengan pemakai ti berpengerai runding ti gerai ianya sida ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu ianya berkawal ngau ngelala tumu kelai tu ke tanda Alzheimer. Alzheimer tu peninga siti ari isbansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau maca kurang ya serta mereka anda uliah berunding ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke tak ketuk mana benar nur kita tak ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah berkawal ngau runding ti gerai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tau kita lagi ngai kita lagi tik ba jakuk kita tik lama tu nyau nyau mamau nyau kati ke jebut ne deh anak ngai ke kita tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaka bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyalai tu mana kita tahu datai nguluk program tu ilah. Lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game untuk siti hari main berkawal ngau runding mereka teka-teki ya kena merangsang untak kita nya meh labai bisik kawal ngau acara Alzheimer nya pedinga. Lalu dahnya bisik mereka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nyok mana ya tai chi bisik
dahnya kebuka itu bisa mereka hanya berkawal ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayu penerang berkawal ngau pengerai dekat di kunci kesedak hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah di Sadang, di Gulu, lalu di penyadi Menteri Dagang Temuai At Ngau Mainasal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemekaknya di Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku asai kak ga nanti nadai pengawak bukai maya nyalak 22.8 yang kak dekat hati tu kak ngolok program nyalak laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzima laban penyakit dia tu mayuh nyadi bak kita ketetuanya kadang kita yang bedak orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri anang kita yang nganu lalu anang bega nganu orang kesebilik ngoya nyangka yang tadi di pedak kita ya jalai sebelah luar rumah tiba tang udahnya yang ngenyet narai temu tu ngak laban Alzima tu bakawal ngau pengingat ke macak kurang ya tau nak ngelala diri sebilik ya. Nyalainya program kedekat diatur bulan 8 tu lah di Bintulu 22.8.2026 Pak Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7.30 pagi gagai pukul 1 ngalih hari. Ya, gagai orang ke bisik diri sebilik ke kena Alzheimer. Sida ajak oleh.

0: FM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, gimkam golengo kami ngelah tengah hari YFM Bintulu, golengo aku DJ Ruta Nampung tukar DJ Prancing.

Biasa lagu Baduk Kiruh Hari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang. Lalu Arab Kaki Mengkang. Nengok ke kami. Ingatlah tengah hari YFM Bintulu.

Ya, lagu Baduk Kiruah Hari Lucy M Anang Kuai Baduk Kiruah ke nyak ninga ke pog, namanya ngelah tengah hari terus ke ngelah ninga ke program ngelah tengah hari hari Bintulu FM out nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Ya, jadi pendengar 2008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui kota di peningainya berkawal ngau setiap program kediatur sidak di Hospital Bintulu udahnya 2008 Bintulu meraton jadi 7 ngakai 98 bisik siti dagi program kediatur bak Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyalai yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 98. Ndorian ada buka indang ya bak taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nya arti ya alu dambi hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina night walk pameran pekit pian megap pengawak berjual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pian megap bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam megap kids fun tu ungkut bala nembiak megap bisik ya kebukanya bisik jungle trekking Tumbina jadi mayuh mah program maya jelah 7 ngakai 9 2008 2026 jadi tu undang ya diatur ni ten tahun bisik program tu diatur jadi yang gaya balok kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngakai balok kebukai dari luar Bintulu mega kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ke kodang nanti mayanya kini ke perungok kita ujung minggu tu deh oh di Bintulu bisik program Pesta Tumbina Aram kini kita yang kenyamian eh ngagi kita ke benar-benar bukai sama ngau kami nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya nyak berita ke dikunci aku bawa ngelola tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekat-dekat tu dalam bulan 8 tu ialah program di Bintulu ya. Jadi lagi mendang kita ngau lagu

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Eh, jadi peningah dia tu jam sudah pukul 2 lemai nyalai ya ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke di Ceyon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita Saritok buat episod ke-30. Jadi, Saritok pendengar, aku maik kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya sitik gunung buat negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip pemaduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk kurator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bansa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayu teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu beri analisis ti siliak bekawul ngau Gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak, kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit, endurnya ke Jawa, ngasuh hanya dipalan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak nanti dibanding ngau Gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya, penyelai ya, ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu. Nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi, gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak, Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pergunungan Kelabit, ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi ti berbeda bak gunungnya. Lalu peningah, gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan tujuh. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai-penyelai dari Gunung Bukai di Malaysia, biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya, sidaknya semina uliah ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang, ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak, biar megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbida dari Gunung Granite ke Bukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah mirah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh kenikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai meyutai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga, udahnya ngagai kem gereja seberau nikik kepenudi ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik, Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna, lalu pengawak ke diatur nintiang tahun ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung untuk megak peningannya di paradise atau ke syurga. Nage balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peningah. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Balat temuai oleh dia obadia belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang lagi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai lagi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai kelicau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversiti kenyelaik. Rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelaik. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ya nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pemar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nyat tadi bekawul ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak kebepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bak awak kesepakah. Ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sehari tu. Madah kediri nupuk dulu ko. Bye-bye.

0: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari tua. Pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, sekian mat YFM Bintulu ngelah tengah hari 12 sampai pukul 3 ngalih hari. Lalu nyak megak ngujung ke jam. Tak ke awak kita yang gip gulai tinggal kira 45 minit lagi. Lalu kita gip gulai buat ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku dekat ngatai ke pesan salam rindu hati hari kita peningatang lagi out untuk dikelaku.

Ya, pendengar. Jadi, hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew, lagu Udah Aku Sedar. Nyalai ya, pendengar. Ke sekali itu, aku dekat berengkah maca pesan dari dua hati kita. Kebisi dikirim kita ba Facebook Artin Bintulu atau ke ba TikTok Bintulu FM. Jadi Don 91 selamat ngelari DJ Panasari Dimiri minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi saya nak minta tebahkan lagu. Lalu dahnya kita bisi Indai Daisy sebenarnya apa selamat lemai DJ Ari Lubantu. Lalu pian mereka kita bisi sepagi ne. Lin Taipo salam ngagai DJ Flora lalu minta lagu Aik Mata Bercerita. Selamat lemai mekak ngagai Joseph Reza ngau BD Doni kabisi nyapa ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih mekak ngagai Oni. Kita bisi Siti Anggau minta lagu tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Melekak lalu Mami Gap maka bisik nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisik Boniface Ipih tu. Panasari Dislepin lalu minta putar ke lagu Ari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati. Nyak sekedar di balak kita ke bisik nyapa Mbak Tito Pintulu FM. Lalu udahnya ke sekali tu kita mutar ngakai balak ke bisik natai ke pesan ba Facebook RTM Bintulu. Nyak selamat ngali hari ngakai Ros Liau. Jadi ku ya sama jelekap pengawak DJ bersama jelekap pengawak ngua titik suran lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke panas hari sidak ya ba bayan tasik muka. Jadi Ros Liau minta tebah ke lagu Utai Orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju ke ngakai bala anak menantu ucuk ya. Ianya Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sidak tu Dimiri. Nak tinggal megak Isan ya sebilik, Bak Bayan Ulu. Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo.

Somia Rino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinungenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kenglalau koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap ke semua belok gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, ngirim pesan mama ya tu, pesan rindu hati, nuju bala kaban, bala diri sebilik ya, bala anak ya. Terima kasih Rosliau. Lalu dahnya kita bisik Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat berjalan ke pengawak, minta putar ke lagu, duruk pengerindu, kena merindang. Kami dua sulu saya lantung bacai. Harap ke sis lantung bacai bisi ninga. Lalu terima kasih kepada sis Regina Ana nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi ujuh cawung. Jadi madah ke panas di sebawah. Lalu semina mesan sama jelek ke pengawak. Terima kasih kepada ujuh cawung. Udahnya bunifis ipih tu udah tadi. Jadi minta tebah ke laku. Hari wat rok kapan sampai mati. Monica Maliah Bungang bisi medak non live tu DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang juga nyapa meri selamat ngelih hari sampai ke pengawak tuju manang kurang. Terima kasih genuan Dayang bisi nyapa Francisca Mead. Jadi kuya selamat ngelih hari DJ. Sama jelai ke pengawal, ungkup kesari itu panas menua maya wertinya ya hari kucing, sis Francisca itu. Lalu minta tebah ke lagu, nuan ngelengka aku meleka hari, Veronica Natasha. Sendi N, selamat dari DJ, sama jelai ke pengawal, ya. Terima kasih Sendi. Lalu kita bisi Rini Sabai. Nanti bisi lagu Winnie Albert, ya. Barintai lagu kesediakan nuan, minta tebah lagu bisi ganti nuan. Kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti itu Dora Minggu, selamat. Sama ngelari DJ, jadi panas samat kami pak kampung lebur serta tiap hari betapi ngau debu hari jalai serian gedung baik luri bangkut ke tanahnya. Ma penyadi nyari harap kenjaga pengerai au dua orang minggu. Terima kasih sudah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita ninga ke lagu. Lagu ke bisik dipilih, dipinta kita peninga. Lalu bisik disedia kami bertusun program kita ke tusun program lagu, tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Meleka Aku. Nuan Ngelengka Aku Meleka.

Ya harap kesama terperindah ngau lagu hari Verenaika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi agi bulan kami program pesan Rindu Hati ngelah tengari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang orang kengelala lalu dahnya kita bisa siapa nih arah ke terperindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebak ke lagu nuan ngelengka aku meleka udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai ianya kita buka dulu ne Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Ivanes salam hari Perlis dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Cendan selamat ngali hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa nama berita nuan sis Catherine bisik pulai ke menua nan udahnya kita bisik Wan sama ngali DJ hari Kepayang Semunjan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bak Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gayari kenuan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih muka ke Milo kepsinya apa lalu kita bisa ikat nyapa ba Tito Bintulu FM selamat ngali hari DJ panas menua kami di Betung minta nak mutar ke lagu Utai Orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nadai lagunya ne nadai lembat sistem kami lin taipo makai bekuah kai mata puan nanga hanam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai bekuah kai mata ya keren kati kita lebih banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun ati diuji ya jadi dahnya terus kita yang maca nuka ini penungak sudah tu ini penungak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nadai lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelah tengah hari itu ne terus nge maca pesan Rindu Hati tau kasih dah kepsinya apa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nak berita nak sis kadang nak benuang kiruah ya bergagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal kiruan terima kasih ya Syasha Amanda nanti tadi ini apa tu ya bisa nuju ke pesan ngelari bala kaban ya Mama mari kami di Sibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena yang merindang bala kaban Facebook bakal mak Ping, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubun Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akib Muam, Stemas Stevi, Uncle Double Line K Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina, Juni Ben, Richa Unup, nyak ke bala kaban ya. Harapkan sedap sini ngah. Lalu terima kasih ngagai Janis Adai seminatnya apa steady ko ya adanya kita bisi Cecilia Kumit selamat jalan ke pengawal DJ terima kasih Iba Vincent tau nyadi merik selamat jalan ke pengawal kenuan DJ Ari Sibu Jaya manah kaya hari kami buat Sibu Jaya tau minta putar ke lagu Mangai Kati minta lagu Mangai Kati dari Yus Andrew kena merindang dirimpu ke Eva Benson lalu danya kena yang merindang semua bala peningah radio YFM ke sekali itu ya ke sekali itu sama kita ningakan lagu keripintak kita peningah lalu lagu tu nang ya udah disediakan aku maka laban nemu kita mayuh minta tebah ke lagu tu ya, lagu Utai Orang.

Ya, harap ke bisik sekedar kita peningan telik ke kepak kaki, merindang hati terperindang ngau laku utai orang tadi peningan. Jadi lagi mungkin mulai kita bawa pesan rindu hati, lalu terus ngau maca pesan dari kita peningan atau ke kita ke seminat nyapa penadai ngawak. Terima kasih. Ya, jadi kita bisik abit kadam hari Medan Jaya Bintulu. Jadi abit minta tebah ke lagu Ari Doni Lang, sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Engkudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisik baga Bunai Ajub, selamat hari semalamai kenuai Bunai, minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun. Oh, buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya. Ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ. Boleh minta lagu DJ. Okey, nada ngawak boleh jap minta lagu untuk lagunya bisik dalam tusun kami. Grace, selamat lemai kenuan Grace. Halo, bisik buka peningkat kita yang tadi siapa ni nak kuelop. Mangga Susu minta tebah ke lagu Hari Raban Ekspedisi. Nada yang dia ke lagunya kami ke Saritu bawa ngelah tengah hari. Pula yang akan Facebook kita Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM, selamat berjalan ke pengawak balat hangat serta panas hari di Seri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisik Sendi N, selamat berjalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Hari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang di Rimpu, lalu mereka anggai balak kabar Facebook ke ngelala ngau pesan harap ke semua kita mucur dalam semua pengawal. Selamat ngalih hari pihak Kulina Lino Kulina Lo. Udahnya kita bisik Geramung Anil Gerinang. Hari Julau panas berjulau jam kedia tu minta putar ke lagu Hari Syandai Kisang Mabuk Pengerinduk kena yang merindam nyadik ya Dr. Jumka Gerinang Bajunimas Penggulu Belawan Gerinang Eastern Sunai Geramung Apa Yang Muai Cigu Lumi Jangguak Cigu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik Port Dixon Indai Buni Sebilik dikapit ngau semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau pesan Hari Geramung Anil Gerinang nuju kita semua harap ke kita semampai di berkat Tuhan. Alice Spencer, selamat ngelari ke Tuan. Jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tu ko ya. Lalu minta tebahkan lagu Hari Hailey pelakon dikenal merindang anti Roslin Berdindang Bak Bintulu Apai Kibin Sebilik Bak IPD Miri Isania Maklani Bak Sungai Besai Lacau Bala Staff Bak SK Nangas Genuk Ului Bau Kapit Ngau Sidak Yas Rumah serta semua bala ke ngelala ya. Jadi salam rindu serta sayau nucu kita semuanya. Pesan Ari Alice Spencer ngarap kebala ke dituju pesan bisi ninga maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mami Abah sebenarnya apa selamat lemai DJ Koya lalu selamat lemai megak ngekenuan Mami Abah Ma Anuang megak nyapa selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih kepada Mak Anong. Kita bisik Agnes Indai Rubin. Jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ. Berita hari di Miri. Sari tu panas. Lalu peminta rindu hati. Enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip. Lagu Ngentuk ke Mimpi. Kena merindang di Rimpu. Ngau meka semua ke ngelala. Di sebarang Nusdak Diau. Lebih lagi Indai Cheese. Dua Indai Raymond. Sebilik bas lepin bakuang. Ngau pesan ngarap ke gerai belama. Salam rindu. Salam lengau. Ngakai kita semua. Lalu ngakai non meka di Cik. Terima kasih Agnes Indai Robin. Lalu ke bala ke ngelala ya ke dituju pesan. Harap ke kita di sini ingat serta tadi baka pesan ke Agnes harap ke kita semua gerai selalu. Bungai Santuk. Jadi ko ya selamat ngelari DJ panas hari di Debak minta putar ke lagu Ari Incela Lata Cua. Anang kak ke Intana cak kena merindang bala peminat YFM. Terima kasih Genwan Bungai Santuk. Uka Besh selamat ngelari panas hari berkemuyang minta sebarang lagu kena merindang anak ya ianya Joe Peter atau ke Joe Peter Jabun ke benuang training ba Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar ba Terengganu pesan nuju seduai anak datai apa ngomak arak seduai boleh runding boleh pengelantang ke meruan sertanya gadiri ba menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok maca pesan tu harap ke anak
Uka Besh nya Jo Peter Jabun ngam baga Flexen Megun bisi ninga anti nak ninga harap ka bala buka ikeng lalas duai ka berimai peniau ngus duai ngatai ka pesan lengau ari apa yang hindai seduai ya ne dan kan link semenak nyapa terima kasih selamat lari DJ Koya Clarence Gubar nyapa mega selamat lari lalu minta tebah ke lagu Isan Oh Isan ke Siti tu Nira Naru semenak nyapa selamat lemai DJ lalu kita bisi Miri Ibun Martin sama jelek ke pengawal DJ Koya baru panas di pucut aduh Miri. Terima kasih Miri Bun Martin bisiknya apa. Nyalek sekali tu kita sama berarti ke lagu kemayu dipinta kita peningah sanggup aku. Terima kasih kita sudah sanggup nganti nyentuh jam ke dia tu. Nyalek kita dekat ningah ke lagu tu.

Ya, nyamunya lagu Sanggup Aku, lalu GF Love, celap hati dengar lagu tu pihak kaya, dan nyak kita ABC Graham Spring, terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku. Ya, jadi Ujoh Cawang Mega, terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuh kita minta tebah ke lagunya. Nyamunya keku tadi ripun tadi asal kita sanggup bergulai ngau kami, bergulai ngau aku, buat program gula tengah itu, nyentuk gaya pengujung program. Tentu lagunya bisik ditebah ya. Terima kasih laban sanggup nganti sanggup bergulai kami, nyentuk gaya jam ke dia tu. Jadi selama ngelih hari ngagai siapa nama tu nih, SC Koli 73. Selama lemai ku ya, selama lemai buka genuan SC Koli nama kita tu kalau badas nama kadang pedis kalau disebut minta ampun tidak salah sebut salah nyebut nama kita nem. Jadi kita bisik Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atau Mega Siti, terima kasih angka kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini dini di Dindur terima kasih kita ke bukalan kami aku nemu kita dengar meda kami hari TikTok Bintul FM. Terima kasih ya kesukuan kita. Terima kasih Vino. Udahnya kita BC Hash Suka Juni request lagu. Udahnya BC Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu dari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang bala peningah. Mana pesan ni namanya Ari Alwina tu lagu laki sigat nucu semua peningah-peningah lelaki. Semua kita sigat pihak ko ya. Udah hanya kita bisi Don tadi. Terima kasih DJ dah masang lagu Sanggup Aku. Lalu Hasuka Kabania Joni request lagu Sada Aku. Terus ngomaca pesan ke Bukai kita bisi Christina Isahni. Sama lemai DJ, uleh aku minta tolong Nuan, aku kang hirum salam ke ini aku buat bintulus bawah uleh. Jadi, ngarap ke ini Christina Isani bisik ninga ke radio, jam ke dia tu, kalai Christina ngirum ke pesan, lengau, nucu Nuan, teken nucu ini ya. Kita terus ngau, siapa gini, pesan tu peninga. Kita dengar lagu dulu. Lagu tu mereka bisa dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Ya, jadi ya peningah ngau kaban sampai mati ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katuk mak kita begulai. Jadi tu baru maya bukai peningah. Terima kasih ke sokong kita. Nyalai minta ampun nanti bisik pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua, nama kita. Minta ampun. Udahnya ngarap ke semua kita nyaga perai, nyaga dirimpu meka likun selamat kini-kini peminah ya. Nyalai lagu ke Siti itu peningah, lagu dikenak ku melengkak ke diri bawah ngelat ngari YFM itu dulu. Siti lagu Ari Sylvia Banyi, Diau ke Tegal Sayau. Bye-bye.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

mau sengedo asai lebi seng larah mi tam lima lang tek langhi radio kan Mir FM Jakani kerani pukun tu pukun telok tusu minit lebi yang anu dengar kalau bake-bake li malang tek langhi radio kan. Au nak lok ke barasa kena mandi je usun nalang umpah panita matoh man pukun 22 bulat daudi atang pukun telok lebi ni hati ngin jelo segmen ngelarah ngelu andahin hapan. Kerani tek alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok dah ni peji dahik livan. 20 saya ada bulan tusu Duman 2026 ya mega teda dua ya pentam pejong ada bara no program tamuna tino pukun telok junang am lebih ani hitam pejoh peji ate alam program sangun lebih ya ngan lui program surat dengah abin lebih ani teji hakai halang sang peji dehen telok ngejeloh program sangun lebih onai ke pukun Pat lebih ai tam ngelarah jaki kelenghi dan kelunan ayah alang mayak da leh tam. Pukun 40 minit doni da dua peji te alam program age. Onan pukun fajunang kelenghi dengan lebih alangan pahamau men radio kayaan Miri FM. Pukun 45 minit aku sengbara dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam. Pukul 5 lebih, ita melengdang kelengi radio kayan amat atang pukul 5 lebih na ita peja-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Hui nak mentelok alang teh ha miri, nunam pelahu mentelok alang teh ha kuci, ha umaru dahin alang kelengi radio kayan ngejeloh jenah estro saya tu suji ya. Bi menita melengdang kelengi teh atang pukul 6 lebih, hui nak mentelok alang teh ha kucing, samarahan, serian, lunduk, bau, seri aman, nunam pelahu sematan jenghi dengan lebih alangan pahmau manamin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang berjita alam dengan sukan meno dengan sukan ke berjita alam segmen Biz on A dahin program radio kayaan Mir FM lasi te pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam peja-peji ngeluak dahin dalok YFM bidayuh halangan pahmau man RTM Kuching. Ya, nunana, nunana program tam lebih ni. Nina, lim nak dang mok info, mok dengar halang maring. Nunana pelahu pahlaw papan kenap tam lim. Alang paan sukung radio kayaan, hinok terpah ngawan telok tek lebih anih ya. Mina tek balai alang tek halam amin. Tek pa balai alang tek alam manau telok. Nunana pelahu tek pa balai alang tek alam hadui telok. Hak lidah ka? Hak ngawan telok nyadui hak upisti ka? Hak kilang-kilang ka? Nusik salah nak telok on radio telok. Nunana pelahu mengkelok alang hipun kedai kuman ya. Nusik salah kalau on radio kalau jasi dah hak lang ni aku mana kedai telok tike adang kelang hi lagu kayan lah. Okay, kita pecah kelarah tam lebih ni menghadau lebih ni teji hakai alang anai peji dah hentelo ngejeloh program sanggun lebih telok lebih ni ai hati puan Sharon Uyang nai bara teja program alang andalok pustaka negeri Sarawak anau ni hati Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026. Ya, tini aku ingin apa papan telo alang tek lahir radio kayan lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma Tavit Inam mentelo lima radio kayan alang paan ngepji itam.

0: Rin, Rin, seuki kado, janeng kawi pasi tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, aku rasa aga kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin da oka kue kerasin utong di la kun hana kue ti. Ap nana tua. Tena jangu ani di ne padalo na kue laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utong alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalo. Sita dalo na nyemau. Ak meses nu si pa danyu ayakui. Ak telepon nu si danyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang ok mendalo nan, kahum janan.
1: Hai. Nuna na kulin dah hadi, pekuli kunap, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusin aku jam laan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Okey, nona najil lagu langkanan lesan dari Han lahir dahin lah hoji lakuna lakuna langkanan rindawa DJ Baudman Adi ihati marung skamer ya Pak Antam lava tejoh di pelawat hui nak tejoh skamer nuni dahin lah ho mang telok sang melay melay tekla awi telok ate ane anda ha ok meses ka barat telok te utang ka telok te saman ka nunun ke sayu telok matang man pihak lang te kuasa pihana anda ha kumata kluna nati man polis ka man custom ka nunun tu ake sayu telok ngat nang tu kati dahin pihak lang te kuasa ati di aiki nunun ni tapaji ta alam daho tangan repaji lakun halang paan pihitu kita tejo hadui pluvat skamer. Ya, tini aku sang bara tejo lun kio dawa langan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi.

Di Malaysia, mendalai tam Sarawak, hati jarun darat Teluk Dautua, dan ni hatang dopan. Ha? Dan ni 20 sayat bulan tusu, lebih ani angkiok sang tak bahuyu belarik jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik. Malam na angkiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik. Onan jima da Teluk 20 pitan da bulan tusu. Okay, jima-jima angkiok sang tagak nusite usan, lebih na bahuyu belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik. Onan malam angkiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik. Dapat na 30 da bulan tusu jihma dapat an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih bahoi belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahu malam an kio sang usan pelan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Okey, hanah lasu dau jarun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dahuin lahu jarun telok dau ni an kio sang te bahoi belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Kadonana ki ulun dau langan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nunutuk ha ngavan kelotinan bake-bake. Bara dengah man ngavan keloti jasi tam pia-pia jam dengah mentelok alang teh ha umak ruhudika mentelok alang teh halam pasan ka nuna pelahu mentelok alang teh ha hawang dalih Sarawak ni hawang dalih tipel anhu. Angin ahit tampaan pahabung ngejeloh Radio Tam, Radio Kayan, Miri FM. Itam pejok larah tamlaan menuah ni naa itam pejok peji dahin harin telo Puan Sharon Uyang. Nebara tejo hadu yalang anda lo Pustaka Negeri Sarawak Miri Anau. Nusi darah laan ni hati tak alam migu maring. Dan aku nginah ke itam dang piah-piah peji. Apo ai minate tang telo marung anun to kalang sang anak barani ngejeloh Radio Tam lebih ani na. Ya lagu rasa na urai alang kumak liwang te ika mentelo lim radio kayan Miri FM.

Jangko, nuno to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenep bunga daha. Awi jam katahna, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunana bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kanun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka Om Najako Kak Nanya, aku ini kerana nalang perah asma melayok lama Om Dang Telisun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Lisun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah Najako laan awin Jako ni kahom jiak nak manbatung tam.

0: indaha alang pejidahim.
1: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM lasan ngawan tam paan kelenghi dahu halam halang paan hitup itangri.
2: Okay, nunana dah hala fate jauh magna jako ya. Wi telok teh hangapan alang abangu klo nana. Wi nak kahom dah muku, kahom dah nyam ke. Mangga telok tengayat tu sang na jako telok ti. Awi am tahan ke teh su ti. Mana ngapan alang halah ti kan. Nore pangapan alang su. Am teh klo nana alang anda sedia ngapan na jako. Ha telok na jako. Okay, mentelok alang atik kelenghi Radio Kayan Mir FM. Awi ilang kurik menadi. Itam pejauh pelalau peji dahin harin telok tejo program sanggun lebih telok lebih ni. Ihati ji anyam doh men pustaka agri lebih ni. Saya lebih menika Seren.
3: Saya lebih menika lahu DJ.
2: Ya nak dahun lah ni lo. Dan ha jelah kat ni. Okay, dan dengar kat lebih ni. Ayo kan dengar kak. Okay. Dah nak tahu kan. Nak tahu kan. Nak tahu kan. Ayo kak. Lebih ni. Teji program. Malang sang anak barah menita. Malang sang. Anda lo. Ano o migo ni. Kan nilain ko. Mujung migo ni. Salah ko barah menadi. Migo maring. Kak nama menadi ha. Hati. Marung. Ji program. Malang anda lo. Pustaka Negeri Sarawak. Miri tu ada. Ataupun seluruh Sarawak kan ni.
3: Miri.
2: Ha Miri tu ya. Dahin lah ho. Ani hati marung. Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Okay, dangka bara nunkah program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 ni.
3: Okay, udah lah saya lebih men dah men kalau alang kelenghi radio Kayan dan ni sanggup lebih kah DJ ni hati marungji hadui alang an pustaka Negeri Sarawak Miri sengna men dau nam lehin demiguan ni ihati program Sarawak Children Art and Literature Festival. Okey, asen program ni ihana ji program men Bukaru ihati Festival of Children Literature men nemen India dah benchmark kun dah diket menduman 2025 an pustaka nanah ji program alang ihati ben 2025 ateng 2027 hati program analah Bukaru Festival of Children Literature nan. Nainah menduman 2020 saya and hak nanah arana na kenundin hak ngalui nak ke arana te Sarawak Literature Festival. Kurhangun pun ngalui arana ni sebenarnya bi menalam 2024 anda tabah pah arana tai Sarawak Literature Festival Children Literature Festival lah di alam dua duman ni yang uhan ni dikek anda lo
2: ngalui pula
3: ni ngalui pula ana Sarawak Children Art and Literature nana
2: okey nana ji program langsung anda lo no te ji dahin dua ada bulan ha pustaka Miri do
3: pustaka Miri
2: okey dan lo lim program ni tak lim ka tema norepa batang dahok nak ke nun tema Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 di mana ni dahin nabi nak nun kalau milih tema nan
3: okey tema duman ani ihati read play and explore nun aku sang kena de translate read de bahasa ngeliah play dia ngeliah dahin explore ti kenun de
2: awi kira nun tak ta pakalai na ya
3: eh pakalai nun lah Avin pustaka ni lebih menggalakkan dah apa tu kenudi dah nyam terutama nak menggalakkan dah budaya membaca ni lah dahin nangan dah pituk dah ja rajin bahasa Avin bahasa anana dahin bahasa menambahkan ilmu kurin dah ni ke
2: dahin Avin dah nyam kerana kita hui tek gadget norepa tek telefon tek tab dah ti Amina tek ke balai lang inang TV tu lah hu dah nyam lang ampayan tek telefon dah tiket lah lek tek TV pada haya dan marung lang ni ke ani hati pakalai dah lo bahasa nuna pelahu ngeliah kata lang an tek anda lo sedia titih tek alam aktiviti lang anda lo sedia dahin lo pakalai tek jo nun tua aktiviti lang anda sedia lah hu. dahin haut program atek ka tujuan na na dentam manau na ke dahin na objektif na te aman be penganjuran Sarawak Cedar Arts and Literature Festival ani ke dun objektif na kelo Pustaka Negeri Sarawak miri ni manau program ani.
3: Okey, tema nanti sama kah hulain objektif nak ke kenangan hitam jasi hitam paget hituk belajar usi kira umun atang hirahiran ke sepanjang hayat awi kurin dah de orang ke seng pituk dah nyam ni lahu te minat te paget minat dah seng explore seng belajar ji ketike terutamanya te buku dahin anau program ini na bin ha te lim lim kenundi blue dua spaces an akatu na lu marungan ang kurik
2: na kahuma ya na jeng larah tu jakin apa aja marung objektif ini na tuaring
3: anan dari kau
2: tangen nak nanden deh dahin tejo promosi kalau hukum promosi ekspresi seni ini lu nak tu kan ni haut-haut pro nanti space
3: hati ini tak lim aktiviti nan
2: okay ngelarah jadi ingin dah nak menuhanin ke home hawa tu kalang sang anak bara tak jo spaces ke home nak anak lang ruangan dalam anda hak sedia mendalok nyaman ya bin ke home pelho bengkel nerepa sekolah halang tabin tak alam haduinin tolong larah jadi ring kalang hiji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kumak nyimu halam kak mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngebji kita. Okey, pejabat-pejabat di dalam program Sangun Lebih Tam Lebih ini, hayati pejabat dah hendak harin telo Sharon Uyang alang Naiman Pustaka Negeri Sarawak ya. Dan lalu Lebih ini di habara te Joji program alang sang andalo na te ujung minggu ni na ji dah hendua de bulan saya hayati marung Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Ya, te alam dua dau program ni nun lim aktiviti norepah keluan alang an kelo na men ada nyam norepa men hi tua alang te tawin te alam festival ni na. Oke.
1: Mas pra.
0: Oh, ada naring ketai dai te nang gorek em betai mat. Oke. Dua no nana em taring. Tapi te mesti saya yo headphone nanti re ya. Oke, em dua nana tuan nana naring. Oke.
1: Oke, te dua dawa ni na te perlu dua spaces hati kategori kun. Aku sebut kategori itulah. Abin contohnya te story space, market space, maker space, artistic, performance, gastro, flora dan fauna, reading seat, sensory, writer, game, health, analah perlu dua kanan
0: di. Okay, mina dangka para okay doklah marung tejo kategori ni deh.
1: Okay, aku statement story space lah. Okay, story space tak pertandingan entah nalahu. Oh ya, hati pertandingan the next storyteller. Alam sepanjang dua daun ini naa te storytelling session. Jam dahin jaka anak ke ha pustaka nan
0: okay.
1: And then seterusnya ihat tim maker space. Makers ni ihat lebih ke STEM lah, macam dah robot robotik nan ke lebih senang tak aku baral. And then ihat wanan ke te artistic. Ani lebih ke art and craft lah, hadu yusu. Next ihat tim performance space. Tarian, etnik kreatif, lagu tradisional, pakaian etnik 3R. And uhanan ke te gastro ni menu-menu, aku beri menu-menu alang hanyam sengna ihati pinaram, onde-onde, lipat koci, sagu mutiara dan lipat pisang. And te jengke flora dan fauna, te mini zoo kalau nai te mini zoo hapustakan
0: jakan dah geri kading-kading dan
1: te ular te nyipak ke. Menang ke te sensory ni mendaha special need lah. Ani kalau kolaborasi dahin PDK, wahanan kete writer space, ani hihi alam minat untuk menulis buku, tek bengkel penulisan dahin bengkel ilustrator buku, ani tek sendiri lah awi sigu nak dalam dua daun ni, and then tek game space, pertandingan Mobile Legend. Market space dah berjuan makanan dahin craft lah. Health space ni lebih ke awi dah pameran dan demonstrasi klinik-klinik kesihatan lah.
0: Nanti jakanan Okay, ada lah ke te jo kena ni di petading Mobile Legend ni mendah nyam langte sekolah rendah ataupun nono umun dah ni.
1: Sekolah rendah
0: tu ha bini itu je nang kata minat lem ke dah hanya make nyem doh lang ambe ti ke ambe dah gi bah dah gi oh dah lah okey minat te alang maring jam ke marung program ani menoh ka barana nu ni dah hen ngenap geri anak-anak dalo ne ngio aktiviti alang an kelo nati nu no dah dang ala bagi nu repa tapi te alam aktiviti pihak nak bengkel petading alang an kelo nani.
1: Okay. Menhihi hinan taman alang senggeri anak dan ake alam dua daun ni deh. Hujung minggu ni, an kalau inang ha Facebook Pustaka Negeri Sarawak abin alam kami promote na loh kan ni promote apa kena di registered hak ke lilim activity na di kalau tai halam Facebook lim abin tap lim ka Google form nak ke telo register lah anak telo free saja free tu ha
0: ya de minat te petadi ngalang kanyalan penyertaan nak kena nanang paling kanyal lo tini jasid ha mata anak nak ke pihak lagu ke kena lagu tradisional ni de
1: tarian mungkin dahin performance salina memang memerlukan kat lah dah nyam
0: no perlu dah si pen ke home penyertaan
1: nak si payan
0: ane petading le malang ni dia lang pihak nak lagu
1: petading lim
0: tak apa pakaian lah ni pakaian unik kan ni ni haman lim dah lo dah hina na ni na basung mana nak dah lo na nasi salana telo peji tak alam program alang anda lo na ujung minggu ni dan kalau na ji basung kajau-kajau mendahan nak telo ti anu tuk basung ni dah antak na sendiri ni dah
1: pakaian etnik ihati E3R alang tak kenun di reuse recycle lah nanti
0: kaya ada pakaian tam Sarawak ni sayu ni tepa lagu tradisional lah ho dahin persembahan alang ate andalok nati ni ja an kalau ni nang ha Facebook dalok Pustaka Negeri Sarawak avin ate lim marung ni andalok te titinan ate ano alang mega te anak-anak telok ti anya te na matan dalok tu ajakan ni okey tejo storyteller no repada lo alang nai nak lung jakanin bendahanya mani hilim alang o an kelo uvui no repalang an kelo undang ke nai mano program mani deng kelo
1: okay untuk storyteller pencerita ihati kalau duan kalau invite kalau jemput lah nai man Filipin Brunei India Indonesia dahin lokal lah Malaysia nai man Kuching.
0: Eh, wida halang menhawang dah leh ni ke nak dahun orang putih ha.
1: Orang putih dah.
0: Okey. Winda nyam kerai ni nak dahun orang putih tak dah aku mah.
1: Aman.
0: Itu balai lah kamu aman dahun Melayu kerai. Makin nak dah kaya ni.
1: Okey.
0: Okey. Dono tuk marung dah halang enap nai peji tak alam program jarun dua dawan ni ke. Teka bayan dah masuk ke tahun dono.
1: Lang pihak baram adi free to sang masuk asalkan register dalam link Google form kami lah
0: awi dah ne walk in ke dang ya
1: dang loh ka
0: okey awi telo amaman avin kahom ka teh hang tam balai ni abang amaman pakai Google form manandi nei jakan ni pelalo ke dang loh ka kurin harin telo share na ni ya di dalam tamano program mendahnya malang an kelo na ni ke tek ke agensi NGC hak be halang atawin no repa langgam hadui te alam Sarawak Children Art and Literature Festival ni ya.
1: Okay. Awi agensi alang peji dahin telo alam dok dau hak ti terutamanya PPD pendidikan pejabat pendidikan pihak lebih ke pengurusan peserta lah dalam program peserta juga dahin te Yahos Yahos ni sukarela lang kalau ala tulung lah tulung alam haduan ni te awi contoh flora dan fauna ready kalau jemput men animal Wonderland Miri MNS Animal Wonderland ni jam kelo taman buaya lang hak Kuala Baram ni iha ni te dalohan kalau jemput
0: Wonderland arah dalok
1: sakit ni anandalah kahum loka haut nak haut kena di kahum landalok ni
0: kita nak kira haut kategori ni ke dahil ho jaka Sarawak Children Art dahil Literature Festival ni anan ke te dah alang ne juan-juan katalang mina pia penguman ka darepa pia katalang dengan juan jaka ni ke bahi te alang ngendap ne ni nang dahil ho sitte sedia sin ka no ka
1: okey dah berjuan memang tek jaka ni biar memang tek vendor dalam berdaftar dahin dalam berjuan nampak dah nyam lah.
0: Dah nyam lah kalau. Anak saya lah kira hadui dalok nyam mati nak langan dah jual nanti lah ya atau no.
1: Hadui dalok dahin dalok lah yang mesti jadi penjaga. Kena dia berjuan
0: nak lah. Berjuan tengah mati. Nah, yo ni jasi dah apa kali tek alam hadui dagang kan ni lah apa. Lain minalang alang bayar lah nanti ke nunda tangan ka kira mawe kelunan bangu wina hinan taman ja gri dalok anak anak dalok tikeh halang sekolah rendah no depan halang empen sekolah apa kurik dang lo kan naikom
1: menpat atau puluh dua
0: empat atau puluh dua duman jang yoh te alam festival halang an kelo anau ujung migo ni
1: ja itu kelo te dau ji dah hindua de bulan nani dau nam dah hindu migo men pukun pitan atau pukun lima lebih naik kelo ha pustaka negeri Sarawak Miri naik yoh lim aktiviti kalau ni free tua asalkan kalau register lah naik tua naik inang naik klik ke kedai kalau dahin kira kena dida menina taman kira no screen time lah ujung mingguan ni naik nak kalau kahum aktiviti abin tak perlu dua spaces ni dahin hialang naik kenundi dah nyam alang nai tek kalau provide kenundi do tek kalau nak
0: passport tek cabutan betul
1: ni ada ku barai ka tek passport lilim dah anak tek ji passport mesti setiap spaces sani perlu dua adikan mesti tek perlu dua cop pernah halang passport dah uri dah entitled jadi cabutan betul lah
0: dahin anak lang saya lah nuna kita teh program-program ayah dekom dan nyata teh alat cop haut kata nana 22 kira 22 ngapa nana deke teh nah ni dangyo cabutan batuahan ni lah okay ni program malang anak no dua daw tua lu sehat darah ya teh negeri dah anak telo matoman pukul pitan jima atang lebih di daw atang lebih pukul lima lebih tua ha dahin lahu minat teka dah anak telo alang tek minat dah ke tek alam nun tua kategori alang anda lo nani bin ke home kategori nanti pa bin puluh dua lo kategori ni pa anak telo am ngena basak ke teka ngapan dah anak stem ni di norepa anak robot-robot ni di ke home lah anak lang habih tina hadiusu pete onan ketanan basak buhu pete dahin lahu nginang dah nak long ani di norepa storytelling ani di okey anana aji program kira program maya kan ni halang anna mendah nyaman ni lahu dahin lahu marung petading petading anan di tai negeri dah nyam telok ti tua hui nak mentelok lang kayan ni ke ha jasi telok petading dahin bangsa abeh lahu kom yang jasi anak telok ti ni tulan norepa bangsa telok ni tulah lah tak hang bangsa-bangsa alang habe okey usah kena main kelau pustaka negeri Sarawak Miri alang umano ji program alang sayu menitam hui nak mendahana kanak tam abin mijat lan kah program mendahana ni abin hagan program kata mendahalang lagu dahalang takaya-takaya to telem miri ni ke mendahana ni ke mijat aya deh lah ni nah ngawana itam tegeri dahana tam ja apa kali peji deh dah kelunan alang habe lah okey ngina pasuk lu te program malang habis lah an daripa te alam nun tu hadir lang angklo nala dan angklo ne barana bani tamle malang te nalang te klengi radio RTM news ya kaya an tua kenyah ka bin do ready dalo uh dahin hivan dahin melayu de ya pasuk lu te jaka lang habis lah an mau sekena man sharean lah bin hawah ne peji dahin tam lebih ni ji lagu lang kena rasiana alang kuma tangan marung sekolah petangan dah nyam telo te jo sekolah.

Okey, lagu dua-dua malam musuh kenan Diana Nini dahin lagu Anandi Ugeri Telur Tepala pukul 4-6 minit lebih. So lebih senglarah mengkelau limbaki halang tak peji dahin Radio Kayan Mir FM lebih ini. Also lebih mansutuyut Paulus Jok Ulau John Miguel Mai Jok Kitan Uban dari Usun. So you lebih lahu manbosikah du dahin Asfian Mahyus halang tak peji dahin tam lebih ini ya. Dahin terleading Facebook tini harin telur Paulus Jok Barat. Hello DJ, dahin bakih-bakih ku selvi menlim lim itam kena ya. Tuhan Yesus memberkati tam lim. Hello Num, Ulo John, Pidawan, Nona kelok di, Nana, Nona kelok di, nah pahabung te RTM tam kurena ya. Te DJ kahi lagu menresena anakku ma'aru, saya kena menikah. Oh, nak aku ilau nak menikah ha. Habin una dak ji lagu human adim, ya barat ini. Ulo John ne nyemaut ini. Polus juk selvi seoka dengah menujut batok lung pilah larem lain hudik jarun ini kena tinan ya ya beli ai ke barangnya nuna pena opena lol jasian ne sayu si ya baratina lahum polus nun didu kerena patut ka ku si ben dang ka dong ka metetaran ku ikah kena tinan ya ni baram polus tena kuwa pidowan metuk buwo ilo ketip tuyo kena ti ha polus baram manihalaan. Ulo kena nusanan dekaya hungai lahu kena no pidawan nyihu kena ne neutro nyihu na metuk bubo na di kena tinan okay saya kena mangkua alang habah ne pu ai pakisok te leading Facebook telok tinim rin telok sutuyut lahu ha ne lebih ni.

Yeah, karena kecewa karena cinta. Mungkin nanti lalek ke tengah perai papa lebih sayu man. Oh, kecewa karena cinta Korena ya. Okay, nanti lagu alang aku mak lebih baik sakit gigi alang kena Maggie Z. Okay, mentelah lim kerana ini 22 minit lalu pukul 4 lebih. Menuanin pukul 4 junang hitam pejuang pejita alam dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Ya, tini aku kena baraji dengan halang jadi tak alam dalam tamiri. Apa senaya miri? Ji lakik kelunan umur 60 pitan duman lugi.

Ki telah atu 67 ribu telah atu ligit menuh yaan pelubat kenan sindiket pamoh pelaburan repas saham alang amte wujud dahin an iklan ngejeloh media sosial. Kepala Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Menglantukani Habara dah bahagian siasatan jenayah Komisar Daerah Miri tak terima leput tak joh kes ani dah alam di kena tinan laki ani tak ngivah tak iklan dah na pelaburan menuh hanya nang na media sosial ampayan hak tak menyek jiling alang anda sedia dahin pelalau tak na urusan dahin kelunan alang hak kumak titi hak ejen pelaburan anandi. Laki ayah ni anda hak jaji sangan okutung alang kahum tak alam jaka alang jelang tua. Dahin ampayan ni hak ampayan ni hak te bayan no repa na 40 saya hangun transaksi masan sin te pala telo account bank alang sekdap yati mato man pitan de bulan 6 di hatang 20 de bulan tusu duman 2026 ni di melawin lugi telo atu 67,000 telo atu ligi tiha baratinan ihat nengat nang ihat an kelunan peluvat men kelunan alang pahbung dahin na ati kahum naan alasan norepa kahum naan dahok na teguh hak pesak sang akai norepah musang utung alang anda hak jaji menihati. Dan kes ini ke ansiasat geoh seksyen 420 kanun kesiksaan abin kenan pamoh kelunan. Okey, nanti dengar halang jadi hamiri tanya nang tini ke kahu maya yak sinan ya. Sang nonok tak ilau telok atuh 67 ribu ni. Padung ala jelibu peta kata-kata ilau mangnah kira te atang matuh libu nu ni ya ngina hetampaan lava te jotuk alang na saham penerepah na pelaburan nu ni enam na pelaburan te pala bank tua okey bintek kah dah bank te lahu na pelaburan norepah dah ASB kah jadi lim gaya dang te pala agensi perbankan alang tenang ti dahin lahu mengivah skim pelaburan alang anda ha iklan te alam media sosial. Okay, menuh ni naik tanpa peji te alam dengan lebih. Mau sekena menitam le malang te peji dahik matoh man pukun telok lebih ni dia tang kerai ni. Dan menuh ni naik tanpa kelengi dengan lebih. Alang empah mau men radio kayan Mira FM. Jila gua lang kenan Daniel Bampa. Luseng dahindung. Mentelok lima radio kayan Mira FM.

0: Radio Malaysia Kayan Pejiring Klok. Radio Malaysia Kayan Pejiring Klok.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 40 minit lebih tam peja-peji kelangi dengan lebih alang anunyang rong salin dahin anak basah.

0: มิตาอกูไปยังเบฮุเลกับฮุรตาลองกูไปสีฮาอุนันฮิโนลานวายเอฟเอ็มปัจจัยเป็นกลอ
1: ke pajak paji ngejelah program PDK paji dah hin kelok lebih ni dah hin te leading Facebook ta ma ada lok bakeh ta malang utek ne paji dah telok ya ti pidawa ni habara so lebih DJ Levan la su ini DJ kena tinan ya dah ni ha nyu ai dah tang telok polus jok man ade habara tini polus jok nova hungai tegu do tagan uni kurena si dan nang nova sembarang ya nyikap hawa pakai na lisam kena tinan ke saya kena menikah lah pidawan alang apa paji dah telok lebih ni ha alahu te nyu ai harin telo ulo jon tirenunan te pakai nunanan ha si pe habara pahtine ya ke mau segenap lahu mangkelo alang maring apa ji dehen radio kayan anu napa man telo alang te peji dahik mato man pukun telo lewi anih di selebi man pidawan Priscilla ubung lah de belanje baja dehin anjuk imang alang maring peji dehen telo lewi anih. Ya, tam pejah pula lah, peji te alam program tam lebih ni, hati program dengah menawang daleh, nurepa dengah usun tanah. Nah, dengah halangunak lah, hati ji dengah marung tusah tanah tegen. Ya, tusah tanah tegen, ji dengah man Beijing, te kuri-kuri ngawan alang ne tegen, nurepa gak tusah tanah tegen, alang jadi ha Filipina. Tonga dahin Vanuatu. Nunan kurin dah alang ala dengah bara marung tukani. Ha Mindanao Filipina tanah tegan alang ayana 5.3 magnitude. Alang una tatah ngawan anan tegan pukun puluh ji 6 minit malam dalam di. Nunan kurin dah pusat penyelidikan Geoscience Jerman. Tino pusat tanah tegan ni dalam nak ihatih pulu kilometer dan aring nak ke analana te koordinat 2.70 darjah utara dan ji 26.74 darjah timur. Ha tonga tino tusah tanah tegan alang ayana 5.ji magnitude alang jadi ha bahagian selatan dalehanan pukul 10.22 minit malam di dan kurin dah kajian geologi Amerika Serikat baratek joh tukani dan pusat tegan ni jadi tek ngawan alang dalam nak pulu kilometer dahin analana tek koordinat 24.2 sayak darjah selatan dahin jatuh tu 15.26 darjah barat. Dalam tukang ni ke Vanuatu te tusah tanah tegan alang jadi lahu alang ayana 5.0 magnitude alang una tegan daleh kepulauan Anan pukun saya 10 minit malam dalam di. Dinau pusat tegan ni te tengavan 10 kilometer dalam na dahin arik nak ke analana te koordinat 4.52 darjah selatan dahin G 6.0 tusu darjah timur. Okey, nan alang jadi te alam suntana ni ihati marong atusah tanah tegan. Okey, dengan halang kedua ihati menjepun. Man Tokyo Jepun tanah tegan alang ayana 2.0 alang jadi hak barat daya Jepun daw ni di alang dahin lahu ani una dah dalih Jepun ni musang dah lava tek joh tsunami ya JMA bara nyerepa agensi meteorologi Jepun JMA tindak tusah tegan tanah tegan ni jadi tegu pukul 4.27 minit lebih hak pulau nyerepa busang Kyushu dahin ni anku mak tek tahap tusu ya dahin tahap alang pahbau tek alam skala intensity tegan sin duo alang anda ha pakai ha Jepun ni ke dan kurin dah agensi anan tindak tsunami alang bauna mina atang ji meter nunan an kio jadi yati hatatah 5 te hang pukun 5 lebih dan dah dengah alang ala dengah bara tino lupak alang bauna alang bau lahu dang an rekod jaka ni tegu 25 de bulan 6 malang oh hari di te tusah tanda tegan alang ayana 2.2 magnitude 7.2 alang jadi ha utara Jepun bi nusikah te hihi alang te atavin te alam tusah ni dahin nusikah te barang alang tasa pihana umak ham nunanka jadi jaka anandi Jepun lahu ihati te hang daleh alang aktif mano aktiviti seismik kan hati ni hati alam musun tanah ni avin ngabana hati te ujung pat plate tektorik alang dekaya hati habahe banget lingkaran api Pasifik. Lain kepulauan alang te ngabana dah melo kiok-kiok jatuh 25 juta kelunan. Dahin matuh tua ngawan alang te ne tegen tegu tusah tanda tegan alang jadi hak ngabananan dahin lahu te hang plus saya peratus ngaban tusah tanda tegan alang jadi tutam usun tanah ni. Okey, nanti dengar halang nai menjepun ya. Dan awi tam kelengi ke baya-baya ni ke homelan tusah tanda tegan alang jadi dalam usun tanah ni dahin lahu dengar halang baya lah menciba Jepun. Okey, hituk telok te ji beruk alang arana punch di. Berji beruk ha Jepun arana punch. Pelamai kira hatang nah de bulan kanak na hati halang ji duman duman ni 26 de bulan tusu ni di. Tinok punch ni anda halo ha azu alang teh ha Jepun tini dahin dah alam dike dah alang teh ha Tokyo teh terima dah zoo ni teh terima 2500 meses maok tabi sayo do kanak menaji beruk halang andah nalanak lan teh alam musun tanah ni abin ampai nanih di tino beruk ani andah ala video na dahin lahu iha sawi ha peji ta hang dah beruk beruk alang ha beh ta alam zuanan dahin lahu te pada ha beruk kaya tike tengah peraha anana tapi na iha viral norepa andah pelayang ha media sosial ampai nanih di abin nusi hinana sendiri pelahu leko ya ya beda ha zu ha pasen ichi kawa ni panj kare ni ke udang ni ha peji norepa kli ah dahin dah beruk beruk alang ha beh hati zu ni te ha wilayah Chiba nun jam tak kelong nap te anyi dang ya ka te pano piwai ha Jepun ni ka telok dang te pala zu Chiba te nyi nang beruk alang famous lah nani ya en abaya-baya ni ke pan sa ni anyi nang te kli ah peji dahin anak-anak beruk alang hak beh ti dahin lahu beruk ani te ji barik na alang anda ngelu an dan nyi nang hati miri ngelakeng miri ha nusi ha pihak beruk alang hak beh ti. Okey, no nani tam peji te alam dengah halang anai menhawang daleh, dan dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jaka lang pialan lebih jima.

Okey, lagu nyerobo langkana lagu singan geri telah tepala pukul 55 minit lebih. Ah, 5 minit tolan telah sang tepala pukul 5 lebih. Ita malangdang kelenghi radio kayaan ya jelo frekuensi FM 75.7 dan hin 50.0 nona pelahu mentelo alang tek kelenghi. Ya jelo channel tusu saya tusu ji dan hin tusu ji kusung. Ah, saya tusu ji ni udang na telo kelenghi ngeluak ya radio kayaan ya jelo Astro telo dan hin mentelo alang tek pakai My TV ke pala channel Tusu Ji Kusung pukul 5 anin pejah-peji dah henda tali dia kenyah te atang pukul 6 te bi menita malang te kelenghi radio kayan nyejelo RTM klik nona pelaho frekuensi FM Ji Kusung 6.G dan FM Ji Kusung Ji Puan Tusu Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan dah nak lang te kelenghi radio kayan nyejelo Facebook Live Tam hak page radio kayan pukul 5 lebih kelenghi dengan lebih yang anpah mau man amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Oh, nanti telok pejoh teh atang pukul 6 lebih ti. Okey, hampir telok pejoh teh alam dengan lebih. Aku kena pengapnu pengakai harin telok polus juk menadi. Ya, kahi lagu anak Uma Aru lang kena rasena urai. Dahin laho aman uhanin ake pejoh pelalau peji dahin telok tali dia kenyah. No nampah menita malang dan kelenghi atang pukul 6 ke kelenghi dengan lebih. Langan pah mau maknamin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Enyo tinggal selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ke Use Tali Dio Tani Siok 20 ayat atau bulan 7 Uman 2026 Siok Tau 2 Ilu kok ngeringa dengar Cinta Lidio Kenyam Refem Pemungan Ini Bungan. Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK Pekatok Apa Nalak Bahan Nangka yang jaga pengebuik gaya awang pipa Ida dengan jadi Ida dia pendengar maklumat yang selau lantai palak pihak berkuasa. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yakuma KMKK atas gunalan uban Ida dinina yang unpenisen biok Cina Caca Uko. Mikonda olah inu-inu gayang yang tiga kebaan gayeng taiti ya bian tiga kebaan nati pencerobohan kak bayi ngan unpa gayeng pembalakan haram perlu nereput kidi palak pihak berkuasa kebaan pihak polis di Raja Malaysia ataupun Perbadanan Perhutanan Sarawang SFC ngan pekinapa alak gayeng yak selau tikidi. Ini apa nak jaminan kelunan kadok dia naik nak maklumat ini ngan ida pe jamin bion peluak kidi ngan ia petirak pekina dau haji nana pejadik semina pemerkasaan KMK dalam gayang jaga alam sekitar ke arah pembangunan mampan daerah Limbang 2026 kat Limbang. Dalam pekina pelaa Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ya ngan ia ya menteri sumber asli ngan pembangunan bandar Sarawak Pekatok Apan Masyarakat pekena ti gayeng yak sukat ngejamang sungai. Puyan ini hapana kok baana pakai bahan-bahan yak un racun, kok baana tuba ngan pekina pula ngebum matuk kak banget dan pekina pakai sungai. Puyan ini ca puyan yak sukat kenyalai udip akotik ngan sukat ngacau kualiti sumber sungai. Gayang pekuat kang uwe amai sekolah ngan pekinapa komuniti gunalan bagi nagap laa gayang kecermelangan akademik pelajar. Numun kena-kenai peresak es sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk Dr. Simon Spinang Bada Yakuma pendidikan inana calasan yak biotlan bagi pembangunan modal insan ngana tuju negeri yak lebih maju laa. Dawa pendidikan pecapuyan yak malan bagi nuyan seketai peniga cak usah ngana pekinapa dalam negara ada Yakuma pekina syukti ceramah ngana angkin luung tiraa bersama membina masa depan anak-anak kesiok ngana program menjulang pendidikan Sarawak tahap mancung lonjakan SPM 2026 kat Serian. Ini pa pekuat sik ngana pengkebangsaan Dayak Bidayuh DBNA ia adang alat bahat pasentok pendidikan Cin Uman 2007 dah ngebayar aspirasi satu keluarga satu graduan. Miko daulaa Sarawak inana lasan yang tekep lan bagi metiklah modal insan ngebayak kado inisiatif perintah negeri inana nak penukan palak pendidikan ngan pendigitalan. Gaya awang yang mong ka Sarawak cin kudak-kudak tau ya lapa dan asik kaliu cin siklon tropika Taufan Nur ya jadi ka banget China Selatan. Miko da tirak ya lepane cin pengarah Upis Meteorologi Malaysia Hairu Najib Ibrahim ya kuma puyan inai na nengujung ka kualiti gaya awang ya tekacau ka kudak-kudak ukuk ka negeri ini. Siuk jaka ya ku apa pusat meteor Meteorologi Khusus ASEAN ASMC kat Singapura uneranak si kuda-kuda udak-udak panah yang teguk kat Kalimantan Barat. Dawa puyan ini yang taya pala put gaya awang yang engkin mabun sap yang taya pasang tanak ngana ini yang ngacau gaya kualiti gaya awang kat bahagian Kuching Semarahan Sri Aman dengan pekinapa kat Kapit. Ya kuma pekina dau ma RTM kat Kuching. Nak pe pekina tok dau wala apu yang ini ke pekeno-pekeno T3 kelapa Taufan Nur ya lepa denak ngana hujan kelabuk kat pengaduk ukuk kat Sarawak ngan ini ke mepo ngebuik la gaya awang kat ina. Kualiti gaya awang Sarawak peluak siun tempau baca indeks pencemaran udara IPU cin puluk tau bulan tujuh ialah pada ngan abe beluak tau nyap de nasik serian. Ya jadi ca uko ya rekod indeks pencemaran udara IPU nang kategori biun sihat inana ca atau 50 ca. Miko ada kenyataan lembaga sungai kenyataan lembaga sumber asli dan alam sekitar NREB Sarawak peluca ada kawasan ya dalam kategori sederhana inana Kuching Samarahan Sri Aman Sarike Sibu Mukah Bintulu Samarahan Lunduk Tebeduk ngan Pekina Palubu Antu nem dalam kawasan inana Kak Kuching Kapit Miri ILP Miri Limbang Lawas Bario nang IPU ya tiga jadi NREB jadi ca uko ya ku malah hinana un pengaduk 26 dak udak panah ya lepai dah teguk ka Sarawak bagi jaka Cina ca tau bulan 7 abek tau minggu ini dah. Ina tau dengar tepat tau ini ta dengar yang lepas dia kuun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching ngana penco pemung kejai ka usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat ngan penuh kuun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati selamat tetap tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Naik pemung kejayaan DJ Annie Bungan.

Ya, oke, tinggal sana ke naik pemungki cahaya kau setali di kenyamir FM pemungan ini bungan barif ikam dia pas caran yang letak ini jadi tahun ini 20 ayat bulan 7 umat 2026 atau 2 tahun ini sekarang ke ya bikira cinpi tu ikam dia suka bersiaran yang le ikam dia cin umat umat aduk ke lepuk daya atau cin pasen-pasen dia suka keringa siaran tali dia kenyata tahun ini sekarang ke 3 tawalan kumai kemung oke, okay, dengan pergi apa kumai kem dia pemungki cahaya yang le ngebayar live FB dengan ngebayak siaran radio pengalai Cin pasen bi merek kini dengan sangat tepat dia ngebayak RTM klik lah unkang ikam dia ngeringai lu ngebayak saluran Astro ayah tujuk ca ta'in ya mana nak kini ikam sukat ngeringa dawa siaran saluran Cin saluran Astro ayah tujuk ca sangat nakik ya hai lu sukat ngeliut ngeringa dawa siaran tali dia kenyah lah ya. Jadi cinpi tu ikam dia suka bersiaran dengan lah. Tiga tawai ikam ikam dia milik ambil jadi tu yang ikam tahu ni dengan nakik ya. Bangan tawai yang suka pemung kejayaan dengan cem. Dengan kenapa ikam ikam dia lepas matut mesej kat live chat kat ini. Ya inu dengar tak in hempik lah dia kejayaan dengan lah tahu ini. Hukum pui seken-seken sadin lah. Ya berkira lah cinpi ikam dia suka bersiaran dengan lah. Unpik tepat dia kejayaan cin lebih tulu kena tak in. Dengan kenapa dia adang setia kejai ngala cin pasen bi merek ka ini ini dengar we asong tiga temu ini dengar we tengkek tiga mungkin api kem dek ca sengah-sengah nakik dia pemung kejai dengan DJ ni bungan tau ini ya, harap lu peketo bangen magat muat tau ini ok akik bambai kemung sengah nakik akik adang menawai kem dalam kimet cik akik adang bangun tahu ya pasukan pesalai kem tahu ini. Okey, tahun ni 20 ayat atau bulan 7. Tahun 2 tahun ini. Hilu ngeringa ada dengar. Kelepas tempat ngeringa ada dengar. Hilu ngeringa tahun 2 tahun ni. Hilu ke ngeringa ada lah. Tid main asen. Kedua main asen nak. Kemetit kumak ilumong. Kelepas belian Cin Edward Seling ini. Bapak.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tepatnya lauk.

0: 진짜 좋다 뜨다 이 말.
1: 안타깝다 마땅히 할 놈아.

Tenang.

Oh, can I leave a show? Not the eye, Asha.

0: lalu man me bore la pam
1: amlan
0: ni ba re gini
1: yana
0: en ta yang elo na Tak kulo tengah lantai.

Yeah.

Yeah, man.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kem dek jaya ngelak ke usai tali dia kenyam FM ya belian Cina Jeremy Tengang ya pesal lau ilus ngelak ke kelepas tempat ngeringa ada watit main asen ke kena ini orang ya. Okey, hino dengar dah sengah sana tempat yang ada bersiaran ngala ya yang tinggal kempis ngelak ke ilu tem bersiaran lepa ke usai tali dia kenyam FM yang kita patut nak asyik mesej saya kem lepas mata ke live chat ke ini ya on mesej madang yang nyelesa olah dua ayat baca kini ya. Ya, mesej saya Cin Oko mana? Hino dengar. Ya, nyelesau doa baca mesej seni kok ya. Cia dua telu dah hino dengar mu. Tiga tini. Selamat tahu DJ B. Semoga magat dengan sengelah dalam gayang. Tiga tawai DJ. Tiga tawai Oko mana? Ya, macam nak biar nak live kak Titi nah ya. Untuk live, oh, hakik... harap ikam suka live dengan Cik Kainah lah ya. Okey, kena jam tepat nak ini 40 minit 8 jam lemah kita tahu. Dan ini info ke kursi kumai ilu las kena ke kumai kem dia bersiaran ngala ke usai tali dia kenyami FM. Yang kini lo nase nang info-info yang naik surat dengar hakik kusi kumah ilo mongan pergi napa ya naik madang naik kat konti mekini hakik kusi kumah ikam dek kejai ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM ya.

Jadi ini info hakikusi kumai lomong pasal ikam de on kolong asu. Jadi ilo nasik ke ini sengah nakik nang gayeng tena tusuk vaksin anti rabies ngan pekinapa na microchip ngan pekinapa nak lisin kuma asu ya. Jadi pemuyan ini ya ketika tamu Taman Tunku siu ayah abek PN to bulan ayau man 2026 jam PN mempam abek jam 4 ketai tau-tau ya. Jadi aku mekem deon kat kawasan kina hikam neranak na tau bulan na Sio ayah tau bulan habis PN tau bulan ayah uman 2026. Okey, nasi info ke kusi kumai kemong sengana ke dia kejai ngana ke usai tali dia kenyah Miri FM ngana cala ke kalau kusi kumai lumong kumai kem dia suka tai dermada uban nempam 20 PN tau bulan 7 uman 2026 ke Jin Hall Hotel and Service Apartment dekat tingkat 2 ya una gayeng dermada kainah ya. Dan ini capuyan apa na suka ngekadok lalah bekalan ada ya ya unka unit tabung darah hospital Miri ya. Okey, tiga panggil tempat perkenak no dapat ngeringa ada tip belian ini sengana kek kumai kem dia kejai ngala ka usai tali do kenyah Miri FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ya, okey, tiga sana ke kemekam nak kejar yang ala ke usai tali dia kenyam Mira FM yang kena jam tempat nak kini 50 minit lapa jam lama kita tahu-tahu. Ya, tempat tanah sekat ini cak info madang yang neka surat dengar minan lemah da kawasan ka Sarawak lepas rekod indeks pencemaran udara sederhana siuk jam abek jam ca blok tau ini orang lah ya. Jadi ukur dinah hinana ka IPD Serian ya rekod bacaan ayah puluk lemah kak Kuching ayah puluk Samarahan 70 ayah Sri Aman 70 ca dengan kak Bintulu lemah puluk ca IPU. Jadi ukur-ukur dek ca kebahan kak Limbang ILP Miri Miri Samalaju Kapit Muka Sibu dengan Sarike ukur dini hinana bacaan yang tiga lah ya kak entah lemah puluk IPU. Inasih pas untuk gaya awang ya unuk-ukuk dia ilunasi siup mabu nesap kena ini dan sengah nakik ya dia naik lapar cinsang tanah ilunasi ada suka lan kena penusa kumah ilumung lah dalam watak apa nalik dan pergi napa un tiga pasik ban unuk-ukuk dia siup hujan bayu ukasa yang suka tai lemalit mabun sab dinilah ya. Okey, hina si info ke kusi kumai lumong hikam dek jai ngala ka use tali dio kenyam Mira FM. Ngana cap la ke kelok kusi kuma hilumong sana ke kam dia bersiaran ngala ka use tali dio kenyam Mira FM. Medan ilu nasik kini ona kio-kio telu ibu perwakilan na Cina 44 da cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Betung ya pekiok ketai siok convention Jen khas PBB Sarawak Zon Betung siuk cata bulan aya ini. Jadi timbalan yang dipertua PBB Sarawak Datuk Ahmad Douglas Sugah Mbas ya pada kini peng ini ya jadi calasan ya gunalan nasib hala tujuh parti ini ya nagep lah peng dalam organisasi ya keti kesediak lah ya jentera ada medan kejadi na PRN Sarawak tak oh ya. Jadi nasib cak info ya naik surat dengar ke kusi kumai lumung kumai kem dia bersiaran ngelah ke usai tali dia kenyah Mira FM. Okey, kira apa ini tak nulu ilu bersiaran tahun ni sengen ake ake bangen tau eh sukat pemung kejai dengan sengen sana tepat dia lepas mata mesej kat live chat Cina jam telu ora ya aku bana aku mana Iveren Rose Dublin ke baja kan mungkin apa kumai kem dia like ilu Maxi Vivier Max Dublin ke baja Betty Ali William Dianchan Bia Bia Stanley Lian Kate Marcos Wauta Airin Wang ya kumpin mesti saya sakit liip ya tai mesai alut tai daya Dan Dipa Dominic Tingang Nyipa Florin Fuyen Liana J Anyi ngani kem dak ca dak kejai ngala ka usai tali dia lah tiga tawailan ya okey ngana Akhir season pas yang sangat tepat dia teka beludek teda ada temun lepa teka demam demam dadem depas untuk kebaram regata netain. Okey, saya tahu aku make up mong sengaja ada kejai ngalah ke usia tali dia. Aku pan pengalai lah dah di jai ini menawai lu singkat singkat liwai pan peketo jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah sengaja. Okey, hidup teguh lah nampam. Ngan harap lu peketo bangen tawai nang gaya ngai lu ti singkat singkat tau. Jadi nawai sengaja kem di dalam kereta nak kini nak tiga kata asa jam jam enam pencalon ring ada siaran Cin YFM Impan Kuching. Jadi ilu ngeri nga belian ya pembayaran ini akhir napai kem ca belian duet sampai ale belata jadi kumai kem dah pakai sampai ale belata top ini selamat tetap kumai kem nyai dah kenal.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketika hujan ke
2: Tanduari. Ngelatai ke berita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, 2 minit lepas pukul 6 lemai. Terima kasih Angin Mima Liza. Kau dah mulai dengan kita. Pengelawak 3 jam bawa rentak ngalih hari ini. Dan saya bawa aku dekat mulai dengan bala peningat kita. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching. Muak kelemai tu bisik hujan. Dan nak nekul, nanggul kita sekolah sejalai. Bahawa awak sadar lemai kita, ya. Biar megak ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Lalu biar megak ngakai kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Bala kru YFM Iban. Udah berangkat tadi pukul lebih kurang pukul 2 lebih tadi, ya. Ke diulu ke Monica Midi. Sidak tok ngau nakak uli, ya. Mujual ke Anugerah Carta Sapa Juara semifinal. Ke diatur di Selangau, jadi dalam perjalai jam ke diatur, ngarap ke sidak tok, ya. Likun datai bandul ke di 7. Ya, kita lagi dekat bertemu dengan Daniel Stephen, Melati Badi, Rajesh Booking, Sunton Jam. Nyak tadi antara sidak ke gawak bermenal, ya. Ngau nakak uliah. Ngericah ke Anugerah Carta Sapa Juara. Kau ke bukai atatis, ke bukai, ke ngemujur ke pengawak tu, kan? Okay, sama-sama kita nganti satu hari bulan 8 tu sampai ke ulih ngau renggat final. Ya, siapa ambuk kita? Ya, sama-sama ma kita berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke ulih ngau masuk final, ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, pendengar maya sudah lagu ke di baik Ika ngik nuan siku dia aku dekat mai kita dengar ke berita Hello Y Miri ya. Dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Driba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang jalan alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita, bawa hello Y miri kita ke lemai tu. Aku mai kita ya berarti ke Lansak Kenang tau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanjai 4 hari penuh ngau curak, semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di Serata Sarawak. Lalu leh narit penyerta Ari Brunei Darussalam nyerumba pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi kaku tadi bawa hilau wai miri kalama itu aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak di berengkah diatur kenyau hari tahun 1899. Jadi bari ke terubah 23 Julai Regatta Baram 2026 berengkah diatur. Terima kasih ngagai suku ngawa agih belanja hari perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah dinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak kemegak nyadi kaban kunci negeri atau kadun marudi. Datuk Dr. Pungah Manggil mantai ke pengagati ya meda timbal ti cukup mana lebih 160 ikut penyerta lumba powerboat ngau lumba perahu kayu hari Serata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi. Kelimpah hari prais duit ti besai baka piala Premier Sarawak, piala Petra Energy, piala Yayasan Pepaduan ngau piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak diricah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Lalu nyingkang agari kedua 24 Julai, program ngiga pengelandia belagu hari menua ulu ricah agi lebuah pekit semifinal bintang Baram Regatta 2026 tidi penyadi kaban Parlimen Baram Dato' Anyik Ngau bak dataran Marudi. Program reality radio ke Dato' Arati Mirinya ditabur terus dengan platform digital Miri FM tidi pasuk 15 ikut penyerta kemujo nyingkang agai rongat semifinal oleh daripada Malaysia Mayuh kalai 7 ikut hari sidaknya dipilih berpekit bak renggat final atau ke penudi. Lalu hari kesama mega bisik meda innovation ti ngaget ke hati dalam lumba ngau main ai tradisional ngau pengawak merik kelala kategori lumba perahu campur lelaki ngau Indo. Inisiatif hari kaban kunci negeri adun telah usan Dato' Dennis Ngau kemegaknya di penyandang penemu pengatur lumba Regatta Baram 2026. Ia megak berkunci ke pengagati meda peserta hari yang menolu baka hari lumbang Leo Mato ngau megak apuh rangsang hati nguji

bangsa Kenyah Sarawak, Prampang, Marudi. Lalu kita nyingkang lagi hari ketiga, 25 Julai. Buat final bintang barang regata, Spencer Marcus Dana muncul nyali champion bintang barang regata 2026. Mai pulai price RM2,000 disempulan ke ngau trofi ngau stipiket. Penduduk lumah dua, inya pulai ngagai Rafael Gao John kemegak boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga dimpu Welis Chalode. Malam kesama megak bisik dia tuar prelude Ratu Baram Regatta 2026. Tim meri Kelala ngagai 12 ikut finalis kedeka berpekin ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta ba ari site. Lalu bak sungai, tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemekit bukai mai pulai price RM15,000. Lalu penduduk lumba dua ngau tiga dempu singgah taga satu ngau taming sari stebia sati. Sarinya mega Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping udah berjadi pengerami Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Dalam jakob ia Premier ngemarat ke kuyang baru ekonomi Sarawak tiba pelasar ke pengelantang rampak menua ngau kuasa tau dikena baru. Mega bambai oleh hari pengeraja menua tu baka gas metana ke ti ditemu ba adong kecil miri ba penemuai ngagai Marudi megak Premier berjadi projek ngangkat ke pemanah masjid Marudi salam ke buungkus lebih 2.4 juta ringgit. Lalu ba hari ke 4 26 hari bulan Julai ba pengujung pengerami Baram Regatta 2026 Eunice and Race Lyon 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi Ratu Baram Regatta 2026 bak malam budaya ke Dato' bak dataran Marudi. Penduduk lumba dua Adeline Hendry Lawai lalu Stepi Ana Apoi bak penduduk lumba tiga. Eunice Mega boleh anugerah catwalk pemadu manah lalu anugerah kostum pemadu manah dempu Jessica Puyang Vincent. Bak Sungai Baram perahu terawan mulu benerang pat ngenegap kaget dominasi ya lebuh menang bak mangkuk Raja Regatta Batam Baram 2026 ngetan ke gelau sidak ya 2 tahun berjurut mai pulai price duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukai sepemanyai pengerami tahun tu nyengkawam piala ini gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regatta. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu tirai Regatta Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerombak pengerami nangguh pengeraminya bak dataran Marudi. Sampai Menteri bak upis Premier Sarawak pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsil Negeri adun N78 mulu Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuja tinggal megah katis pemanjai 4 hari pengawaknya koya urung 20 ribu ikut temuai bisik datai ke Marudi di sadang mujur nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi orang dagang bak kanan menuanya. Sepenyampau 147 buah bazar pemakai ngau asir pengandik cari megak ngerikut asir jual lebih RM76,000. Secara pupur rata pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat tik ngau 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lumak perahu kayuh sepenyampau 920 ikut orang tik berkayuh. Nah, penyampau tu ngayan ke Regatta Baram ukai semina pekit lumba ngau main aja tang meka nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyerakup pupu raban bangsa kenguan menua Baram. Nyalai peningannya nakak lansak kenang 4 hari Regatta Baram 2026 ligasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti Baram hari rebak ngagai rebak meri pengagati ngagai semua ti udah mujur berserta pengatur ti udah ngemujur ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru ba Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah agi dekat Cemelang agi ya. Nyalai ngotok pulai baru ngagai kabar aku ba YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.

Ya, yeah, nyata tadi Bujang milih lagu ke Divai SVM. Ya, depan kami dapat pukul 6 lemai. Agak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM station merinang hati kita jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ningat ke kami ngena radio RTM Klik ni Astro kini ya. Yang kita ke benung berapi jam ke dia tu nama kini lawak dipanduk kita. Laman gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki tau anak kita lawan pulai. Laman jalan alun ke skut ya. Tadi lembu aku nyenguk pansut tadi apa ni. Berdedat ke kereta. Ya jam 6:30 aku berengkeh macam pesan ke bisik dan juang bala peningat kita dan ingat ke lagu tu dulu. Keran hari Nai Denemi.

Kenai dinamik kena menendang peningat kita kaki mendiang ke wifi baka kelemah itu. Ya, selamat lemai ngagai Umin. Umin bisa nyambut selamat hari pengadah. Ngagai Nuan Umin ke-42. Agak biak ya. Ya, ya ngagai kita ke nyambut hari pengadah sama hari pengadah ya. Jadi dah tai bawa aku dua laku untuk maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit Nian Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan bak rumah Saguah Nyalau. Rumah Edelman kalai melipis inai tadian ngausulan rumah geraya raya ilai kapan belayan dibilat belawai sangkuang nanga duang mujuak jikeng ruyek bekikik selawat ulu selawat ilai batu matuk ngaus kapan belayan tik nak uliah dirintai nama dituk magang. Nyari madah ke ngetas uliat Niang Joseph anak Dol tau ke apai nara tau ke apai katun ke dekat di kertas kena pagi 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah. Jadi ngagai kabang belayan ke jawah tau datai kena 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah kesilik tanya ngakai Sabah anak Dul Mbak Lumul 011151186485 011151186485. Jadi aku lagi nanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Niang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal Melayan berumah Saguah Nyalau. Rumah Edelman kalai melipis. Inai tadin ngau sulan. Rumah geraya raya ilai. Kapal Melayan bak bilat belawai berjawai. Sangkuang nanga duang mujuak jikeng ruyak bekikik selawat selawat ulu selawat ilai batu matuap ngau kabang melayan ke nak uliah dirintai nama dito magang. Jadi pesan atas uliah tu madah ke Joseph anak Dol. Joseph anak Dol dekat di kertas uliah kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam tau nya ya. Jadi pernah kesini tau bertanya ngagai Sabah anak Dul ngelak lumul 011151186485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisa diterima kami megak ke, pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balau ni yang email anak santu tau ke Ina John. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan belayan berumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju bak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kawan belayan bak selangau tutu serantau panjai batu burek engkalat awup Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau Entabai Mukah Menyan, Tanjung Penasau,
Tai rumah janteng di Nanga Duat, Selangau Nanga Wah, Nanga Rau Ulu Mukah, Bintulu terumah ayai di Niah Kucing. Serta kabar melayan ke bukai ke naulian disebut nama di Tok Magang. Nguan ulian. Lemai 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Ngetas ulian pagi 2 hari bulan 8, 2026, hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Jadi dua berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kasi lihat tahu tanya tahu telefon ngagai Jerome anak Chili nak lumul 016-3588854 tahu ke Joseph anak Chili 014-9635517 tahu ke nuju Susi anak John tahu ke Anyuak nak lumul 010-663-1980. Jadi aku akan anduk pesan terbaru. Pesan ngetahu lihat lalu nyuak entah balu. Ini yang email anak santuk tau ke Inai John. Jadi kabar belayan ke di pesan. Ianya baru mah Nelson anak surau. Ngau Nancy anak lanju abak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kabar melayan bak Selangau tutus lantau pancai batu burak engkalat awup pasir emas sungai bidut banyuak Julau entabai muka menyan Tanjung Penasau. Turma canteng ba rumah duat Selangau. Nanga wah nanga arau ulu muka. Bintulu turma ayai bak niah kucing serta kabar melayan kebukai kena ulia disebut nama Ritok Magang. Nguan ulir lemai 1 hari bulan 8 2026 hari 6. Ngetah sulit pagi 2 hari bulan 8, 2026 hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Dua ya berumah siwat tinggi batu burak batu ikan sibu. Jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai Jerome anak Chili. Ngenak 016-3588854. Joseph anak Chili 014-9635517 tau ke tanya kita ngagai Suzy anak John tau ke Anya ngenak lumur 010-663-1980 ya tadi lumur ke patut ditanya kita berkawal ngau pesan tau ya. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngintu 100 hari pesan datai hari kanyan anak ngipa pesan dituju ke ngagai Thomas Sebilia bak taman tungku miri Inai Aaron bak lambia miri Ami Sebilia bak bintulu Jamuri anak kusiang bak melugu temawai sedar kabar belayan bak melugu kuari ngau bak panggil Seriaman pawa bak pala taueng deluak pihak mega dari ngau sangkan bak sumpak jenai inai sedam ngau inai Nancy bak sekreng ngau sedam bak enteban kabar melayan kediau bak ngkelili lubuk antu lalu ngagai semua kabar melayan bak skim satu skim batang air ngau kabar melayan kena alah disebut nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke dekat ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau, anak Kanyan kena 1 hari bulan 8,
2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah lawi yang nangam mepi lubu antu. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru pesan madah ke ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak kanyan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah lawi yang nangam mepi lubu antu. Pesan ditujukan ke Agai Thomas Miliak Bataman Tengku Miri Ina Aaron Baklambia Miri Ami Semiliak Babintulu Jamuri Anak Kusing Bak Melugu Terbawai serta Kabang Belayan Bak Melugu Kuari Ngobak Panggil Seri Aman Pawa Bak Palak Taweng Deluak Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak Jenai Ngau Inai Sadam Bak Ngau Inai Nancy Bak Sekerang Sedam Bak Teban Kabang Belayan Kediau Bak Ngkelili Lubak Antu Lalu Ngagai Kabang Belayan Bak Skim 1 Skim 2 Batang Air Ngau Batang Kabang Belayan Kenaklah disebut nama di Tok Magang Sama boleh datai Ngau Ngintu Pengawak Ngintu 100 hari itu Nyak tadi pesan ke bisik diterima kami jadi lagi aku dekat nampung macam pesan kebukaan

0: Ianya tadi cerita lagu ke berentak sentimental di bayi erit abang lagu ke diberi nama Ayas ya. Jadi ke sekali itu jaku pesan ke bisik diterima kami. Ianya jaku pesan ngetaulit ngau ngelumbuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan bar rumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakal pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah Loren melati melatai satu, rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Iwang Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau Sempuna Baleh Ngau Sibu. Pesan tu madah ke pemati Edward Jepan anak Gramuang, Edward Jepan anak Gramuang, jadi nul nyengai niang tau melatai satu jalai baru jalai sendiri kapit, jadi ngetah sulit ngau ngelumbuang 2008-2006 dia nyari 6, jadi aku agi nando ya. Pesan ngetau liat ngau ngelumbuang dituju ke ngagai kapal melayang berumah entelangau rumah jantai Bali ya, rumah bakar pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah Loren melatai satu, rumah Denny sungai amang, rumah Richmond sungai amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, biak mega sempurna baliah sibu nulia ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit ngetau liat niang iduat Jepang anak Gramuang kena 2008-2006 ianya hari 6. Jadi pernah ke sili kita tahu bertanya ngagai bini yang tahu ke bernama Jatai ngenak lumur 014-380-1183 014-380-1183 tahu ke telefon ngagai ipan yang tahu Kristina 011-1895-7828 011-1895-7828 Taukah kita tahu bertanya agai Veronica ngenak lumul 011-4-5-6-5-5-4 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peningat kita lalu aku agak nampung macam pesan kebukai hari bala peningat kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami bak YFM lalu ke sekali itu pesan pemati datai hari Lucy anak mendan dekat mana ke pemati anak ya Lesa Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucuk Mendan kemudian adai kena 27 hari bulan 7-2026 lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi Meraduang hari 3 29 hari bulan 7-2026 yang dekat di Sengai Barumah Panjai Lamada Skimbi Meraduang yang diminta semua kabar melayan kengelalan yang ngau semua bala Rizkimbi, Kutek, Pidi, Baron, Sungai Pakan, Sanggau, Tumau, Nyalek, Laduang, Julau, Bawah Asan, Sibu, Sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 017-409-3825. Jadi aku lagi nanduk pesan untuk baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak mendan. Dekat mana ke pemati anak yang Lester Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cil tau ke ucuk mendan. Kemudian adai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi meradung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di sengai berumah panjai Lemada Skimbi meradung. Minta semua kawan belayan kengelan niang. Dengan semua bala hari Skimbi Kutayak Pidi Baron Sungai Pakan Sanggau Sumau Nyalak Ladung Julau Bawasan Julau Sebuluh. Jadi pernah kesilik kita tahu bertanya ngagai Inai Lucy. Ianya Inai ya ke bernama Lucy ngena 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari bala peningah. Jadi pukul 7 atau lagi kita ninga arah mansang atang sebenarnya kita ninga ke lagu tau Ari Enes Bunsi
1: Solo nyama oleh aku piring ku adiam ngena caranya jak makulah ngambil nuan di kalbulai ambil tua oleh begulai bekas lama ambahin

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Setiap program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ninggal ke randau aku, enggau siku, usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses dari ikan, ianya, wan mangin, anak sibak, hari tua rumah guntur, ngemah, kenawit, sibo. Enggau tau aku ngalu ke nuan, wan mangin, ngage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya di Kak Pukunci, penemu enggau siku, usahawan, nyulut, berpengawak, berdagang ke produk makanan, ke diproses, hari ikan, dan seluai. Ianya seluai pedas manis, kena nambah ke penatai pemisik. Selamat datang, Puan Mangin.
1: Selamat datang.
0: Kuliah nuan berkunci dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang. Berkini nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan dan seluai. Lalu dikena dijadi ke perantai pemisik.
1: Oh, berkatanya selamat tengah hari ke ikan. Rubah ya subak. Kami nyawa seluai hidup. Buat suang. Dahnya berapa tahun kami berjual. Seluai hidup dijual kami. Tanya bisa nyawa salah seluai ke. Bisa nyawa kasam ya, ngau budok ya. Sepemuas kami agak akunya, kami nguji. Nguji berkini ke cara ngamik nariat hati orang ke melikan tu. Kok jakuk kami. Jadi aku belajar, ngagak tu hari menantu aku bilik setiap. Wan sulam. Ya orang keterubah ngagak tu, lalu aku belajar ya. Seluai pedang manis tu. Dua minggu dulu aku. Aku belajar dalam tahun 2023, bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Sudahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyua, besuang, besuang terubah kami nyua. Orang betul nemu, maka itu suba. Sudahnya jual 400 laku, sudahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester, sudahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai, orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuanya ianya iluai pedas manis. Ya Puan?
1: Ya. Seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak, pekal utai dempak, ya ke merasakan pedas manis tau.
1: Oh. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundang, dekat nguji nyua ya bakal ngagak kerupuk kenya. Udahnya kami nguji caranya, di belah kami ikannya tadi. Di itu, nguji kekini gayanya di kenal. Di jemai kami gagak ke tanya kedalnya dari tanya uji cara gagak ya udah di jemai tanya gagak sama gawe uji mimin dulu tanya mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna tanya kami lalu uji nyual
0: ini ya lain nuan mulia ikan seluai dikenak ngadu iklai peras manias tau
1: oh, mana tanya nuannya ke kami boleh ikan tau ari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau
0: bekeni cara kita nguliah ke ikan
1: tu cara kami nguliah ke ikan tu kami ngena bubu plastik bubu plastiknya digagak kami lalu bisijap digagak kami nyadi ke bubu deh nya tanai kami nguliah ke ngena bubu plastiknya
0: bukan urang bubu ikan seluanya hari jam berapa penurun minyaknya
1: kami tahu nurun bubunya nanti ngira pagi ngulmai nanti kami nurun pagi bakal kami nurun pagi pukul kami dua labas selalu tumu laban ngai ngapa panas pukul 6:30 selalu nurun ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik bisa kak 2 jam kena ngetan aja lalu nunggu adin denya lu buat denya nanti bakal keadaan kami tu boleh deh boleh main wahikan seluainya mulai dulu ke rumah melon dulu dia lemai nurun baru kadang-kadang dua kali sehari nurun nanti main musian ikan main wah nyate kari
0: boleh nuan nerangkan ngagai bala peningkat kita bala peningkat kita proses-proses tak cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tu
1: cara kami ngadu ikan seluai tu ikan seluainya udah kuliah kami lalu terus diperutai kami dibuai perut udah dibuai perut buai kami tisi udah ditisi dibelah dan dibelah dicuci bersih sampai nyu bersih sampai naik darah dehnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyak lah. Dah ya bersih dicuci. Dehnya tuas kami bak kelanta, udah ya cukup tuas dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah de jemai, udah rangkai de bakal panasnya apa sare deh. Rangkai sare ya kemiatnya. Terus rangkai. Dehnya ambil kami. Dehnya diproses kami. Dagang.
0: Ya tu kita sampai ni kita lo jual.
1: Aw, kira ke hari kami bolehnya, kami terus meleh lalu merutai lalu melehnya. Hari cite kami nyemai, udah rangkai bakalnya nanti kami bisa cita ke bukiannya dah. Udah rangkai lemai terus dagang. Tapi kami boleh hari satu, ya kuliah kami hari satu, kuliah lalu dagang kami hari tiga.
0: Nuan ngadu ke bahan ke bukai kena lagi bahan bukai selain pada ikan yang bau.
1: Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, kena bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama bawang.
0: Berapa?
1: Itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok udah rangkai kena terus kami agak bahan kena nyampur terus di blender makan semua tanya tanya
0: ya kira tanya dah temu saya lu udah boleh
1: ya
0: main jual ya
1: ya tanya kami lu pickingnya sekali simpan dok kijenya hari si teh kami sikit terus jual bakal hari 6 kami suah ke jual hari 6 ngeri minggu ya ke suah ke kami agak main hari 5 hari 5 ngeri 4 hari 5 sehingga hari kami agak ya.
0: Hari satu hari empat ya tadi hari kita gigak kena
1: kan tadi gigak gigak lu melah ya
0: tu kita gigak boleh kan jadinya lu jemai ya kak ke kumpul kita satu, hari satu sampai hari empat dan yang baru kita jemai ya
1: pama kami udah boleh mayu lah pakai hari satu ni tadi udah dibelah kami magangnya hari dua tetap jemai boleh hari dua hari tiga jemai
0: berapa orang pekerja kegawat ngau nuan tak ke mantok nuan nak ke detok pun mangin
1: nak ke detok bedau bisa gigak kerja bukai. Kami sebilik aja nak kita tahu anak ko ngau laki ko tiga iko meh kami kengagak tu.
0: Puan kan hanya produk seluai pedas manis kada ada nuan tahu le nuan nerang ke berapa itu jenis produk nuan ngau berapa berat ya ngau harga ya.
1: Nyadi produk ko tahu ia keterubah tu subak kijing warna ungu harga ya bedau RM10. Nyadi kedua pekijing hari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya. Harga ya dalam RM12. Seluai pedas manis ke dijual aku tahu bisa dua perisa cite spicy cite extra spicy ngau ya kedua itu aku bisa nyual ya ke originalnya tiga itu semua.
0: Sikit ya?
1: Ya, sedikit RM12.
0: Mangin berapa jumlah pedas manis ke boleh dijual nuan?
1: Kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh jual sampai 120 piket kena.
0: Dini alai nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan pedas manis tu, Nuan?
1: Kami berjual ke ikan seluai pedas manis. Bisa ke sida dari PPK Kenawit, ngambil dari kami ke. Sida dari Limbang, bisa ke ngambil.
0: Kembaliannya online,
1: kembali online. Kami ngepost kena JNT-nya, post kami. Pasu Bujaya, pasal tamu ujung minggu nya. Sip jual dia, sida enemu kan ngelawak. Pama kami bisa ngepost, kami berjual deh. Maka pergilah kami ke berjual. Sari tau, bisa kami ngepost, madah bisa berjual. Seluai pedas manisnya, mbak tamu Sip Bujaya ujung minggu. Semoga sida lu ngigak kia.
0: Kira ke takat tu nang sikit nuan pukul nyuan.
1: Sikit nang kumpul.
0: Boleh nuan madah yang kepada peningkat kita strategi atau ke atur ke bisa dikenal nuan kena ngelaku enggak memasar ke tulai pedas manis nuan tu nuan
1: subah aku berjual buat tamu Subuh Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku ke lakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok. Ya meh seluai ku tau lalu di Kelala Bala Mayu lah. Sampai ke semua meh boleh mentaknya.
0: Sekumpulan nuan udah jadi usahawan berdagang ke seluai pedas manis. Kemudian nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke
1: Baka ke dia tau narai kan tu penangguh na ba berjual ke seluai pedas manis tau mujur ke ya. Cuma penangguh kami intik kami bisa boleh stok mayuah na stok sikit dah bisa mayuah penangguh kami ke batang na tau arai arai ke na narai panas tu deh cuaca tau intik lebuah kami boleh stok mayuah kami na boleh nyembi lepas narai panas yang sikit penangguh kami na boleh berjual ke ya.
0: Ya,
1: kada jembi guna ke panas. Kedua tarik entai hari berunggu hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, nya terlalu keruh. Nya sitai gap nanggu kami nak ulih ngiga ya.
0: Nama antara bantu kekala bulet di bulan Wan pemanjai ngereja ke pengawal berdagang ke luai pedas manis.
1: Oh, ke kala de ulih aku dalam tahun 2025 tau aku bisa boleh bantu hari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Sida ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000 tapi nya nak denya keluar peralatan ya. Sida bisa meraih aku peti ais, oven, singki ngau mesti kena nyemain. Ya. Meraih sida.
0: Kemayan non boleh tarik kan?
1: Aku bolehnya tahun 2025 tau bulan 2 2025 tau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Tapi nak cuba kena ubun kemietnya apa lama amat ku nuno ku dekat. Aku kena ubun miet tu cuba nuno 113 itai. Hari pukul 4 lemai sampai pukul 2 pagi. Turun gap jua pukul 4 pagi. Tindua 2 jam jak cuba kena kemiet tau. Udahnya dibantu sida tau pen aku boleh bantu pen hari Puan Kelly-nya ke gawak Jabatan Tanian Bayu TC dia. Berasai gagal mati ku ingat dah boleh bantau arif tanian tu laban nanti kumpul meli ke diri nak lah ku nyamai ku mata ya bergana ku tanya bak ku sampai ke buan ku tu subak dua kali jai dia gagal ku man apa pengeran nanti ku kan gagal produk tu
0: kena kena udah kena boleh ke over ke diberi bantau arif UPS tanian tu nama kelebihannya ada puan
1: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar, ubun tu besar, nyamai nak aku ngagak ya. Aku penuno nak lama maka aku ngena ubun ku kelama ni. Rasai lantang nyamai aku ngena tau. Terima kasih mamat yang gaya jabatan tanian ti udah mantau serta meraih aku kakas tau.
0: Ya kebuka ke bantau kepada nuan terbuka singkinya nama fungsinya apa?
1: Pas singki kita beri cerita tau, singki tau nu aku melayakan, singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singkai tau nak bercampur ngau terbukai dah nyak mia khas ke bab bilik sitik ja nu aku ngaga ensuai pedas manis tau nyak me penguntung aku tu berek sida singkai bisik nu aku betuci ke ikan semua agak saya semoga untung enggak aku tu berek sida nu aku nyimpan stok ikan laban selalu nada panas eh empai bisik panas simpan bab saya rasa gagal gati aku dibantau ari jabatan tanian te udah nulung.
0: Ya ke depan saya
1: buat. Ya kena nyemai. Setia kena nyemai. Berik sida ya meh 4 itik barang ke de berik sida.
0: Nama latihan ke udah bisa di pelajaran wan nak ke dia tau kuman wan udah jadi usahawan berdagang ke bai pedas manis.
1: Latihan ke bisa dia mai aku sekumang aku ke ngagal seluai pedas manis tau aku bisa ngau orang khusus latihan kendali makanan. Ngau ambil sijil posim dia mega aku bisa khusus anjuran jabatan tanian khusus asas sahawan anjuran jabatan tanian khusus pasaran jibita khusus tanya sijil halal khusus tataran perniagaan ngau khusus mesti teknologi khususnya di anjur ke jabatan kerja jabatan tanian magang.
0: Ini lain wannya menyertai khususnya Wan?
1: Kami menyertai khususnya Bak Serikai, Bak Sibu, Bak Kucing. Bak Kucing seringnya aku ngalu khusus ija halalnya Bak Kucing.
0: Khusus-khusus ke dirintai Wan tadi bisa orang madah kan Wan pun kena tu menyertainya ke ataupun Wan pun ingat diri dari buka menghadiri khususnya Wan?
1: Sekumpulan aku sudah boleh bantu hari jabatan pertanian. Sida hari jabatan pertanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sida ya. Sida yang nyemput ku datai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sida nya bagi jabatan pertanian.
0: Kuliah nuan punsi kejulu ati nuan dikenal ngemansang kage projek kedia ada nuan diatok.
1: Julu ati aku dekat ngemansang ke projek kedia ada aku tau. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis aku tau. Mujur lalu dikelala orang setengah remai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tau, bakal produk aku dia tau. Nyudah keluari luar Sarawak. Udah datai di Brunei, Senanyung, Sabah. Produk tau. Terima kasih mega guys, tidak aku dah mantau aku kelebih gay dari jabatan taniannya lah, dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tahu.
0: Berat orang tay bau jual anak tua minta nuan puan mangin mereka jakob perancah ngaji bala peninga kebisa judul ati dekat bukun jadi usahawan berdagang produk makanan makan nuan lalu jadi ke perantai misik.
1: Ba jakau ke perancang ke penudai aku dekat merancang bala kitai ike sama rindu ke pengawal berdagang tau aku dekat merancang bala kitai ngambil kitai bala uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu uji mesti ke uji sampai kitai nemu aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar pemenantu kunya uji-uji nemu enggak. Cerita nanti orang Melayu pergi lah engkau bisa kini engkau cerita umpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu agai penyak ya.
0: Kami dari Unit Radio Indo Opis Petanam Sarawak Maria Besai, terima kasih ya Kak Nuan Puan Mangin Anda tiba laban Maria Awak Tawakan Nuan Kamasa Fungsi ke penemu Ngobala Peninga Bapak Program Arah Mansang kita dekat pengubaru Bapak Program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga hingga kerandau ya kebukai kena kitai berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik ngabu mai. Terima kasih ya.

pelimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My

Ya, peringat Maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

Pukul 7:30 lemai. Selamat lemai. Datuk kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tok batang berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilion A Borneo dekat dikermai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isi berita. Nengah tu tinyedia ke servis tikas dunia, Perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tau nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi semengkah hari perkara tik dikemeran ke perintah menua tau dikena nentu ke Sarawak. Uli bersemekiah nyadi menua di mana ndul meranak ke pukuk ngau nemuai. Ia mansur ke jakut tau, bak pengamin ndul berjadi Wisma Alika Vokal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timerik nama baru ngagai bangunannya disadang uli narit urang datai raun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat ti uliah nangkup guna bala temuai ti nyengkau murang tuai umur ti uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Ya marah ke pengawak nyedia ke servis ti mana ngau pengawak ngintu pengerai ti berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari tenyedia ketua mendur nudiau dalam tempoh kepanjai. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg amada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke bangunan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama bangunan kasalnya. Ya madah ke bangunan ti udah lama nak semestinya direrek teng uliah diadu ke baru serta diberi funsyen ke baru. Ngena atual ke bangsa tu bangunan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikenak ngena cara ti nak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjaku ngenang bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah mujur diadu ke baru ngau cara ti nak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari madah ke penerbai biluan A Borneo dekat dikermai ke ngagai kana menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingermai ke penerbai biluan tau nya endang sebengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranak ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua di nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Di ulia muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranak pukau antara bangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ke wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapit Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ke wilayah Datuk Rubeh Wang madah ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga di intu company kayu batang. Lalu jalai te nyau nak dikena aginya dekat di intu perintah menua kena ngangkat jalai ke rakyat ti diau ba ndua ke jauh ari menggeri. Jalai kembatang ti nyau nak dikena agi tau di perundian diadu ke ngena standard upis kerja raya ari baru program jalai menua pesisir. Nanti udah tembau jalannya dekat di register nyadi jalai ke dijaga perintah menua. Lalu pengawak tingin tu pemanah jalannya dekat di kerja ngena belanja ari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenyawrin langgu pemansa Malaysia lumpar ke 10 lah. Upih Menteri Pemansa Tumpuk Peniau Ngewilayah udah gemendah ke 23 projek ngadu ke jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke Bisik di Selampur Sarawak di mungkur agi belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer jalai Kem Batang ke Duluk Subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. Seratus lima puluh ikut orang bisa nerima tanda bahasa menua Sarawak dari tuai pemegai menua Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bak sebengkah pengawak kediatur bak Dewan Besar Astana Negeri Sarawak sarito tadi. Pengraminya dipun ke ngau pengawak dua merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK ngagai 14 ikut penerima. Sekedar hari orang ke bisik ngau nerima PBK-nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit ngau Tamida Daadi. Bak pengerami tau 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB. Lalu 11 ikut nerima Ahli Bintang Sarawak ABS. Tau ditangkan ke 21 orang ke nerima tanda bahasa Ahli Bintang Kenyalang ABK. Lalu 43 ikut orang nerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang nerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap ke sidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah baskula SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresah pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak mereka sidak nerima kangau di madaka pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang seraban 6 ikut orang hari upil bomba seratua ngagain duanya ke bisik 62 kilometer penyawa hari upil bomba. Hari pengawak melesanya nadai agik tertemu ke gas top ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah. Nyadi ke atua berjaga-jaga dia dua ikut bomba bisik masa yang warning tap dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngerara api tik ngangus ke kira 0.4 hektar di Palanduang nuguang ke sampai Lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah dirara ambih. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agi bisik dipedak bandulnya. Raban orang hari upi bumba Seriaman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel Pelindung Menua Aman, Seriaman, megak bisik
nulung menjalai kooperasi itu ngena pengawak tinggi dia kepiko dikena ngagak jalai serta ngagak fire break. Siko orang ke ngena mutusikal berbadi nyawa udaya ti berbadi kediri bak kilometer 383 jalai Pen Borneo Bintulu Sibu di Selangau urung pukul 6 pagi tadi. Kepala Pulih Pelilih Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madaka badio zaman Nodin ke berumur 35 tahun ditetap ke lutua hari klinik pengerai Selangau dan Adai bak dua penusahnya ke nyadi. Pansiak ngayan ke niang tu mayanya benuang mindah ke diri ajak hari tungak ke Bintulu menuju ke Selangau lalu lebuh tidak tahu bak dua penusah tu ke nyadi. Dia niang tau lalu terpawah ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak. Tuk ngujung ke ya terpelasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau cari. Kes tuk dipansiak ngena seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987 bangkai niang tuk megah udah dibaik ngagai unit forensik hospital muka. Berita sebun asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai itu tadi. Meruan ngerikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresi ngau beresi bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke semina 5 stesen ajak bisa ngerikut ke IPU ke ngeluik hari 50. Ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, ngau Bintulu. Lapan dul bak bagi menua kebukai sama ngerikut ke angin tip bersih. Lemai tu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya dirikut ke di Serian ianya 83 entik dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke pengerai sehari tu kemari. Kuching ngerikut ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikut ke 75. Dikena ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat di dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilun A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi. Hari bilik berita LTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri, Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke buleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif tidiatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegaraban tidak bina lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penongo penyayau serta peniru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal mai 50 minit lepas pukul 7 lemai. Berkongsi sekedar info ngau bala peninggal kita. Sebab kita ini ngau ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ningah ke berita nasional. Lengangkan kenyap mulai ngau Matthew Abu ba awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari ti rangkai. Nanti kita ngasai ke bisik angat nah. Aku lebih gek sehari-hari tu. Lalu dua hari berunggu tu. Nanti kita berhati ke gaya hari bisik bersebun. Siapa berhati kenyak? Ini gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita, ke Benaya, ke nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tu kudah ke Benaya berkawa ngau ribut tropika no di Tasik Cina Selatan. Yang ini ke penerang ke depan sud Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin apa sekedar kanan dul di menua kita ya. Lalu berbaik ngenya dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedar tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang mana ke penangguhnya diumbak ngau kuing gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching Semarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang mana ke penangguhnya dia tu macam berinsur mana berindi hari ribut tropika nul macam ngetu setu hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampur kanan menua Sarawak hati mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindang ngau lagu-lagu kena menerang kita ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemah ya.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegulah atau ke susu pekan manis mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

Saya tahu Semengka Pengawak Kediatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak. Kalai si tak tuk dekat ngatur gempuruk besar. Kena 20 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak kuasa Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Ya madaka gempuruk besar itu nyari ke pelasal ke guna benar. Di kena negap ke penyelakup ngau. Wala ketua ibak patinya Klimpari ngatu kuing tuju ke di pejalai ke PBB ya. Tujuh kumpulan tu mega dekat ambil kuasa ngagi bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua tu. Hanya semoga pengawak ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, nyata tadi lagu Rancak ke dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 7:30 pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

kita itu lagi peningat candi ane beji. Pihak mangga tenggung anak agung ngau itan anak kuyang ya. Pukul 7:30 hingga ke Ramban. Jadi peningat mayu anak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sada lemai. Udah main nasa Ramban lagi dia aku dekat nyerah ke penudu aku ngagai pengelola program kami Matthew Abu ya ke dekat bulan ngau kita bawa pemerintah malam ya. Terima kasih yang ngagai semua bala peninga kita ke biagi kita ke mendiang kami ke nyautumu pagi tadi jentua ke dia tu ya syukur kita. Suara kami termegah hati tetap megah ransiang lagi bergulai ngau kita bawa YFM ya. Nanti kita ke bergulai baru bari ke Bukai. Ninggal ke kita ngau dua itik lagu sebelum kita ninggal ke main nasal. Lagu ke berentak sentimental lari Jeffrey Teguang Engai nyimpan dendam. Lalu nangkan kenya sisi lagu ke cukup balat di kerinduk ke balap peninga kita. Yalah.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Anuar kapal ya ambian seri muna di tepan megerna abe ga rani manga bedilah ka api rasau daun mege api ya ngayen ga be pusian mangan nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mege gajah laju ga mege udu ame ga mege nantu si epawang lang ga mege bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mege arba ale ga labi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngelana mutah ga dake darah buruang ga mege abingak laboh gadake tanah pansa ngasinuar kapal gasere muna tepan gadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah ya i ngame etukan tangga gamge panya dia ya laju udu mansa ae mabu tau mi lepo tuntuan apa mansa ae e dalam tau ting lam tuntuan adila dia ya amangat ga mage bunga mansa nga pasir dia kampe ga ngau tanah tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu kake lembu tadi.

Pai gale de udah da pai urang dayar kaku pulai de cige norang wang. Ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang ngau ni mang bini singai.

do ame gamage nanto ase gapawang lang magi abengap ate garengka ada pulau gamage selat bakade kempat renyang de nae kuntiang anga.

0: singae nadae gandor mana kungale kade singae dansa inae de amae angana ranyana dan
1: dingas ke Y FM regulai sejalan.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebarluaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita intirah dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Amper Sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima cik duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Cik duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila ke megak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban ti guna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegaraban tidak bila lansiak ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penongo penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
1: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 April 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya yang berhormat

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Di Serian, ulia menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Ya, mawat megenggau lagu ya Dayang Bintang si kuari semifinalis kita. Okey, kedekat diatur. Semifinal Anugerah Jata siapa juara bak Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya.

Okey, engkau lagu keterubahnya untuk pemerintah malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 untuk ya lemai hari 2 hari tu ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12.30 malam tu lagi engkau DJMA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan memesik ngarap ke bal kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anang ke lalu laju anam gak ke lalu lubah lebih kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita ngau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebab kita berhati ke gayari dikeluar ke upis meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna. Aku ketasi nuan ke laut. Kedua lagi injak lagu Shamrock, Kumang Remaya. Terus kami pemilihan malam YFM.

Okey, 9.35 minit malam kita ke baru buka radio hingga kami malam tu. Terima kasih. Okey, RTM Click atau ke MyTV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mana kita malam tu kau tumu pagi lagi mesti hujan. Abah sekedar nur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Nada hujan di pagi mana betul kau muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara hingga pengelaju ya 20. Menyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluarkan ke Upis Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat sebenar di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berindang tu lagu kerisa dan Jacqueline Johnny Aman gol lagu yang nadai guna ngetanagi. Kedua lagi nginjau lagu di sada Golden John gau band api baru aku nemu.

kita manusia dan mesti banyak pedih hati. Tension, kita bingung dan kerja kesedih-sedih nyawa. Kita nganang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita yang pengai dan orang sengapa. Pihak yang kaban, pesan tu hari aku, Gordon John, bergulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

Glory dan John Gau Ben Napi. Baru aku nemu mic jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam. Mari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita Mbak fanpage kami YFM Rebound Station pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu benar dengan Nuan. Terima kasih Ellie Spence mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA. Von Arugula 9206 yang pun nama di FB. Selamat bertugas MA. Terima kasih Lengunai Nai Mega Sinyapa. Selamat bertugas Federline Leo artis kita, penyanyi kita itu. Selamat gawak malam untuk MA. Stamos Tribister Love. Okay, minta lagu Bunga Pinang Ricky Anderson dan berindang semua peninggal kita ke malam itu. Ngarap ke terperindang Sindon Eddy Mega. Sinyapa minta lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengerindu. Kena merindah dirimpung kau semua bala-bala YFM Station Perindah kita bala peminat dengan Omega MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau Sinyapa. Terima kasih Richard Unup di Jalai Simpang Semenjam minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindah dirimpung kau kaban-kaban FB Ros Liao Sinyapa kita ke malam tu. Selamat bertugas sekali tu enyak Mary Urban Martin MA mana hari malam tu di Wujud Adung. Minta lagu Stanley Puah dan berindang Zila Hani, Ucu Emilia Amir Richard, James Anyau, Sinon Eddy, Indo Kenawit, L. Michael Elmi, Margaret Uncing, Biona J, Gun, Peter Tinggal Kujam, Ros Liao, Roy Kuang, Gau Semua, Kaban ke Ngelala, James Nuyang MA. Selamat bertugas malam tu utai ke penghabis berga bak rumah kita enda ulih dibeli. Ria ukai rumah, kerasa tau ke barang di dalam rumah, tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu bebasa engkau pangan diri nyak kengasuh hati tuanya tenang nada stres ke kia. Terima kasih engkau James Nuing, engkau jago kudah di pekunsi kia engkau kita malam tu ya sikit mai laban bahagia nyak nada boleh dinilai kita engkau tau ke deletak ke kita sekali ke rega bahagia nyak 2,000, 20,000, 30,000 tang bahagia tinggal suatu tuanya cukup bersyukur laban jiwa minda ngau emosi tuanya bahagia ngau utai ke dikemisi utai ke ngelingik kita ya. Okey, bagi selama jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya Dara Kampung Melaban dengan Ram Selingkar Kasih pukul 10 mendengar berita malam.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Jam kita ada tu pukul 10 malam. Semalam dengar, kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 2, sehari itu 28 dari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanahulah serta pemansang anamit Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemetak madah. Proses belajar kenyari ada ngau tiap penlebak anamit dekat ngeruga gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besar kena ngirik pemanah ulah bakal berbahasa ke apa indai pengajar ngau semua orang. Ia madah pemujur pelajar tu berguna ke kerja semarat antara apa indai ngau pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diiring ngau cukup manah. Tegalnya apa indai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai ngau bala anak laban pengibuh ngau penyiruk di rumahnya berguna benar kena ngada kerebak ti manahulah. Yang maksud ke jaku tu bak pengawal alih nutup Ari Potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat Zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat majan negap ke agenda pemansang modal mensia riti naga 60% dan biar lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datang pada tahun 2030 hilang. Tanggaknya disukung dan manyuh macam inisiatif yang kaum berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi ke dimpu perintah menua dikena nentu ke Anambia Sarawak nerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel jadi Siti Ayi atur strategi dikena ngangkat ke pengerinduk raban Anambia dengan cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program tidak atur hari bulan 5 nyentuh bulan 7-nya mai bala Anambia meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta meri penerang ngagai sidak pasal peluang gawak bak bidangnya. Ia maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 ekor orang disadang dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak di Bagi Menua Semarahan. program tidak diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu berambai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri yang biar lumbak ngemain ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah macam-macam aktiviti tin larit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh bab semuanyai programnya diatur tunjeng kaum expo, kem, sukan, warisan, e-sport ngau pekit aerobic town and youth marketplace ke dipasuk 30 kedai alam biak tinjual produk orang dagang hari menua tu berjaku ba'au media di Kuching yang madaka premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng diadang dekat menjadi ke program tu kena ke 15.8 Badewan Suara Kota Semarahan. Penghujung program tu ialah ianya nyuak ke anugerah belia Sarawak. Muak ke malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi bakal Baby Shima, Afiq Shaswan, Mawat gau Harry Prancis. Upis pemansang penguat berumah HDC sehari tadi ngatur program bertemu gau pengari peranaba projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Chairman dia Abdul Yaakob Arbi madah tuju program tu endur berandau pasal hak serta tanggung pengawal penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkawal ngau pengurusan perumahannya yang madah HDC ukai seminan jadia ke rumah ngagai mensia manyuh tambaga numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesan eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seluruhan terbuka nerima buah penemunggau timbal ari semua orang. Tajap pihak yang nyemata madaka HDC dikemajang ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintu ngau cara berengat ngangkat ke pemanah perungka guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Berhujung ke berita malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 tahun 2026 berita di Tusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Malaysia.

0: Samantala, Inali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kenengagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban ti guna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegeraban tidak bina lansia ke bagatu, patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penonggok penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Hari Sang di Sedang Tanah Berinyang Band, Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berpikir bahawa pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke 9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau. Okey, tidak kebuka Wat Rock terabai. Habis juga Jonas Janiama, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Stimpa Endak Bertampung, Richard Lee Lelak, Nicole Cerita Tua, Rudy Peter, Berdegak, Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai, Atiku Ika, Nada Yagi, Pengerindu, Diana Shini, Singkang, Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert, Aku Kelulung, Romless Water, Air Mata Bercerita, Gaul Lagu Di Rantai, Pengingat Manis, PB Chloe, Dimpu Nuansi, Kup Fazel, Lelengau, Dara, Halena, Perau Mid, Alex Wan, Midang Belalai, Vinuel, Karung Pemenci, Bimbingan Bisi Dau, Nilang, Enda Mudah Aku Lengkap, Steve Shigan, Gau Lagu Ya Berbara Api Dendam, Gau Nicholas Frederick, Biar Meh Aku Pergi. Okey, sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8, bala penyampai Radio Rewind Megak udah beringkah bekerja ngagai Selangau. Sari tu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau. Haram kita sama nyukung neh bala semifinalis ke disukung bala kita. Okey, kita lagi berperindang lagu rancak di sana Jessica Ramaya, Telan Tusah Luak Salah. Kedua lagi nginjau lagu Johnny Aman, Dara Enjoy Baru Masam.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Dan orang enjoy baru masa main jam kita pukul 10.28 dah minit malam ya. Habis ini kabar kita berkongsi ke portal online kita yang ada ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang dibaik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita ni okay? Lagu keterbahaya ianya lagu lama Ulek Mayang lagu kedisada Fatimah Omar lagu itu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu ke Bisingun dan Leka Mistik tebal lagi lagu rakyat tu ianya dikena sidaya lebuhnya upacara atau ke pengawak Endur Nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasik. Kedua lagu Cindai Ari Datuk Seri Siti Nurhaliza lagu temegak dikumbai tak dikumbai lain macam nanti dibaik kita maya malam hari nak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam lagu kedisada Naim Danau okay, lagu temegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan okay, lagu ke kena kesidak ya tau megak ngasuh kita nya berasai bisi utai ke datai lebuh kita ke mic lagunya nak nemu amai kena nya utai ke ditulis sebab itu keempat lagu kedisada Tan Sri Piramli lagu lama Seri Bunian lagu ke diambil Ari filem Sumpah Orang Minyak okey bak tahun 1958 lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian okey dalam cerita Melayu lama kita kelima tajak pun lagu tu dalam versi rock tang lagu Seksa Hari Yukes mega dipadah ke besi ngundan sesuatu okey lebih kita ke mai lagunya Maya Malam Hari nak nemulah mai kena nanti kita berani uji mai lagunya malam tu ya. Okey, engkau lagu ke-6 lagu disada Misha Omar Ku Seru lagu tu ianya lagu ke dipasuk ke atau kenjadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2 okey kalai leka lagu seru dalam leka lagu temega dikumbai tahu ngangau sesuatu nak nemu amai kena M.A. Maca aja ni. Okey. Nyautai ke. Disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia. Nguji. Mending ke lagu UKS. Seksa. Kedua lagi Heli. Ipuah Pengurinan.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Yang harap ke pengilu kita maka merupakan Nihak kami ninti hari ninti yang jam hutai ke nyadi di menoluar ngenang serentang tanah bernyang enggak pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun. Sehari itu tadi ninti ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu ngujung ke beribu buah rumah okey terputus bekal kuasa karan kelimpah meri penanggul ngagai sistem pengangkut di menonya ninti ke penerang Ari Menteri Besar Jepun Sanai Takashi yang madah ke raban berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik okay, mengenang serentang pemanyuh mangsa ia ke bendar betapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari itu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ikut bakal kalai rakyat ke udah dipindah ke Megat lebih 150 ribu ikut dipindah ke kepalan pengenduh sementara udah bekal rumah sidak ya balat rusak bak penusah ke nyadi ya kalau ya Kyushu Electric Power tau ke agensi ke nyaga kuasa karam dunia tau ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya ke nyadi nyautak nyadi di Tokyo ok kita agi berperindang gau lagu ke disada Marilyn gau lagu ya bakal tunggul angus.

Yeah, bala kita ke gini nga kami malam tu. Ya, ke benung tu sati seluilu. Okey, ngarak hendak tu sati. Okey, merindang hati. Anggau kami, ni nga kami ni hari ni tiang jam. Tentu ya, udah pemberina malam kita bisi timang kerba tawas ne. Okey, berjam ke 3.11 mending ke tandu program kita. Randau pengeluar program kita ungkap ya galeri artis. Ngau artis ke dikangau Eric Abang. Nyentuk ngagai pengujung program kita pukul 12.30 malam tu lagi. Lagi mungkin dapat kita ngau dua lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu. Lagu ke baru dipasuk ke dalam sistem kita. Lagu Bungai Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, nginjau lagu Monica Allen. Ngau lagu yang nuju meligai. Bala kita ke agi gawat jam ke detuk. Selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke mujur lantang semua pengawak ke dikerja. Ungkap ya malam tu. Ngau pengawak ke dikerja kita. Ungkap ya sehari-hari tu tadi. Ya, sudah kita nyanyikan ngagai pagi lah. 29 hari bulan 7 tahun 2026. Bala kita ke belalak malam tu. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita mending ke timang kerabat tawas pukul 12 untuk pukul 6 pagi. Pagi lah, tumu pagi. Kita berkali yang baru bak lebar ribun kau di JMA pagi lah ya, pengarap pagi. Sain jam tumu kita sama berkali yang baru pagi lah. 6 ngagai pukul 9 pagi ne. Terus merindang hati diri ngau lagu hari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: YYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Penyakit tengkolak tita ko sakit jantung semengka hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
2: Dinyaka Galeri Artis Nintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Segulai Sejalan.
3: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Raja Booking tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi ke udah di semaya aku tadi berandau aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siku penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu jadi ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, soalam.
4: Halo, selamat malam DJ Rajin.
3: Ya, soalam. Tu sada nyawa ya. Nawa beritahu kan?
4: Mana DJ?
3: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sedap ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
4: Ya, betul.
3: Okay, aku kebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi kenya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri me tu, au.
4: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu segi menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu segi family semua dia Pak tak tahulah.
3: Oh, okey.
4: Tapi nanti asal usul ya segi nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
3: Complicated ne.
4: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abakku sehingga sehari nanga, sorry, ya, apakku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Apa sehingga berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
3: Ya, okay, ya, nyedinya ya, tu aku ke sekali itu nya Eric Abang, tau ke di kanggo kita Eric mana?
4: Iya betul, Eric. Kakak
3: okay,
4: Eric aja.
3: Yeah. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric. Laban uliah ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu. Tajapannya jauh malam tu neh. Nanti nadai program tu tentu ya nuan udah tindu wak neh.
4: Selalu ialah.
3: Temu tidur.
4: Nanti nak agak pengawal bukai saja tidur.
3: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
4: Ya betul.
3: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kabin itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku mas ya maknanya direct ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tak tahu ya aku ke minta Nuan nusi ngage bala peninya tu Eric ke benda ni randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninya ke benda ni ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric.
4: Begini ni aku kat madah ngetik hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah arti ya nah.
3: Betul ni Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
4: Okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu-tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sikit aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit dah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku juga, laban-abak aku sikit orang aktif berlagu, cuma yuk kan artis sajalah. Okay, so kira pemerindang, merindang orang di pentas, hari panggau ke panggau kenyak lah, selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya, nanti, kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku. Aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjuang bala cigu bertanding sampai aku belalai danjuang bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjuang bala cigu bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar
3: kira-kira nadai minta pemendar area apa indai ne
4: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku scuba Brunei minta ke mayanya nama aku bakus scuba Brunei laban apa aku kerja bak Brunei okey udahnya yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tu bintang kecil RTD umur aku 11 tahun kenyak aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kenyak
3: Kati kenyak Nuan udah ke nyari Johannya bisa nyari ke Nuan Brunei mainnya nadai
4: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
3: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tu jadi pengingat manis nyana Rick
4: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik adanya
3: artinya Nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyihiran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric.
4: Ya betul.
3: Okey, Al Eric.
4: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyukur semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study remetok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study aja UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah keringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu ba sigit surat khabar tenyak lah
3: yang surat khabar pekit lah
4: yang pekit sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kenya masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapak ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dengan bisik siku lagi artis Eric Chris Ben Paula dan yang bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company Datuk, sampai ke
3: Datuk
4: lah.
3: Oh, nyak kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke Datuk nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Nerik.
4: Ya, betul-betul.
3: Oh, okey. Oh, jadi nyak meh remit nang yang udah mayu pemujur di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh, Erik.
4: Ya, okay. Ya bisik, menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak belum ya, ada ya,
3: segi adat bertandia menyekuran ya.
4: Betul.
3: Okey, Al, lagi dikingat kenuan Erik, laban nuan madah ke nuan tu ketika jadi recording artist mulai nyo sidak syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan kau sidak mainnya
4: bisik. Bisik masanya okey nanti nite ke betul-betul single debut punya kurang madanya single keterubah aku ngerakam ke lagu enya lagu dikena aku uji bakat lagu gagak aku mpu
3: oh ne
4: ya atau pun bisik lucu mimik kisah itu masanya aku ngerekod dan masanya aku ngerekod masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh kau ya? Lagu sapanya lagu gagak aku mpo. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagikkan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena kuji bakat dalam lagu kumpul.
3: Yeah.
4: Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
3: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di gagal Nuan begini?
4: Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja begini. Depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru. Yang barunya di uji bakat boleh nyak dah lagu nanti ni lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku laba lagunya dulu direcord udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuga ketegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ketegal Nuan Sulu nyak aku mpuga ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada toke syarikat iramanya ia merik aku melodi yang ada cuba dek ingat tu cuba dek menyanyikan lagu tu masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia merik aku demo bahasa Cina tau betul tak perlu lucu bahasa Cina aku nanya ayah toke nama lagu tu nak nemu ku nama
3: lagu Cina
4: lagu Cina ia menyanyikan lagunya lagu Cina udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis ke diri lirik
3: ngalih leka ya ne
4: Leka ya kekaknya tadi. Aku nak nemu nanti aku betul-betul translate, ubah suai, nitih ke apa yang dekat. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngano. Uji dan mereka aku jalan cerita aja. Nama dekat bak lagu tu yang ada jatuh. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Nyak lah tadi aku try. Nguji Tengkebang lagunya tadi.
3: Okay.
4: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak. Tahun 2016 ya tercalon bak. Nama tau? Anugerah agak masanya.
3: Okay, Erik. Rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penanyi dia tu ne. Okay, Erik. Tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu. Lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
4: Boleh.
3: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
4: Ya, lagu first lah. Lagu rancak
3: aku,
4: boleh.
3: Okay, namanya aku main ya, laban lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
4: Ya, betul.
3: Okay, Erik, tuan dengar ke lagu tu dulu, Al. Okay, jadi dengar, terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Brinya, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninya lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ne. Nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama tu hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi jegak lah jegak
0: yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang jegak, so aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi aku try to susun lalu uji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi yang macam bisi jegak minta puji mimit ya confident level ya pala nama tu ya rasa semua induk nama tu suka ngoya akhirnya kebekanya lah
0: ya cerita dalam lagu Bula Enggai itu tadi ne. Okay, okay Rik. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mato
1: ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyiku Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne begini nakak kena tu sikit ada yang ngena ketika khidmat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kena apa aku
1: so far bisi dua lagu digagak orang ya digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun

0: Udah nyak kedua sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
1: Lagu rancak.
0: Lagu rancak tu digagak Cikgu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang pada dalam industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga gig lagu yang udah kalah pansur by CSC yang udah di nama tu dibayar balik artis ya. Yeah. Aku nak salah lah perkiraannya. So bisik orang bukan yang agak.
1: Okay, Erik, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi. Ingat kena nuan semua lagu Nomadah. Nda agak mada diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi kenuan tadi ya ke ketika meri kesan atau kesalun terima feedback ke mana hari peninggal tu. Nya ke selalu lagi dikingat kenuan ne. Ni bagi lagunya deh, Erik. Aku kan mau gak lagu ke dikingat kenuan nyentuh kesar itu nya.
0: Bisa beberapa titik tapi lagu yang aku rasa betul-betul meri satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya si tajuk ya Ayas.
1: Ayas ya.
0: Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua Pengerindu Berkaban ngau ketegar non sulu. These three song kan kini-kini aku berjalan tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang memang orang ada aku kak nolong ngamai lagu tu nolong ngamai lagu tu nolong kami belagu lagu tu minta aku perform that lagu ya selalunya lah ketiga lagu tu.
1: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu lagu Ayas tu nuan pun agak ke begini tu ne.
0: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku. Tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik. Namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan. Aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Datangkan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah setepat masuk ke tarik lirik yang lebih iban lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya berkenyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's why aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya laban ia bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
1: Laban nuan kenusi berkawan ke lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak kau tu. Okay Rick. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau. Lagi tu berandau. Sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kena by Erik Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, Ba Arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: ada dengar
1: hello.
0: ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, Ba munyi ke kemarin tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan.
0: Yeah.
1: Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as an artist pada dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik, seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan, okay, boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, 8 orang yang paling rapat dengan aku, dua aku bercerita, dua aku bersadu, orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya, yang mayuh nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian, sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat, kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis, madik kumpul lah masanya. Ya, bisik perkara terjadi, masuk ke tadi after ya, masanya ya, nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya, bisa accident berlaku, ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So, ya nadai. So, ya betul-betul beri kesan lagi kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali, masanya umur baru, aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Betul.
0: Kira ke nuan ngambil ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pan mayuh. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne ha.
1: Okey, boleh ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric, nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerintang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai belagu nuan misi pengawal bukan kerja nuan minta nuan musi atau ke nerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay, Eli. Soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Okay. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisa pengawal tetap. Aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician, maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira berkaitan lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak nak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite, kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu, berlagu berito, event tu berlagu berito, bisik lah berlagu, mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan, berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak minta dek, laban menyukurkan tadi, nuan bisik pengawal tetap nampu, pengawal hakiki nampu. Kira betul, ke nyameh disebut kitanya kira ke kai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bak pengawal belagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut, ianya Niang Jeffrey Nyaloy. Engau Meswai Franklin Saran. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang mampu, nama tu, penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan seduai. Ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Ah betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis ribai, yes, artis ribai, aku Arimit sikit dah biasa dengan lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey. Ngau sikit artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pun clean image punya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya,
1: nama.
0: Okey, ya hanya di nyak meh pedangi tiri kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan bega tu, Eric. Tajak pan punya kenuan tadi nuan tu kai full time nya di penangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini dikenak kita kira ke mana kaget me kita impu vokal ke atau bisik kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisik kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku subak suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngadak penulisan lirik sebenarnya nadai subak, aku suka share ngoya yang ya, suka madah dengan aku. Ya aku nak boleh lupa yang yang Jeffrey Nyalo kalau madah dengan aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang or something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: ni. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Isi 10, 12?
1: Lebih,
0: lebih
1: 10
0: ya.
1: Tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai badala industri. Tapi munyi kaku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar bekenine aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh laban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta nuan komen ni miat neh tentang industri muzik Iban jam gitu begini nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau
1: okay tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti subak kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu subak lah zaman-zaman subak, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu subak kan zaman subak kita mayuh komposer-komposer ke legend. Okay. legend bakal tidak yang kejemat yang Jepri Nyaloi tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenis cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya, ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, dia melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Bak ujung
0: makin
1: dari
0: luas jat.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira-kira nyak meh, kira-kira munyi kenuan tadi katikanya beka dia tu teknologinya pan kira-kira meri impak positif meh kira-kira makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah aku mada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku mada sidak yang post buat YouTube atau mayuh view tadi, nama kubah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak betul, kita. Betul.
1: Betul kan tak diberi sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana, dinya lagunya mana nyebut batu diri. Sayang lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang ke diri, dikompos dan lalalala neng kebang kenyak tadi ngau lirik, ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nade perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi. Bulak madah kita tempo industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul, betul, betul.
1: Laban yang kena apps bah. Kita detok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita detok manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh ya kita guna teknologi. Tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai bakal AI itu ya nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana main Erik?
1: Betul.
0: Okey Erik, gibisi jam tang tajap pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku Kamainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Tak apa. Kita ninya kira ke mulai pengingat nih Erik.
1: Ya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajo Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis YFM, Magi Begulenggau, Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke, bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sedak ya, agak. Bagaimana komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan ngagak lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri
0: betul
1: uliah
0: kira ngari ke kita bangsa iban mene
1: ya betul uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokat datai bak mujung randau tu atau Eric lebar jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu okay. Jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric au
1: pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya, selain daripadanya, tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh, uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Yeah. Maka tahun lepas mendak orang belagu SSJ. Mm-hmm. Aduh, one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ada, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul, betul. Yeah. Ngarap ke nyame bisi peluang, udah tu ilang.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul, okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyam Herik minta nuan ninggal ke tanya tu kira ke jaku pesan mengagi bala kelebih agi bala nembia tu sedak ke bisik pengrindu bak pengob lagu tu tang nyam tadi agi malu-malu bedawati ke ngerikut lagu kini tak kau bedaw bisik nemu kini tungak ku yang sedak tu ke ngerikut lagu kini ke ngagak lekat lagu kini nyangka nuan bisik jaku pesan dekat ditinggal ke ngagi sedak tu Eric.
1: Okay, pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tok kat bejaku dulu okay. Okay, nanti kita bisa nama tu minat okay. Perjuangkan nama tu teruskan, tapi my advice ataupun nasihat ngagi kita tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan udahnya dia tu mayo sumber kita mayo rujukan bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu bekeni cara kaknya ada ke lagu bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul vokal yang betul nanti dia rasa dia minat teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul aku setuju ngau certain guru vokal semenanjung di pemayo bercakap mayo kami selalu cicat ngau guru-guru vokal aku bisik ngalah 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup. Anang peduli kerja ke orang.
0: Ya betul. Okay. Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakut terima kasih ya jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak, kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sana, minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu, ay, merti ya, aku nganok, sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun, tu pedis mimit, okay, minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi terima kasih kita semua kuda support aku, terima kasih nak kalau lejuk support aku selalu nanya kamu ayah kak pansut lagu baru Eric sabar okay bisik dia lagu baru kak pansut sabar ilah aku madah baru okay terima kasih lagi kita semua kuda support aku terutamanya DJ DJ radio kadang-kadang kan unik aku ingat sekali aku muka radio lagu aku
0: isi lagu ni
1: ya, terima kasih ke DJ-DJ Radio ke nak lejuk lebih lagu-lagu aku. So, terima kasih untuk kita semua.
0: Okay, Tok, kira-kira ngawak ke wisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kalau di follow bala peringat, bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku ber Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu, ada masalah. Aku bisik 3 ber Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang ngo 2G. Sigit lagi Eric Abang ngo 2G. Tapi aku aktif bak sigit Facebook jaklah dia tu. Eric Agustin Abang. Udahnya nanti Instagram aku Eric Abang. Udahnya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai buat pujuang randau gelir artis yang dicumasin kenuan, Eric. Laban uleh
1: limpah berdiri. Terima kasih, DJ. Laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tentang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat, ne?
1: Ya, lagu telinga.
0: Okey. Ya, jadi terima kasih Eric, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya jadi nyapdinya. Tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okey, bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Ngau kami Ba YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau kita
1: 12 tengah malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

wadah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ye nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi bekenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke namo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri buguno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo indu kitai nambia kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam barang

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya.
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lele.
2: Apa yang buka kerja begitu? Di sini gak radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba-tiba habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu lelah anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam ke buah, mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, bahar.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

influenza A. Dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, di sisi ko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Maya makai tema ni stau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belak ketan tu kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Tripa, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Tak lama lagi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

nyari aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay.

0: tuo pagi rewind.
1: Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup buruk bebaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Nyak mana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebaso capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya bebaso apa nak?
2: Ya kan aku benda selalu dishwasher.
1: Ah, tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia baso capa capa lu tengkah dia tusun aja. Nya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku kali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher atau nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel terpedak ke oh nyapa hotel ke jelu dishwasher aku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di itu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai ketelangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tadi tadi nak ya
1: aku selalu ni kayak kota semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Anda mau deh apa bunga deh tau? Pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tau? Udah kita habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Lelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyi nyak nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian Tawun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balar rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai ke Mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: kengemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

0: Misi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami ba bagiga entelah.
1: Ningak keseluruhan pegulai dengan kami ba program bagiga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: nak memagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dileman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada je sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan

hujan bangan, jalai banyak kena bah. Menguji ngerecah air, mena kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedah kena besar. Dapat dalam air nak ketemu, peneras kena di pedah, putih angin kena disangkal. Dia megang, tanah tau tusur, kematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah air bah, teriba mena atur, penekak anang ditunda. Berjaga sampai bersedia sebarang maya.

Berjaga, anak bisi kau ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ketan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Dan siswa, pegang siang ati diri, begunamat nak ngira nama pengawal diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, ati nadayati kamat kerjaya, tentu pengawal diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu, dah ulih diputarkan. Sagi-agi, dalam mati ketempu, ngempuan pengeransi. Biar berinsa dulu, nambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu ariaku, Grace Yam Kichwa, begulai dengan YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to bakal sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju kure bakal baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida getuai ke engkan wal ni ke basana ngai jadi kayen to penganta kami suba nya kami to suba nadai ano semua ke dara-dara bekenya magak nya kurang udah delua udah lubo numpu semua udah ka ngau kami to pina nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai
2: tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang TB itu leprampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi tajap ia anang irau laban TB uleh diperubat berubat tumu oleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: kan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak kita ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

Influenza, kukerna atau ketabin piaja, tentau merugak pengerai, bau orang tidak tuai, nyamit ngosida kena bepengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lupa maya patu atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai ngena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak indah nyamai si. Kebun aman, anak tak bertujuk vaksin influenza, nintin tahun kelantin pengerai diri. Nagang influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Budanya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Oh Tuhan petaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak kepending aku ngadap lagu burung ti kudus ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap kaku ngau Roh Kudus, awak kaku leh ngangau dalam nama Nuan bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gaga aku jadi lampu ti tampak, jadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Ama bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik petara ti berega ngagai kitai. Kitai megak mesti ingat ke petara, udah merik kitai mayuh kuasa ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia udah disikap engau penguliah ngelala petara. Rindu ke ia, lalu ngereja jakut tangkan ia. Kitai megak udah disikap enggak kuasa dipelalai, ti enggak uliah dikira. Tajak pihak, tikas pengulih siku-siku enggak sama. Lalu petara, enggak dekat minta ari kitai, ngelui ari pengulih kitempu. Utai tidi asuh kerja kitai ianya, ngemansang ke pengulih tidi kembuan kitai enggak nakak ia. Dikena ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke petara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitih ketika pemanah raban rambau tu nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir, puncak pemanah di keuliah, nengah berpekit ngau orang bukai. Tang, nitiah pengamat, berpekit tu nusut ke kitai, lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai ti jelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikenak kitai nguliah ke nama ti udah, engau mentas di tagak petara ngagi kitai. Bebendar gawak, kena nguliah ke perangai ti jelai, bererti bebendar gawak ngambil ke ngemansang ke ngepenuh nama ti udah ditaga ngaga kitai. Syogi Effendi nerang ngaga kitai. Sida ti dipilih petara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia beendul sida diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanah penghancur, perangai ngepemelik ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sida. Sida nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan sekedap perangai ti jelai, ngau pengawak ti pemaduk dipuji. Tang kelebih agi, sida patut ngentap ke perening sida bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemaduk mulia, nyadi ke julu hati sida ti pemaduk tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngeulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh petara. Anang nagang aku, oh petara-petaraku,
Ari serega pemisi nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngena lekaja ku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku, lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai mana ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti muruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerap pagi, pukul

0: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk gak bulan dua ajaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan, gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul enam, musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ga anak kakas munuh anak mempesan, nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan, munuh ga madang buluh parugan barintai enam. Sawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Radio YFM. The 101.3 YFM.
4: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu ati kita puntan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bagi kita. Pelan ya kena meri kita pemain, ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebok bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas lagi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi lagi, rampau perundian kita megak luas lagi, rundian kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai ti patut dititi kita. awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita ri atas, bisik maya kita ri baruh, bisik maya kita neresak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita indah ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas memuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ya, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, baik kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tak kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
5: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: ente bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua ente gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Nyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Ente bermua Tuhan, bahkan ni cara yang meda orang Indo lebih lagi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan abang bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang yang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkini pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, buat leteng, tahu kedegagak kita, tahu karya sal kini. Semua tanya badas magen. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga bak mualah tala. Laban nama kebuah ia berga bak mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu,

0: Dengar program Pengerak Pagi YFM Manis. Angkai yang harapkan kita terperindang, anak stres-stres.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lagu rancang original Rino Jeraki hingga lagu ya darah nemu kuntau kena ngerak pagi kita pagi tu ya. Bila kita ke udah tu mu pagi tadi dan ni ninga kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang selamat pagi semua ya. Ya ke benung barang terjalan jam kali tu ninga kami ngarap ke program terang di dinga bar rumah atau ninga kami kena radio tau ke secara online RTM klik kena channel My TV tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya. Pagi tu bulan kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine kau topik kedekat di tampi aku ba FB kami udah tu lagi ya. Seraya kita ke berkaliang kita berpangan kita sama-sama berperindang ba lubang ribut tentu ya. Penggerak pagi wine FM hari lagu di sada jena Rino Jeraki Dara nemukun tahu kita nguyang ngagai lagu di sada saung van ngau lagu ya kemaya bertemu baru ya kita ke baru Dani baru musuk mata muka handphone megai handphone buka radio lah berperindang kau kami dalam program kita Pengarap Pagi YFM segulai sejalai.

Yang bangun kita ke Baru Muka Radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu ai. Bak kedai kopi ninga kami mega terima kasih. Okey, bakal selama urung ya pukul 6.55 lagi aku beringkah maca pesan ke bisi diterima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari kita ai. Garut ke sama nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita ungkap ya hari tu 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3 kita ke diau di Pelilih Menua Selangau anda ingat sama data ingat mata ke 24 lagu ke dekat dibantai ke bak pentas semifinal kita anugerah carta siapa juara ke 9 bak Dewan Serbaguna Selangau 24 lagu, 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk. Nah, siapa sidaknya? Sama-samalah kita berami kena ke 1 hari bulan 8, hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke ingat mendekat lagu lama dulu lagu di Sada Anderson Ngalai. Mana hagi tua berserarak kena berindang Apai Kuncai. Kuncai ke Kuncal? Selamat pagi. Sementara program kita pagi tu ya. Datuk macam pesan perak ke visi diterima kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indai ya, Jaraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dan Adai 28 dari bulan 7. Niang tu di Intu Balam Manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan ke Diau di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah Tamin, Batang Mukah Nangawuh di Ulu Mukah Nangaduat, Sungai Wong Nangalebai, Batang Kedawit Batang Oya, Tajam Oya Batu Lapan Bintulu Batu 15, Bintulu Batu Lapan Sibu, Bala di Batang Julau Ngau di Sepanjai Jalai Ulu Dijah, Selangau Ngau semua kita ke Ndaulah dirintai ke Ditu Magang, kita ke Ngelala Niang, Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak, dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangor pesan penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak lumur ya 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi lumur telefon ya 011-1986-2611. Pesan kedua pesan ke baru diterima kami datar Jawai Anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi hari 3 di Intu Balam Manyuh baru Mahguma Pasar Atas Betung kena ke hari 5 31 bulan 7 dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak Pendam Lengkuang Pasar Atas pesan ditujuh ngagai kawan belayan di rumah Dabuk Layar Betung rumah Teberuk di Munggu Gronis Pakut Sepawah rumah Matup di Pakut Sepawah rumah Nangak Ajau di Layar Betung gau kawan belayan di rumah Penurian Betung, rumah Sabar Debak, rumah Melaban Betung, di rumah Skatap Layar Betung, di rumah Bengang, rumah Entana, semua tu di Betung, rumah Setambak Ulu di Betung, ke rumah Bangkit Rembai Asal Sepawah, engkau semua kebablayan ke diau bak pelilih kucing, Miri Bintulu Seri Aman, Sibu Kandauliah dirintai ke ditu, kita ke Ngelala Niang Layang Anak Rampiang tau ke Apai Nguyen, dipinta sama datang ngesah Penusah Rabatu Penerang Kesiliak. Tau telefon ngagai Nguyen Layang. Nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat datai dari Perry anak kuja tau ke Indai Ajim madah ke pemati Indai ya idut anak Inta tau ke Indai Sudan Sentosa kena ke 28 dari bulan 7 ni yang tu dekat di Sungai Balam Manyuh ba Chiang Chuan Sibu Motori Hall di Jalan Bukit Lima Sibu dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi ba Tanah Pendam Serodaya National Union SDNU di Jalan Cukan Tekuk di Sibu Pesan ditujung ngagai kabar belayan di pelilih Sibu Kenawit Poi Bintulu Miri Nangat Tada engkau kita kerala niang idut anak inta tau ke ini itut dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai Peril Kujat nombor telefon dia 016-863-9429 tau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali itu datang dari Bibi anak Uncang madah ke pemati laki Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung di Remabung Penurian Bangat Rembai Lidung Pedalai Nengesan di Tisak Tanjung Betung Sungai Semilang di Pungguk Sebakak Sebangkoi Semunjan Tajur ngau semua kita ke Semakai baru Maasan Temelan Ulu Seri Aman niang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke hari 4 30 hari bulan 7 bak rumah anak niang tu bak kampung Peruan Tanah Baru dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 5 31 hari bulan 7 bak Pendam Christian Penyau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai David 011-251-4108-06 tahu ke telefon ngagai Bibi 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, tampung baru pesan berat berenggat kedua tu pesan ngetawa sulit nyuak ke entebalu niang imah anak santu atau ke Indai John pesan dituju ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian sedang dikelai kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutu serantau Panjai Batu Bora Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyuk dijulau entabai mukah Menyan Tanjung Penasu, Tuan Rumah Jantiang di Nanga Duat Selangau, Nanga Wuh, Bala di Nanga Arau, Ulu Mukah, di Bintulu, Ngau Tuan Rumah Ayai di Niah, Ngau Bala di Kuching, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang, Pengawal Nguan Ulit diatur kena ke lemai 1.8 hari 6, Ngetah Sulit kena ke pagi 2.8 hari Minggu, ditangkan Ngau Pengawal, Nyuak ke Entebalu kita, di Bintak Datang ke Rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan di Sibu, Penerang kesih, lihat tau telefon gajah Romy Chili. Lumur telefonnya 016-358-8854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517. Pesan getah sulit kedua, data dari Donis Anak Liang pesan dituju ke ngagai kabang belayan bak sekayu air macan, nangga macan, poi kenawit, nangga kelangas, ngau merurun julau di baram sekuau sibu, ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang, madah ke pengawal getah sulit niang apa ya liang anak payeng, lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1.8, ianya pagi hari 6, nguan ulit kena ke malam hari 5, 31 hari bulan 7 kita dipinta datang agai Kampung Pulau Wak Jalai Macan di Kenawit berdarang kesili atau telefon ngagai Lumertu 019-2179-961 atau ke 019-8064-079. Pesan ketiga, data dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidaya semenyadi dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidaya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan ulit ditangkan kau temu pagi 1 hari bulan 8 ngetah sulit lalu ditangkan kau pengawak nyuak ke Entebalu terus kau pengawak berantu pengawak diatur rumah aja Munggu Tasau Tamin di Selangau pesan dituju ngagai semua kita kenglala niang apai siatu niang Sanggau Anak Tang di pelilih Batang Oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukas Tapang Sekua bawah Celung Baburak di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu penerang kesili atau telefon ngagai Indai Tum 019-8277 038 atau ke telefon agak apai min 011-241-08585. Pesan keempat pesan ngata sulim lega datai dari Gigori Impin atau ke Boy ngari ke sidak ia sebilik medah ke pengawal ngata sulit niang apai sidak ia niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1.8 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra Hard Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empebuah Rumah di Sungai Ti di Jambu Kerampak, Selangkiang, Luyang Sepak, di setiap kau di sub, enyak rumah, nyanau kau semua kita kenglala niang apai siadat tu. Dipinta data itu mu, untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke siliak. Tau telefon ngagai boy, enyak anak niang tu, nombor ya 019-9919600, tau ke Endo Gunin, anak niang megak, nak lumur ya 012-812-9593. Lagi, aku nampung baru pesan kita berengkat ketiga.
3: Ya, kita nampung pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
4: ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 7.25 pesan ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Winnie album gab si Cory semifinalis kita kedekayan mantai ke lagu ya ungkup pengawal kerajaan terhubat Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai aram kita sama datai magang
1: Belaga Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
0: Ya, aku nampu baru pesan barangkat ke pendidik tu. Nampu engkau pesan ngetah sulit dari Walter Padang. Ari Lutong Miri Madaka pengawal ngetah sulit ni yang anak yang. Kennedy Ngumbang kena ke 1 hari bulan 8. Hari 6 pukul 7 lemai nak cara sembiang. Semua kabar belayan, balapangan, kenglala ni yang tu. Dipindah datang ngagai rumah yang balot 1104. Jalan Duri Lutong Baru Miri. Kalau penerang kesilit atau telefon. Ngagai Gloria 0168. 525259 tau ke telefon ngagai Senorita Balu Muria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngeta sulit datari apo anak bungu madaka pengawal ngeta sulit niang entuaya enya niang Lee Sin Jin tau ke kedua balik nama Yasima kena ke 1 bulan 8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ilik Marup Atas Ngau Baru Stuga bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman kau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Ditu Magang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumur ya 011-4322-148 tau ke 011-683-8946. Pesan ngetah sulit niang Joseph anak Dul datari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita pesan ditujung ngagai kabar belayan bak rumah Saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis Indai tadi engkau sulan di rumah Gerai Rayah Ili kabar belayan di Bijat Berjawai di Sangkuang Nangadung di Mujuk Jikang Ruyak Berkikir Selawut Ulu engkau Ili Batu Matup engkau semua kita kena boleh diperintai ke Ditu Magang madaka pengetah sulit niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur kena ke pagi 1 bulan 8 hari 6 baru matrisi Nanga Selaut Tengah Bala Jauh di Bita Datai Tumu 31 hari bulan 7 penerang kesilik tau telefon ngagai Sabah anak Dul kena lumbur 011-151-8648-485. Pesan ke penudi itu, datai Ari Betty, anak meringai, madaka pengangkata sulit lalu ngupas untuk balu ni yang laki ya, Kristi Endawi, anak Igun, tau ke Apai Iki, pengawak tu dekat diatur 1 bulan 8, hari 6, jam 9 malam, ngenak cara sembiang, bak rumah Bunyau, di Nanga Entabai, Julo Pesan, dituju ngagai kabar belayan, di Sepemanjai, Batang Air Entabai, Batang Air Kenawit, Jalai Entabai, Julau, Batang Air Mujuk, kabar belayan kena lihat di rintai ke Ditu Magang bala kita ke ngelala niang tu hanya niang Kristi Endawi anak Igun penerang ke silik tau telefon ngagai Alkinson ngenak lumur ya 019-8467-153 tau ke telefon ngagai Worki 011-4655-5642.

0: Eh, sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami di Sik Berindah Kita.
1: Bergerak Pagi
0: Y 9-12
1: Ngelah Tengah Hari
0: Rentak Galih Hari
1: Sadar Lemai
0: Pemberindang Malam Timang
1: Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari
0: YFM, Segulai Sejalai.
3: No.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lama pagi peningap gulai ngaku Min Melizar Rayon bak berita pagi hari 3/29/7/2026. Ketrubatu Batang Berita. Sarawak ngarap kagia belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke penangguh karan terjanggal ngau voten kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agih belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngau ngemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tu dikena nyukong pengawak ngagak kar geologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau cara ti besasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke RM15 juta hari baru RMK ke-12 ngau tambah RM18 juta hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke pansiak pasal

Misi ngau potensi hasil pengraja asal di Serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agia belanja dari perintah besai ke Diatu 1.36 juta ringgit. Oleh Diadu ke Baru, nitih ke pemesai ngau potensi besai ti di kembuan menua tu. Kebuah alai pihak, laban sokong agi belanja ti setimbang, bakal ke diberi ngagai sekedap menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang mansut ke Jakut tu Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur, ngari ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awumnya berchairman ke Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kilovolt di Serian ke bungkus 223.55 juta ringgit dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang manuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Norawi Mada, projeknya dipejalai ke dikena nangkup peminta karan ke majak nambah setipa ngau pemansang ke jampat nyadi bak kandang manuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurang ke risiko karan terjanggal tang mega mantu muta ke penanggu votan kurang ke sekedar andur. Ia madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di Kampung Tanah Buda, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ila, substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah hari grade besai ngagai Serian, tebedu ngau gedung. Tu mega dekat nyukong pengawak berjalai ke pelian besai Serian serta mega mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang manuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansiak ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tiba pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Mada, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang mega nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Ia mansut ke Jakut tu maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Ia mega ngelalu ke kerjasama Raban Pemansia Antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikena ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak madah ke Sarawak, nyedia ke rampak ti kondeksif ungkup orang meranak ke pokok bak industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon. Awum ke diatur nyentuh hari lima tu, ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar, saintis ngau pengagak polisi ari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidak diatur bak Dewan Suara Semarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lomba ngomain ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program ti berambai ke lekat jaku belia aspirasi kita tungayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Raban Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti tidak rinduk ke hati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak,
pekiat e-sport ngau sukan warisan, Aerobacton ngau Yacht Marketplace ti mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawa nyua kanugrah Nembia Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembia. Yang maksud ke jaku tu bau media di Kuching. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Projek ngagak jematan tidak nyambung Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Mada, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak bebenar menyampat ke pemansang infrastruktur ke pengelantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua, nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya. Tumega dekat nyadi tanda baru Menggeri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama ngau semua Raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau mada munyinya ba sebengkah penerang. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia CFM dibetuai ke chairmannya Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu madah ke Sarawak jadi contoh ke pemadu mana buat pengawak ngiri pengelantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuato. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tiudah mujur nyungka pemansang menua tu nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemujur Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana, lalu arinya menua tu oleh terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuaya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inya sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Director Unifor Dato' Georgina Alpiangau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar Kepalan Sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bersepadu IC tidak digagak nembiak sekolah ngau Universiti Menua tu. Ditiak ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation kedekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengerinduk rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Tumega dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke diempu Sarawak. Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Palantuk nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM bak sidak ke bisik datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat Raban Bangsa majak ditegap ke ari tingatur program Training of Trainer TOT Squad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pilih Asa Jaya. Pemesai Pelilih Asa Jaya Jerry Zainuddin Bidin mada ke pengawak ngelaban dadah berguna ke gempung ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menuanya. Yang ngarap ke peserta oleh berguna penemu ngau pengelandia ke diuliah dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayu kelebih agi bak Raban Nembia. Berebak ngonya ketuai pelilih menua agensi penagang dadah bangsa AADK Pelilih Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madaka inisiatif tu ngumpuan tujuh dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dadah
nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau mana hage. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak nagang lalu ngaunya oleh ngamat ke jula ati tidika nempak komuniti Asajaya selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap kage belanja kena ngemansang ke pengraja asal ditambah. Substation baru Surian mutar ke penanggu karante janggal ngau muta penanggu voten kurang. Sarawak sedianya dihap pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Kak kami nabur ke berita ungkap ke pagi hari 3/29/7/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTF Kuching.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai. Dinyaka YFM 24 jam merindang kita. Sekulai Sejalai.
1: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil ke aku ulih, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.